0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Cho Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santiki, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prasetyo, menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama hingga matia dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan, serta kematangan pohon. Selain menjadi ajang edukasi gratis dan ruang silaturahmi komunitas, perhelatan ini diharapkan dapat efektif mempromosikan potensi daerah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Bumi Adsanti 5 terselenggara dengan mengusung tema Rahayuning Jagat di kawasan Bumi Adsanti Borobudur, Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026. Berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, Festival Kebudayaan Daerah ini diselenggarakan secara gratis serta terbuka bagi seluruh warga masyarakat umum dengan beragam agenda aktivitas seru menarik seperti Pasar Bumi, Lomba Melukis Gerabah, Zona Tulanan Tradisional, Senam Kreasi Budaya, Pentas Pertunjukan Jadilan, Telusur Pasar hingga Panggung Workshop dan Sarasehan. Rangkaian perhelatan tahunan ini turut memeriahkan panggung apresiasi seni yang menghadirkan kolaborasi deretan seniman, musisi, serta talenta berbakat Nusantara yang diharapkan dapat menjadi wujud merayakan keanekaragaman kekayaan tradisi budaya serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalaran yang tresno, satu lagu membuka perjumpaan kita pagi hari ini, Kamas Bayu, dinyanyikan Mbak Silvi Kumalasari ya. Siapa ini yang fans Mbak Silvi Kumalasari ya yo? Emang banyak sekali sekarang apa ya teman-teman Jawa terkini atau kekinian yang disukai masyarakat, dan dampak positifnya adalah semakin banyak orang tahu bahasa Jawa begitu ya. Lagu-lagu Jawa kembali hype, kembali banyak dikenal oleh masyarakat dan juga banyak disukai masyarakat di tengah gempuran kebudayaan manca yang memang untuk filtrasinya juga kurang begitu ya. Ini kehadiran teman-teman Jawa kekinian ini menjadi satu oase untuk produk-produk dalam negeri, terutama di bidang musik, Kang Mas Bayu. Dan untuk panjenengan mungkin juga sekarang ini jadi salah satu penggemar musik-musik teman-teman Jawa kekinian begitu ya. Dan selamat pagi kami ucapkan yang baru saja

777914 ya, dan tentunya hari Minggu pagi, hari Minggu yang ditunggu-tunggu ya, tidak lelah-lelah kita sampaikan hari Minggu. Kenapa ditunggu sekali Mas Titis ya? Karena apa ya, satu hari dalam satu minggu yang namanya hari Minggu ini jadi satu waktu untuk melepas penat, melepas apa ya, segala rutinitas yang setiap hari selalu berulang seperti itu. Di hari Minggu kita bisa kemudian melakukan banyak hal yang ini di luar rutinitas kita, karena ketika kita sebetulnya terkungkung oleh rutinitas ini, potensi stressing pasti akan meningkat di dalam diri kita. Sehingga hari Minggu adalah waktunya untuk melepaskan itu semua, kemudian diganti dengan hal-hal yang lebih menyenangkan, hal-hal yang kemudian lebih bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita, termasuk mendengarkan tembang-tembang Jawa Pilihan bersama Propa Terra di Semarang, Kak Mas Bayu ya. Ini semoga bisa melepas penat, melepas lelah Kak Mas Bayu semuanya dengan tembang-tembang kesukaan Panjenengan. Dan masih kami hadirkan tembang-tembang menarik hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, pukul 7.30 menit, saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Yani yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Senin 24 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur laut hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 hingga 11 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 83%. Untuk pasang maksimum setinggi 90 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 50 cm pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus. Kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Tempat ini diketemukan pada tahun 1804. Belum diketahui kapan dibangunnya candi hingga sekarang. Bahkan, para arkeolog pun belum bisa memecahkan misteri ini. Sehingga sampai sekarang masih sering dijadikan sebagai bahan penelitian di bidang arkeologi. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa tempat ini dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya Hindu di Jawa, yaitu sekitar abad ke-8. Bentuk dan relief itu telah dijadikan bukti bahwa dibangun di masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Demak dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 berpusat di area alun-alun serta sepanjang jalan protokol Kota Demak. Diprakarsai langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Agenda pariwisata tahunan ini menyajikan kemeriahan pawai budaya, pertunjukan atraksi seni daerah serta keindahan ragam busana adat tradisional Nusantara. Perhelatan pesta rakyat spektakuler ini dirancang sebagai wadah untuk menggelorakan semangat nasionalisme sekaligus menampilkan potensi ekonomi kreatif dan warisan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana hiburan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahim masyarakat Demak. Beralih ke informasi berikutnya, Festival Kitiran 2026 merupakan agenda unggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Sabtu hingga Selasa 22 hingga 25 Agustus 2026 di kawasan pesisir Pantai Meliwis Kabupaten Kebumen. Mengusung tema tradisi berputar budaya mengakar pariwisata Sumunar, perhelatan ini bertujuan untuk melestarikan kembali permainan tradisional Kitiran sebagai bagian kearifan lokal sekaligus daya tarik wisata kreatif serta edukatif. Selama 4 hari penuh penyelenggaraan, kawasan pesisir Pantai Meliwis dihiasi oleh ribuan kitiran warna-warni yang berputar indah mengikuti tiupan angin pantai. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola desa wisata, komunitas kreatif, dan pemerintah desa guna mempromosikan potensi besar pariwisata pesisir Kebumen. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tugu Muda. Tugu Muda adalah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, Mr. Wongsonegoro. Tugu Muda yang berbentuk seperti lilin mengandung makna semangat juang mempertahankan kemerdekaan RI yang tidak pernah padam. Terdapat duplikasi senjata bambu runcing yang tegak berdiri berjajar 5 buah yang menggambarkan pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Pada bagian kaki tugu terdapat relief 5 buah sangga pilar, juga dimaksudkan sebagai lambang Pancasila. Tugu Muda diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama.

dikatakan sebagai bocah yang penuh luka dan berbau amis, sehingga ia tidak diterima masyarakat dan akhirnya ditolong janda tua. Pesan moral yang dapat dipetik adalah sifat angkuh, sombong dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Sebaliknya, sikap saling membantu dan tolong-menolong merupakan perbuatan baik yang patut dicontoh tanpa memandang latar belakang status sosial, agama, asal, dan kondisi fisik orang yang ditolong.

Belum ke Semarang rasanya kalau belum mengunjungi Kota Lama. Kota Lama merupakan sebuah kawasan cagar budaya. Terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan VOC, di mana Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai pembayaran atas bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1678. Sejak saat itu, mulailah dibangun beberapa bangunan, mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Vitshok. Sehingga pada abad ke-19 hingga 20, Kota Lama Semarang menjadi pusat perdagangan. Pada tahun 1740 sampai 1743, terjadilah peristiwa Geger Pecinan. Perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Namun, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang semakin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Kawasan Kota Lama Semarang mendapatkan julukan sebagai Little Netherland. Sedikitnya, terdapat 50 bangunan kuno yang berada di sekitar Kota Lama dan memiliki luas sekitar 31 hektar. Hal ini membuat Kota Lama banyak dikunjungi warga hingga turis asing.

Jawa adalah perang besar di Pulau Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock harus berusaha keras meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Ada beberapa penyebab meletusnya Perang Jawa. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Kedua, akibat pengaruh Belanda tersebut, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan yang ketiga, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati area kediaman nenek Pangeran Diponegoro membuatnya murka. Bersama rakyat yang memang menentang kehadiran Belanda di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata, menentang penjajahan dengan strategi gerilya. Perang Jawa berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro melalui muslihat licik berkedok perundingan. Perang ini diakui pihak Belanda sebagai peperangan yang paling melelahkan karena menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan. Meski dinyatakan sebagai pemenang, namun Belanda belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya.

0: Eh, Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Eh, hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Eh, itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, puncak perhelatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah diperiakan melalui gelaran konser musik dan seni pertunjukan bertajuk Harmony of Java 2026. Acara yang diselenggarakan secara gratis untuk umum ini dijadwalkan langsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 berlokasi di kawasan PRPP Jawa Tengah, Kota Semarang. Rangkaian kegiatan dibuka pada sore hari pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui ruang ekspresi budaya menampilkan pementasan spektakuler Abah Lala serta Salehu. Masuki malam hari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, panggung utama bakal digoyang oleh konser musik spesial yang menghadirkan grup musik legendaris Club Project, Good Morning Everyone, serta grup musik Pertelon Koplo yang seluruhnya diharapkan dapat menghibur seluruh masyarakat Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, kejuaraan nasional internasional putaran 6 motocross 2026 digelar di sirkuit Bokong Semar, kawasan objek wisata Rowo Jombor, Kabupaten Klaten pada Sabtu hingga Minggu 22 hingga 23 Agustus 2026. Kejuaraan tingkat dunia ini mempertemukan para pembalap muda bertalenta nasional maupun internasional dalam berbagai kelas perlombaan, mulai dari nomor MX50 eksekutif hingga kejuaraan arena MX1 dan MX2 internasional. Selain menjadi wadah pembinaan bibit atlet potensial daerah Klaten, ajang ini bertujuan membangun ekosistem olahraga otomotif secara positif. Diharapkan kejuaraan ini dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nyata terhadap masyarakat lokal, khususnya bagi pengembangan sektor pariwisata, UMKM, kuliner, serta jasa akomodasi di wilayah Kabupaten Klaten. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sedekah Bumi. Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rejeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini sangat populer khususnya di Pulau Jawa. Tradisi ini dilaksanakan pada hari Nahas Tahun atau pada awal bulan Muharram atau Suro. Tempat pelaksanaannya dilakukan di perempatan jalan, namun sekarang dilaksanakan di halaman masjid, balai desa, atau tempat terbuka seperti lapangan. Sesajen tradisi ini berupa bubur suro, hasil bumi yang dimakan atau dikuburkan. Bubur suro dibuat dari berbagai biji-bijian. Hanya boleh dimasak dalam kendil kuali dari tanah. Berbagai jenis hasil bumi, mulai dari biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, serta buah, dimakan bersama-sama, dan kepala binatang ternak biasanya dikuburkan.

merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya, ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

Sebanyak 360 desa di 31 kabupaten kota di Jawa Tengah terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau saat ini. Yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, yakni 75 desa. Disusul Kabupaten Cilacap, Banyumas, Jepara, Pemalang, dan Temanggung. 5 langkah dapat dilakukan untuk mengatasi bencana kekeringan. Pertama, membuat penampungan air atau embung yang berfungsi sebagai penampung air saat hujan. Kedua, melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasi. Ketiga, mengatasi pendangkalan waduk karena akan berpengaruh terhadap daya tampung atau volume air. Keempat adalah proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kosong dapat menjaga dan mengikat butiran tanah saat terjadi hujan. Kelima, membangun hutan kota. Hutan kota sangat penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal, seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan juga sebagai tempat rekreasi. Dengan melakukan 5 langkah tersebut, maka bencana kekeringan yang terus berulang akan bisa ditanggulangi. Minimal, masyarakat tidak akan kehabisan air saat kemarau panjang tiba.

Selama kurang lebih 500 tahun antara abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, aksara Jawa aktif digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat Jawa. Aksara Jawa digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra dengan cakupan yang luas dan beragam. Jawa memiliki tradisi sastra lisan yang kuat. Jenis kasusastraan ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk naskah seperti Cerita Panji, Epos Ramayana Mahabharata, Hikayat Amir Hamzah, dan lainnya. Pada abad ke-19, timbullah upaya menciptakan aksara Jawa cetak agar materi sastra Jawa dapat mudah diperbanyak dan disebarluaskan. Upaya yang paling awal dirintis oleh Paul van Vlissingen yang aksara Jawa cetaknya pertama kali digunakan dalam surat kabar Batavia Skouren, edisi bulan Oktober tahun 1825. Hadirnya teknologi cetak menumbuhkan industri percetakan yang selama seabad berikutnya menghasilkan berbagai macam bacaan sehari-hari beraksara Jawa. Pemerintah kolonial Belanda kala itu juga mengeluarkan uang kertas gulden bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu teks legal multibahasa. Pada awal abad ke-20, dengan alasan ekonomis, penerbit mulai mengurangi produksi materi beraksara Jawa karena didasari bahwa mencetak materi dengan aksara Jawa memerlukan kertas yang lebih banyak dibandingkan mencetak naskah beraksara Latin. Penggunaan aksara Jawa benar-benar mengalami kemunduran signifikan pada zaman pendudukan Jepang. Beberapa penulis menyebut adanya larangan penggunaan aksara Jawa di ranah publik, meski hingga kini belum ditemukan catatan resmi larangan tersebut. Namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan aksara Jawa sungguh mengalami kemunduran sampai

0: Kong, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Kong?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Ah, kok kamu gak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel sih, Kong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Je.
0: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petruk, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, Truk, mau kemana, Je? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Alah, dasar Petruk.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak, jangan kasar dong sama anak. Kalau bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak, anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

menyanyi dan bercerita bersama RRI. Halo, halo, halo, selamat pagi adik-adik tersayang di rumah yang lagi santai bareng mama, bareng papa, atau mungkin lagi siap-siap mau jalan-jalan di hari Minggu ini. Ketemu lagi di frekuensi kesayangan kita Pro 4 RRI Semarang. Tempatnya, ya tempatnya kita bersama tentunya di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Bagaimana kabarnya adik-adiknya Kak Siwi pagi ini? Baik dong, sehat dong. Boleh deh kalau mau beraktivitas di hari Minggu, atau mau anteng dulu, duduk dulu yang manis, mendengarkan acara ini sampai selesai. Itu juga pilihan yang tepat sayang. Oke, kasih kembali untuk kalian di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Aduh, hari ini siapa ya yang bangunnya pagi? Bangun jam berapa sayang? Sebelum subuh? Ih, keren. Hah, ada yang baru bangun, ada yang kesiangan. Gak apa-apa deh, karena hari libur sesekali ya. Sesekali boleh, tapi kalau keseringan gak boleh. Nanti jadi kebiasaan gimana coba. Yang pasti bangun lebih awal dengan segala aktivitas kalian. Dan di pagi hari bila kita sudah melakukan segala sesuatu kebaikan, insya Allah sepanjang hari kita pun senantiasa dalam kebaikan. Begitu kan? Iya dong. Nah, khusus untuk adik-adiknya Kak Siwi dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar yang mendengarkan pagi ini, kasih bunyi keseruan loh buat kalian. Ada lagu anak yang membuat kita semangat. Ada tips seru juga untuk adik-adik semua. Dan pastinya ada dongeng spesial tentang dongeng fabel. Tahu dong dongeng fabel? Iya. Terus ceritanya apa ya hari ini? Tetap bersama Pro 4 RRI.

Lagunya Kak Siwi dapat salam nih dari beberapa adik-adik kita. Ih, terima kasih yang sudah bersama perempat. Eyangnya yang ngabarin. Baik. Ah, Kak Siwi mau bisikin sesuatu nih untuk adik-adik. Terutama untuk mama dan papa juga yang mendampingi. Yang mendampingi adik-adik hebat di rumah. Akhir-akhir ini ya, Kak Siwi sering loh lihat banyak anak-anak hebat yang kadang gampang banget bosan dengan dengan gadget di tangan. Katanya sih biar gak bosan, biar gak jenuh, terus ambil gadget, ambil HP. Boleh gak sih? Begitu gak sih adik-adiknya Kak Siwi? Hayo, lebih sering pegang buku atau lebih sering pegang gadget? Ayo, yang mana? Yang pasti adik-adik, kita tuh harus mengurangi aktivitas kita dengan screen time begitu ya. Dengan gadget, dengan HP. Yuk, ganti aktivitas motorik yang lainnya. Terus ngapain dong Kak Siwi, kan lebih asik kalau mainan pakai HP. Coba deh kalian ya, coba lihat di pekarangan mama. Tuh, tanamannya udah disiram belum sih? Coba kalian rawat tanaman hias. Atau mungkin juga sekarang ini mama lagi nanam cabai, nanam tomat, yang nanti kalau sudah ada buahnya, nyenengin banget loh. Coba ya, nanti dilihat ya. Terus mungkin adik-adik mau bermain bersama juga sama orang tua, boleh? Main bekel mungkin, main congklak, ada yang bisa? Kalau belum bisa, nanti minta diajarin sama bapak ya. Nah, yang pasti adik-adik, kalau kita mau melakukan kegiatan semua itu, kita pun akan banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang pasti, semua yang kita lakukan akan menambah kesehatan kita. Kenapa? Karena kita melakukan banyak gerakan. Mata juga tidak cepat lelah. Dan pastinya bisa melatih kreativitas serta bersosialisasi secara nyata. Setuju kan? Setuju dong adik-adiknya kasih hebat semua. Nah, sekarang kasih punya hadiah lagi nih sebelum kita ke dongeng. Kita nyanyi dulu ya. Tetap di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik yang manis, kembali lagi Mentari untuk kalian. Bernyanyi dan bercerita bersama RRI. Nah, kira-kira ceritanya tentang siapa ya? Siapa yang pernah tahu badannya besar, terus belang-belang, terus dia tuh tinggalnya di hutan? Suka menghaum gitu, kenceng banget. Ih, benar banget harimau. Ya, Kasih akan menceritakan seekor harimau yang sangat baik hati. Dan tentu saja, nanti kalian simak ceritanya ya. Kira-kira hikmah apa sih yang kita bisa ambil dari dongeng ini? Judul dongengnya adalah Si Belang Yang Suka Menolong. Adik-adik yang manis, di hutan Rimba Jaya, hutan yang sangat lebat, hijau, dan asri, hiduplah berbagai macam hewan. Ada kancil yang cerdik, kelinci yang lincah melompat ke sana kemari, ada kura-kura yang bijaksana, dan ada seekor harimau bernama Si Belang. Meskipun Belang adalah seekor harimau dengan tubuh yang besar, loreng hitam, orange, gagah, suaranya menggelegar, ia sama sekali tidak ditakuti. Kenapa? Karena Belang adalah harimau yang paling baik di hutan itu. Suatu hari, di siang yang terik, di pinggir sungai kecil, ada kancil adik-adik. Dia sangat panik dan dia berlari ketakutan.
1: Aduh, bagaimana ini? Aduh, kakiku terpeleset. Di batu itu licin sekali. Tolong, tolong.
0: Kancil berteriak-teriak. Kemudian, kancil itu pun berusaha untuk bisa menepi. Saat itu adik-adik, ada kelinci yang melihat kancil sedang berteriak-teriak. Kemudian kelinci pun menghampiri.
1: Kancil, kamu kenapa? Kamu kok di dalam air? Aduh, kamu bisa berenang tidak? Kan kakimu pendek.
0: Kancil terjebak di kubangan lumpur besar dan basah dekat sungai yang arusnya sangat deras adik-adik. Ia tidak bisa menarik kakinya karena terhisap lumpur. Dan tiba-tiba, nah ini dia, ada suara. Hmm, kenapa? Ada apa ini? Ada apa kancil, kelinci? Kenapa kamu?
1: Belang, tolong kakiku terjepit di celah batu besar dan tersedak lumpur. Aku tidak bisa bergerak. Ini bagaimana?
2: Tenang,

0: Tenang, Kancil, jangan panik. Tarik nafas dulu ya, aku bantu, sabar.
1: Tanpa berpikir panjang, harimau belang merendahkan tubuhnya yang besar dan dia memasukkan ekornya yang panjang dan kuat ke dekat Kancil. Nah, saat itu adik-adik, Kancil pun mulai ditolong oleh si harimau.
0: Ah, Kancil, ayo cepat pegang erat-erat ekorku. Nanti aku tarik perlahan-lahan. Ya, sudah siap? Ayo, 1, 2, 3.
1: Adik-adik yang manis, suara air saat itu pun terdengar dan Kancil pun terlempar ke rumput hijau setelah ditarik harimau.
2: Ah, terima kasih, Bang. Terima kasih. Wah, kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah terbawa arus sungai. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Iya, Bang. Iya. Kamu hebat sekali, Bang. Waduh, terima kasih, Bang. Kamu sudah membantu. Kamu sudah membantu Kancil. Terima kasih, Bang. Kamu hebat.
0: Ah, kalian bisa saja. Kalian ini ada-ada saja. Buat apa punya tubuh besar dan kuat kalau tidak digunakan untuk menolong, huh? Apalagi teman yang sedang kesusahan. Hutan ini adalah rumah kita bersama. Kita harus saling menjaga, ya.
1: Adik-adik yang manis, beberapa hari kemudian, musim kemarau yang panjang melanda hutan Rimba Jaya. Sumber air mulai mengering. Binatang-binatang mulai kehausan dan kelaparan. Di saat yang sama, terjadilah sebuah musibah. Saat itu adik-adik, ada suara yang pasti sudah dikenal oleh banyak penghuni hutan sedang merintih kesakitan.
0: Aduh, aduh, bagaimana ini? Aduh.
1: Adik-adik kenal juga dong suara siapa?
2: Betul sayang,
1: ternyata saat belang berjalan mencari mata air di balik bukit, kakinya tertimpa batu besar yang longsor akibat tanah kering. Kakinya terjepit dan ia tidak bisa bergerak sama sekali.
0: Aduh, berat sekali batu ini. Kakiku tidak bisa digerakkan. Aduh, sakit.
1: Hari mulai petang. Binatang-binatang lain yang tadinya lewat sempat ketakutan melihat belang mengerang kesakitan. Kemudian, kelinci pun berbisik ketakutan.
2: Aduh, aduh, itu kan belang. Kakinya tertimpa batu besar. Bagaimana ini? Iya, teman-teman, ini bagaimana? Kita harus menolong, kita harus menolong. Si belang harus kita tolong. Ingat tidak, waktu aku terjebak di lumpur, siapa yang menolong aku? Siapa yang selalu membagikan tempat berteduh dan tidak pernah menyakiti kita? Belang kan? Kita harus menolong.
1: Saat itu juga adik-adik, semua warga hutan menuju ke tempat di mana si belang kesakitan. Kancil yang cerdik segera memimpin teman-temannya berkumpul. Kura-kura dengan tempurungnya yang keras mendorong bagian bawah batu sebagai pengungkit. Kelinci dan hewan-hewan lain menarik ranting tebal. Dan Kancil menggunakan akalnya mencari kayu penopang. Saat itu, Kancil pun mulai memberikan aba-aba pada teman-temannya.
2: Ayo, Ayo semua berkumpul. 1, 2, 3. Dorong bersama-sama. Ayo.
1: Suara batu besar bergeser dan bisa terangkat. Saat itu semua bersyukur, semua lega karena bisa menolong si belang.
0: Terima kasih, terima kasih teman-teman. Kalian sangat baik. Kalian semua, kesemua menolong. Bukannya kalian takut padaku. Terima kasih.
2: Abang, kamu kan sahabat kami. Kebaikanmu sudah tidak diragukan lagi. Semua juga pernah kamu tolong. Dan ini semua juga wujud dari kebersamaan kita.
1: Sejak saat itu, persahabatan di hutan Rimba Jaya semakin erat. Tidak ada lagi rasa takut karena wujud atau bentuk tubuh yang berbeda. Yang ada hanya saling menyayangi, menghormati, tolong-menolong dalam kebaikan.

Nah, adik-adik yang manis, itu tadi kisah seru si belang yang suka menolong. Siapa ya yang suka menolong juga seperti si belang? Ih, tunjuk jari. Nolongin siapa, yo? Pinter banget sih adiknya Kak Siwi. Kira-kira nih, pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita si belang tadi? Ada yang tahu? Ih, hebat banget tadinya kasih, bener sayang. Kebaikan hati tidak pernah mengenal rupa atau bentuk tubuh. Si belang yang badannya besar dan menyerupai harimau buas ternyata punya hati yang sangat lembut dan suka menolong sesama. Dan ketika belang kesusahan, kebaikan itu kembali kepadanya melalui pertolongan teman-teman hewannya. Jadi, buat adik-adik di rumah, yuk kita biasakan ya jadi anak yang baik hati. Yang seperti apa sih baik hati itu? Ada yang tahu? Pinter banget, suka menolong, suka membantu ibu gitu kan, suka membantu teman-teman di sekolahan, membantu teman-teman juga di rumah, dimanapun kalian berada ya. Dan yang pasti tidak sombong gitu. Setuju ya? Pinter deh. Adik-adik yang manis, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di acara Mentari. Kasih pamit undur diri dulu ya. Nanti kapan-kapan, bukan kapan-kapan, minggu depan. Nah, minggu depan kita ketemu lagi nih. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang dalam acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Festival Gamelan Nusantara, gelar karya terpadu mahasiswa Karawitan digelar di Monumen 45 Banjarsari Kota Surakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengusung tema Gamelan Nusantara dengan tembang dolanan, perhelatan seni ini merupakan hasil kolaborasi program studi seni Karawitan ISI Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Adapun ajang kebudayaan tersebut menyajikan keanekaragaman instrumen gamelan etnik meliputi gamelan ageng, Banyumas, Bali, serta Banyuwangi. Selain pameran karawitan mahasiswa, festival ini juga turut dimeriahkan panggung pertunjukan lintas negara dengan menghadirkan penampil artis internasional seperti Nami Higuchi asal Jepang dan Rosita Rohaizat asal Malaysia. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinporabud Para Kabupaten Banyumas menggelar workshop musik modern dan tradisi di Taman Budaya Suteja pada Rabu hingga Jumat 19 hingga 21 Agustus 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat generasi muda melalui eksplorasi kolaborasi genre musik kontemporer. Kepala Bidang Kebudayaan Dinporabud Bar, Amyati, menyampaikan bahwa para peserta ditargetkan menciptakan karya musik orisinal untuk dipentaskan pada ajang perhelatan Festival Taman Budaya Suteja pada Oktober 2026 mendatang. Menghadirkan 4 narasumber profesional di bidang aransemen serta teori musik, kegiatan ini disambut antusias oleh para talenta muda setempat. Seluruh kreativitas tersebut diharapkan mampu melahirkan inovasi seni baru tanpa sedikitpun mengikis jati diri kebudayaan Banyumas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresno pamidanget Perempat RRI Semarang ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kalenggan siang punika Kang Mas Mbakyu para pamirsa Minggu Suryo Kaping 23 Agustus 2021 Kula Fahri Marlian bareng badhe marai sowan saperlu ngrencangi panjenengan sedaya ngayahi gati ngantos mangke sonten dungkap tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merwakani pepanggian kulon panjenengan kados padatan Kang Mas Mbakyu saben dinten Minggu siang utawi Ahad siang Perempat RRI Semarang ngantos mangke tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangan gending-gending Jawi lumantar acara uyon-uyon minggon. Sedaya wau menika tartamtu kanthi pangajab atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saberangan gending-gendingipun menika sampun karantam wontene murwakani acara uyon-uyon minggon sumangga kapiyarsaken lancaran pambuka laras pilok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Injingkang Mas Bayu para pamirsa sutresno pasugatan lancaran pambuka laras pelok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang kalawau murmakani acara uyon-uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika cucur bawuk gending ketuk loro kerep minggah pareanom kalajengaken ladrang Sri Katon terus ketawang sukmo ilang laras lindru padhet menyuro dening karawitan RRI Stasiun Surakarta menika mangke sinambi ngrantos kumandhangi ngadan tuhur tabuh kaping 11 langkung kawantoso sekawan badhe katuraken ugi jineman uler kambang laras pelok padhet nyamat dening karawitan ASKI Surakarta pimpinan Dr. Rahayu Subangga. Sumangga.

0: التلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Inji Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno, sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur, sumangga kula aturaken wilujeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Salajengipun Kang Mas Bayu pasugatan gending Jawi ingkang badhe katuraken inggih menika ladrang asmarandana kalajengaken palaran. Terus nun sewu. Ladrang asmarandana kalajengaken palaran laras lindru patet menyuro dening karawitan studio RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah 2026 resmi digelar pada Kamis hingga Sabtu 20 hingga 22 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Berlangsung mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat, perhelatan tahunan ini menghadirkan sajian kuliner legendaris dan jamu tradisional autentik dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Adapun dalam kegiatan ini pengunjung dapat menikmati hidangan khas seperti mangut beong, sate batibul, meong klok, nasi gandul hingga seroto sokaraja. Selain keanekaragaman kuliner, festival ini dimeriahkan oleh berbagai produsen jamu dan minuman tradisional ternama di Jawa Tengah. Acara yang terbuka untuk umum ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan tradisi kuliner dan jamu lokal khas Jawa Tengah.

0: Beralih ke informasi lainnya, pameran program dan UMKM Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah digelar di halaman kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Kamis hingga Sabtu 20 hingga 22 Agustus 2026 pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang terbuka gratis untuk masyarakat ini memadukan pameran produk unggulan UMKM lokal Jawa Tengah, Dekranasda Expo, Festival Jamu dan Kuliner 11 dengan puluhan stan kuliner legendaris, panggung hiburan seni budaya, pasar pangan murah hingga bursa kerja atau job fair. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi produk-produk unggulan Jawa Tengah serta meningkatkan ekonomi UMKM lokal masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Agus Hayukoro Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Iji Kang Mas Bayu Berupa Menjaraso Sutresno Siang Puniko Panjenengan Taksih Sesarengan Kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon Uyon Minggon. Sateringipun katuraken pasugatan gending-gending Jawi ingkang sampun karantam wonten ing acara Uyon Uyon Minggon menika wonten Nawala lumantar WhatsApp Pro 4 RRI Semarang Pak AF Sulistyo. Matur nuwun sanget awit kawigatosanipun Pak Sulistyo. Mas Fahri matur nuwun gending-gendingipun menika kula kintun WhatsApp kangge kanca-kanca pengrawit Candi Roto Temanggung. Nuwun sugeng siang, sugeng ngayahi jejibahan. Monggo midhangetaken Uyon-uyon Minggon saben jam 11 ngantos 13 wekdal Indonesia iring kilen lumantar RRI Pro 4 RRI Semarang. Nggih. Matur nuwun sanget menika mugi-mugi tansah dados panglipur gitu pasugatan gending-gending Jawi ngelarasaken swasana wonten ing siang punika ingkang kula kinten menika kraos benter sanget wonten Jawi. Salah singipun Kang Mas Bayu menika taksih badhe katuraken malih pasugatan gending-gendingipun laterang sumbang sih katampen serpek witing klopo menika mangke dipun uran-urani pangkur mocopat dandang kula laras pelok padat 6 kasambet gending irim-irim garap bedayan kalajengaken ladrang laras pelok padat barang menika dening karawitan studio RRI Semarang ugi karawitan sukoraras lajeng mangke pasugatan ingkang pungkasan inggih menika bawa sekar ageng sumekar katampen gending udan basuki minggah ladrang talak budin laras lindro padat menyuro dening karawitan studio RRI Semarang.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendu, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Cho Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santigi, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prasetyo, menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama, hingga matia dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan, serta kematangan pohon. Selain menjadi ajang edukasi gratis dan ruang silaturahmi komunitas, perhelatan ini diharapkan dapat efektif mempromosikan potensi daerah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menggelar kirab pembangunan pada Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 14 di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Pawai ini mengambil rute dari depan kantor Dinas Sosial hingga Balai Kota Surakarta dengan panggung kehormatan berada di depan Gedung Bank Indonesia. Kepala Disbudpar Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono, mengungkapkan bahwa sebanyak 45 kontingen berpartisipasi memeriahkan ajang perhelatan yang mengusung tema kepedulian lingkungan serta keasrian alam dengan kreasi ornamen bunga dari bahan daur ulang. Pawai tahunan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah sekaligus menyajikan hiburan menarik bagi seluruh warga Kota Solo dan sekitarnya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radian Visesa, sahabat budaya. Apa salahku untuk panjenengan semuanya di siang hari ini ya, sembari kita menunggu atau menanti Mari Kangen Pro 4 dari Semarang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Monggo kita berkeroncong ria terlebih dahulu, sahabat budaya, menikmati alunan tembang-tembang keroncong modern ya di siang ini di Pro 4 dari Semarang. Monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau berkabar juga ya, aktivitasnya di hari Minggu ini apa? Tiduran saja mas di rumah, soalnya panas di luar, onji, monggo gitu ya, sambil menikmati tembang-tembang keroncong Pro 4, sambil rebahan juga boleh, atau mau request lagu juga silahkan ya. Kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp ya, pesan maupun telepon silahkan saja 0811 2777 9 14 ya. Yang di lain telepon ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini lagi ceria loh.
0: Lagi ceria
1: baru lomba,
0: kenapa?
1: Lomba.
0: Oh, baru lomba-lomba.
1: Iya, dari pagi sampai itu jam 7 sampai sekarang masih.
0: Oh, masih.
1: Ada iya, lomba itu voli pakai sarung.
0: Nggih,
1: Balapan karung, tarik tambang.
0: Nggih.
1: Egrang. Ya, kecil anak-anak itu menggambar.
0: Tadi ada
1: dimasukkan botol.
0: Tadi
1: dan banyak sekali karaokenya itu tadi malam bapak-bapak.
0: Oh,
1: sekarang ibu-ibu.
0: Nggih. Tadi pagi ada jalan sehat enggak Bu Dewi?
1: Ada. Jalan santai.
0: Cocok. Nggih. Ini karena
1: iya,
0: sudah
1: meriah sekali ini mas.
0: Sudah apa namanya,
1: alhamdulillah
0: meriah,
1: lagi
0: gitu
1: tahun
0: ya.
1: Ini
0: gayeng.
1: Ya disyukuri aja ya mas.
0: Harus disyukuri. Kalau Bu Dewi ikutnya lo mbak Bu Dewi.
1: Aku tadi nganu ikut voli. Saya kan hobinya voli mas.
0: Wah tenan pora ini hobi
1: ya,
0: voli tenan.
1: Ya dari dulu dari waktu SMP SMA itu saya hobinya voli.
0: Hobinya voli ya.
1: Ya atau lomba-lomba di Kendal dulu waktu masih sekolah.
0: Ngaten ji. Wah berarti memang atlet beliau ini, atlet voli ternyata, sahabat budaya ji.
1: Iya, iya ya mas. Ini panas banget mas. Tapi panas soalnya ya meriah.
0: Panas-panas tetap meriah, semangat ya Bu Dewi ya.
1: Iya.
0: Di meja sana.
1: Tadi jam 12 istirahat, makan dulu gitu. Makan.
0: Makanya apa tadi?
1: Sekarang dimulai lagi. Mas minta lagu dulu enggak?
0: Iya apa, lagunya apa wes?
1: Aku lagunya kau-kau tuh.
0: Kau-kau-kau ya.
1: Iya.
0: Saya
1: salamnya sedikit aja buat Mbak Arti, Mbak Asti, Sri Ibu Sri Wahyuni, Bu Sutarto kok enggak lama sekali enggak naik, Bu Heri Warsito. Bu apa Heri Warsito?
0: Ya benar. Benar. Siapa?
1: Lupa sebentar. Beri pasta betul.
0: Bumin
1: Kasmanto. Ya, bapak-bapak semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat siang ya mas.
0: Dan
1: mas Wari jaga kesehatan loh. Penting itu sehat.
0: Yang penting sehat.
1: Diberi kebahagiaan. Mas selamat sekali ya. Itu kan lawangnya, pintunya nggak tak tutup, tak buka.
0: Jadi ramai.
1: Enggak apa-apa ya mas, ramai sedikit.
0: Enggak kedengeran ini.
1: Buat kesehatan ya.
0: Semoga
1: diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan dulu, nanti sakit. Pulangnya nanti sore aja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang dari Mijen ya, lagi bahagia sekali karena meriah di tempatnya Bu Dewi ini, lomba-lombanya aktif ya. Anak-anak kecil juga pada ramai, ada yang balap karung ya, ada yang apa tadi, egrang, terus ada yang memasukkan pensil ke dalam botol, dan banyak lagi karaokean juga. Wes luar biasa, pokoknya meriah. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk mengguyupkan gitu ya, mengguyupkan hubungan antar warga di wilayahnya Bu Dewi Mijen sana. Tuntang, halo, selamat siang. Oh sekedap, Pak Sastro sabar. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia.
2: Sehat ya mas ya.
0: Alhamdulillah.
2: Puasa tetap terik panas.
0: Wah,
2: ya.
0: Terik panas.
2: Tapi
0: jelas.
2: Kalau Mas Fahri kan nggak merasakan karena di kabin kan ya dingin,
0: 16 ya. Derajat Celcius.
2: Tadi Mbak Dewi itu hobinya poli apa voli?
0: Voli pakai V, oh, pakai V.
2: Poli.
0: Ji, voli.
2: Volleyball.
0: Bola volleyball tadi, Ji.
2: Ya, satu hobi dengan saya dulu waktu remaja saya itu ya.
0: Remen voli.
2: Pak katakan dari Tan.
0: Wah, jen luar biasa. Sehat-sehat, alhamdulillah.
2: Saya mau request lagu.
0: Apa ini?
2: Modern.
0: Nggih, menapa menika, Pak? Suaranya kok putus-putus ini, Pak Sastro? Halo.
2: Kisah cinta, Mas.
0: Oh, kisah cinta. Nggih, siap.
2: Indah, kisah cinta.
0: Siap.
2: Yang pernah aku rasa dan alami. Salamnya buat Kaspanto dan Jee. Bapak Kaspanto, semoga mendengarkan sambil apa saja.
0: Jee.
2: Bu Purnani yang jauh di sana di Wonogiri selalu monitor tuh Mas ya.
0: Jee,
2: terus
0: betul.
2: Bu Upi di Trangkil ya, juga Bu Anti di Genuk, yang Kartika, yang Hariwasito, yang Titin, ya lah, yang Eli yang di Magersari dan yang di Boja, yang di Beda sudah eyang apa masih ibu?
0: Iya, masih ibu saja, Anji.
2: Pak Misrun, Pak Atin Sutrisno itu lama enggak muncul ya.
0: Anji.
2: Dan eyang Anggoro Wicaksono itu loh, wah saya kangen.

0: Sami-sami Pak Sastro, semangat selalu ya, sehat selalu meskipun cuacanya terik, tapi tetap wes pokoknya ngelaras ya, ngelaras tembang-tembang keroncong bersama Perempat RRI Semarang via telepon. Selamat siang. Halo.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Nggih, siang ugi Pak D Abdul Gofur.
1: Leres. Gofur Gofur. Dan nyuwun sekar, judulipun jangan ditanya
0: kemana aku pergi.
1: Oh nggih, leres. Penyari jos tenan kok.
0: Wah, kula pun hafal kali jenengan kok. Oh, jangan ditanya dari Musmiati.
1: Kemana aku minggat.
0: Kok ra penak.
1: Salamipun
0: nggih.
1: Kagem Ibu Hasri, wonten Ibu Kartika, lajeng wonten Didik Menik, mboten kesupen Mas Bowo, Bapak Supri.
0: Nggih.
1: Lan tesek wonten sing
0: sinten menika?
1: Ketinggalan Ibu Sarbini.
0: Oh, nggih.
1: Sing kalungan meteran, Mas.
0: Kalungan meteran.
1: Ramene ora karuan ya. Meterane dikalungke digondhol-gandhuli.
0: Heeh, nggih.
1: Nggih ngoten kemawon. Ingkang dereng kula salami nggih nyuwun tuming banget sami. Jembaro segarane.
0: Nggih.
1: Dhumateng sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu. Terima kasih atensinya Pak Abdul ya, untuk panjenengan yang di Padepokan Gunung Berintik. Lagunya jangan ditanya kemana aku pergi. Nanti kami siapkan. Sekarang kita ke Dian Pisesa lagi. Ini sahabat budaya ya. Ada kau ya. Nanti kita sambung dengan ada satu, wah lah ini untuk panjenengan yang sudah menanti-nanti jalan-jalan asik, nanti kita akan jalan-jalan untuk membahas terkait dengan kecimpring. Nah, kuliner apa itu ya, nanti ditunggu gitu ya. Sekarang kita ke kau dulu dari Dian Bisesa untuk panjenengan semuanya. Monggo.

0: Sahabat jalan-jalan, kali ini kita menuju Tanah Sunda, daerah yang terkenal dengan alamnya yang hijau dan kuliner tradisionalnya yang penuh cita rasa. Salah satu kudapan ringan yang masih bertahan hingga hari ini adalah kecimpring, camilan renyah berbahan dasar singkong parut. Meski sederhana, kecimpring memiliki ciri khas yang membedakan dari keripik singkong pada umumnya. Teksturnya lebih tebal, aromanya lebih kuat, dan rasanya membawa kesan rumah yang hangat. Di banyak kampung di Jawa Barat, kecimpring dibuat secara turun-temurun oleh ibu-ibu yang sudah sangat mahir mengolah singkong menjadi camilan gurih. Kecimpring dibuat dari singkong yang diparut halus, kemudian diberi bumbu bawang, garam, dan kadang ditambah irisan daun bawang atau cabai. Adonan kemudian dipadatkan, dibentuk bulat pipih, lalu dijemur hingga benar-benar kering. Proses penjemuran yang membuat kecimpring memiliki tekstur renyah khas ketika digoreng. Saat digoreng, kecimpring mengembang perlahan, mengeluarkan aroma khas singkong yang begitu memancing selera. Rasa kecimpring tidak hanya sekedar gurih. Ada sentuhan ringan dari singkong yang masih terasa alami, berpadu dengan aroma bawang yang menenangkan. Di beberapa daerah, kecimpring juga dibuat dengan tambahan terasi, memberikan aroma kuat namun nikmat bagi pecinta rasa autentik Sunda. Tak jarang, camilan ini jadi teman setia ketika masyarakat berkumpul sore hari sambil minum teh hangat dan berbincang santai. Di pasar-pasar tradisional Jawa Barat, kecimpring dijual dalam bungkus plastik besar. Pembeli bisa langsung merasakan aroma khasnya dari luar kemasan. Bagi sebagian orang Sunda, kecimpring bukan hanya camilan, tetapi bagian dari nostalgia, kenangan masa kecil ketika melihat ibu atau nenek menjemur kepingan kecimpring di halaman rumah. Setiap lembaran kecimpring adalah cerita tentang kebersamaan dan kearifan lokal. Meski kini banyak camilan modern yang bermunculan, kecimpring tetap bertahan sebagai kuliner yang dicintai. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa makanan tradisional tidak perlu rumit untuk menjadi istimewa. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik yang membuatnya tak tergantikan. Sahabat jalan-jalan, kalau Anda berkunjung ke Jawa Barat, jangan lupa membawa pulang kecimpring sebagai oleh-oleh. Camilan ini bukan hanya renyah di lidah, tapi juga kaya akan cerita masyarakat Sunda yang mencintai kesederhanaan dan kebersamaan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Kisah cinta sahabat budaya dari Sundari Sukoco yang untuk panjenengan semuanya, terutama tadi yang sudah request, ini ada Pak Sastro Jenggirat di Tuntang ya. Semoga masih bersama Perempat Semarang di siang hari ini. Ada satu informasi sahabat budaya ini sekaligus referensi untuk panjenengan semuanya, yang di hari Minggu ini barangkali nanti malamnya kepengen menonton sesuatu ya, terutama pagelaran budaya bagi panjenengan yang ada di Semarang dan sekitarnya. Ada satu gelaran di Taman Indonesia Kaya sahabat budaya, pagelaran drama wayang orang Indonesia Mahabharata Art Festival ya. Ini luar biasa sekali, lakon atau cerita yang nanti akan dipentaskan di Taman Indonesia Kaya sana adalah Sang Gatut Koco ya, oleh teman-teman dari Wayang Orang Esti Pandowo sahabat budaya. Ini hari Minggu atau hari ini ya, 23 Agustus 2026, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, 2 jam ini kurang lebih, sampai dengan 9:30 atau 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Monggo, ini bagi panjenengan yang nanti mau main ke Taman Indonesia Kaya, jangan lupa untuk menyaksikan pagelaran drama Wayang Orang ya, Sang Gatut Koco. Nah ini ya, main ke Semarang mungkin ya, makan tahu gimbal juga barangkali, ini nanti sambil mampir nonton Sang Gatut Koco juga ya. Kita terima kembali yang sudah bergabung. Ini ada siapa lagi ya? Oh lah, Kudus Pak Basir kok tumben-tumbenan ikut keroncong ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Mau minta lagu keroncong.
0: Apa ini keroncongnya?
1: Kutut Manggung.
0: Loh, sekedap keroncong Kutut Manggung dereng wonten menika ingkang versi pop keroncong tapi modern. Sanesipun cobi Pak Basir lainnya.
1: Anu, ikut penyiar aja.
0: Oh ya udah, ikut saja ya nanti ya.
1: Oke, makasih
0: buat penyiarnya. Sami-sami. Sehat selalu Pak Basir yang di Kudus ya. Kaget saya Kutut Manggung, padahal tadi di Uyon-Uyon sudah kita putar ya versi jinemannya. Terima kasih atensinya, sehat selalu Pak Basir yang di Kudus. Ini ada Bunda Purnani. Selamat siang Mas Fahri, selamat tugas, bahagia selalu ya. Monitor Mas dari Wonogiri, puanasnya pual. Lagunya ngikut ya. Sebenarnya mau minta lagu yang kemarin, tapi kemarin habis diputar. Oh iya, kalau bisa yang lain dulu ya Bunda Purnani ya. Pokoknya terima kasih, selamat tugas. Jih, untuk panjenengan juga sehat selalu Bunda. Semoga kerasan ya dengan siarannya Perempat Semarang. Ada Mas Hasan juga di Ungaran. Selamat siang Mas Fahri, dari Hasan di Ungaran minta lagunya Gereja Tua. Nah ini boleh, boleh kita putar ya, Gereja Tua untuk Mas Hasan yang di Ungaran. Gereja Tuanya nanti yang versi siapa ini ya, Hetiku Sedang, boleh ya nanti kita putar untuk panjenengan. Terima kasih, semoga sehat selalu Mas untuk panjenengan. Siap Mas Hasan, juga sehat selalu, bahagia selalu ya. Bu Arti yang di Genuk ini hadir. Oh, malah mengudara ya wis. Nimbang tak wacah ke gitu, sisan wae tak unggah ke. Ayo Bu Arti, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Gimana selamat ini? Nggih, selamat siang juga. Sehat baik ya Bu ya?
2: Alhamdulillah, tadi habis senam bersama.
0: Oh, tadi pagi senam bersama.
2: Iya, tadi.
0: Wih,
2: kalau lomba-lomba sudah kemarin-kemarin. Terus jalan santai tanggal 17 sore itu jalan santai. Jadi ini ya agak apa ya, kesal sih.
0: Oh, agak gembrob yos gitu, senam pagi, nggih, lanjut jadi aktivitas.
2: Ya,
0: yaudah, ada apa-apa.
2: Sehat,
0: wah, pangestu panjenengan, nggih, sehat, amin.
2: Sehat, bahagia sekeluarga.
0: Amin.
2: Resepnya yang terima, semangat 45 merdeka.
0: Wah, 45 merdeka tentunya nggih. Lah ini untuk anu tombo saya, jampi saya, lagunya mau apa? Biar nanti pena.
2: Mengapa harus jumpa ya?
0: Mengapa harus jumpa? Oh nggih, siap.
2: Kalau ada nggih.
0: Ada tenang.
2: Salam-salamnya untuk semuanya saja, karena waktunya sudah mepet banget.
0: Mepet banget gitu ya Bu ya.
2: Matur nuwun nggih Mas Fahri. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Inji sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Arti ya. Monggo nanti malam merapat ke TIK ini ya, nonton wayang orang Sang Gadotwaca yang akan dipentaskan oleh Wayang Orang Ngesti Pandowo nanti 7:30 malam ya, atau 19:30. Jadi luar biasa, kembali kami ingatkan di Taman Indonesia Kaya ya, Jalan Menteri Supeno 11A Kota Semarang. Kita ke Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, sahabat budaya Musmulyati. Nanti kita lanjutkan dengan Gereja Tua, boleh ya. Mengapa Harus Jumpa juga sudah kita siapkan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada, Mewarnai Nusantara.

Gereja Tua Sahabat Buddha dari Hatiku Sendang ya, untuk panjenengan semuanya saja di siang hari ini. Mas Hasan tadi ya di Ungaran, semoga masih bersama Perompat Semarang juga ya. Bila bertemu puaslah hatiku, ya sepanjang nek wis ketemu ki rasane marem gitu, puas begitu ya. Ini yang di WhatsApp ada siapa lagi, boleh kita bacakan. Pak Untung Mulyono yang di Kerajaan Kulon Kaliwungu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kampung Kandangan Timur Mas, Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Minta lagunya Love dari Hatiku Sendang ya. Salamnya buat Mas Fahri yang sangat baik hati. Waduh wis dalem baik hati, monggo kudu diputer gitu. Tapi waktunya sudah terbatas ini ya Pak Untung ya. Coba nanti kalau semisal masih cukup. Ada juga salam buat Bu Hajah Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon. Nyuwun barokaloh hufikum. Nuwun ini maksudnya ya. Merdeka anjih. Merdeka juga ya untuk Pak Untung Mulyono yang di Kendal. Ada Pak Surati Pete Karanggawang Tembalang. Mas Fahri minta keroncongnya mawar biru dong. Salam buat pendengar Perompat dimanapun berada ya, pokoknya selamat beristirahat. Matur nuwun jih. Sami-sami, waktunya sudah terbatas ini Pak Suratin sih. Barangkali lain kesempatan boleh kita putar ya mawar birunya. Terima kasih, sehat selalu Pak Suradi. Ada Pak Sabto juga ya yang di Kanguru Raya, lagunya Dinda Bestari Mas. Salam-salamnya buat Bu Titin ya, Tante En, buat Bu Eni Suwito, Bu Sri Rahayu. Ada juga Pak Anom, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati, Mbak Ariola, Mbak Sarinem ya, Bu Hasri, Bu Tiktoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko KSM dan semuanya saja. Ini dapat salam dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Sabto. Lagunya kita apa namanya tampung dulu ya. Sekarang kita ke lagu terakhir sahabat budaya. Ini ada Mengapa Harus Jumpa ya. Terima kasih tentunya untuk panjenengan semuanya yang sudah mengirimkan atensi ya, mengirimkan doa baik juga untuk yang siaran, untuk sesama pendengar. Semoga bahagia selalu. Kita berjumpa kembali nanti dalam acara yang berikutnya di Mari Kangen Perompat Semarang.

0: Bojleng-bojleng e blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Selawi Night Carnival 2026 digelar pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Alun-Alun Hanggawana Selawi, Kabupaten Tegal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas, seni budaya, dan keanekaragaman agama kontemporer berbasis potensi lokal, perhelatan ini menyajikan parade kostum artistik yang megah serta panggung seni pertunjukan daerah. Agenda kebudayaan tahunan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi lokal, mendorong industri kreatif masyarakat sekaligus mempererat kerukunan antar warga. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap pesta rakyat spektakuler yang terbuka secara gratis ini dapat menjadi sarana hiburan edukatif serta ajang promosi destinasi pariwisata unggulan di daerah. Beralih ke informasi lainnya, Festival Gumebyar Kali Kajar 2026 terselenggara untuk menyemarakan Bulan Kemerdekaan pada Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo. Mengusung semangat persatuan dan kebersamaan, perhelatan ini menyajikan beragam pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat. Rangkaian acaranya meliputi edufest, doa lintas agama, pementasan tari gumebyar, fashion show batik, hingga panggung live music. Puncak kemeriahan festival rakyat ditutup dengan pertunjukan spektakuler pesta kembang api dan pelepasan lampion yang mewarnai langit malam Kali Kajar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Ijih Kang Mas Bayu, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegondo lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggian siang punika kados patatan Kang Mas Bayu ngantos mangke tabuh kaping gangsal welas Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending jawi lumantar acara Mari Kangen. Lumantar acara Mari Kangen menika mangke mligi dinten Minggu Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken pasugatan gending pesisiran Badutan Sragen. Menika mangke sesarengan kalian karawitan Asmoro Laras. Pasugatanipun menika gending-gending Badutan Sragen. Sesarengan kalian karawitan Asmoro Laras. Saperangan pasugatan utawi gendingipun menika ugi sampun karantam Kang Mas Bayu wontene pasugatan ingkang sepisan sumangga menika kapiyarsaken Lenggang Kangkung. Laras Lindru Pathet Songo menika mangke kasambet ijo-ijo, laras belok pathet barang, lajeng wonten ugi Walang Kekek. Laras Lindru Pathet Songo sedaya dipunaturaken dening karawitan Asmoro Laras.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Iji Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno Pasugatan Walang Kekek Laras Lindro Padet Songo Dening Karawitan Asmoro Laras Badutan Sragen menika. Pasugatan ingkang salajengipun menika tasih sesarengan kalian Perempat RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen. Rating Kang Mas Bayu rating Laras Lindro Padet Songo menika mangke kasambet Otokowok laras belok padat barang ugi pacul guang laras belok padat barang menika taksih sesarengan kalian karawitan asmoro laras ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending badutan seragen sumangga.

0: lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Festival Bumi Adsanti 5 terselenggara dengan mengusung tema Rahayuning Jagat di kawasan Bumi Adsanti Borobudur Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026. Berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, festival kebudayaan daerah ini diselenggarakan secara gratis serta terbuka bagi seluruh warga masyarakat umum dengan beragam agenda aktivitas seru menarik seperti pasar bumi, lomba melukis gerabah, zona dolanan tradisional, senam kreasi budaya, pentas pertunjukan jadilan, telusur pasar, hingga panggung workshop dan sarasehan. Rangkaian perhelatan tahunan ini turut memeriahkan panggung apresiasi seni yang menghadirkan kolaborasi deretan seniman, musisi, serta talenta berbakat Nusantara yang diharapkan dapat menjadi wujud merayakan keanekaragaman kekayaan tradisi budaya serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Tengah bekerjasama dengan National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Jawa Tengah menggelar Pekan Paralympic Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kegiatan tersebut diadakan pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026 di Paralympic Training Center Kabupaten Karanganyar. Perhelatan olahraga tahunan khusus pelajar penyandang disabilitas ini mempertandingkan sejumlah cabang olahraga unggulan antara lain para atletik, para bulu tangkis, para renang, serta para tenis meja. Adapun Paper Peda 2026 diharapkan dapat menjadi panggung bakat atlet muda disabilitas se-Jawa Tengah untuk menunjukkan bakat, mengukir prestasi melampaui batas diri, serta memupuk semangat sportivitas guna melahirkan generasi penerus atlet paralimpik nasional yang tangguh. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame bareng Perempat Semarang ya. Di acara Pro Dangdut tentunya masih bersama Pakhri. Di sini akan menemani panjenengan semuanya bergoyang berdangdut ria sampai nanti jam 5 sore ya. Monggo yang mau request, yang mau lagu dangdut, yang mau senggol-senggolan ya, kami tunggu atensinya di line telepon mana 0224 8316 661 ya. Line telepon 0224 8316 661 atau di WhatsApp 0811 2777 914. Kami tunggu sampai jam 5 sore. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame Mas Hari.
0: Makin rame Pak Buhori.
1: Betul. Hadirnya lagu Mas Hari ye.
0: Nyuwun lagu apa ini?
1: Cari latif kan ge, nek wonten lontang lantung.
0: Lontang
1: lantung.
0: Lantung kok belum ada ya Pak Kamari ya? Pak Buhori ya. Yang lain dulu mungkin lagunya ganti dulu.
1: Ganti. Mm-hmm. Anak hilang.
0: Nah, anak hilang malah ada. Nggih.
1: Pak Toki, Pak Polisi.
0: Nggih, nanti tak siapkan ya.
1: Salam-salam dulu. Satu pun ke Mas Tari yang telah ditugas
0: sehat-sehat.
1: Oh, panjang umur, ada rezeki.
0: Amin.
1: Di dua-duanya. Dan sudah ingat, sudah hati-hati. Dari istri sebung sebung Arjo, Ibu Dewi, Ibu Toro, saking gua.
0: Nji sendang gua kok saking gua mrene le. Nji.
1: Nji. Kamari, Pak Sugeng, Pak Supatio, Pak Ngateman, Pak Kabut, SGG.
0: Nji, siap.
1: Mas Rope pancur kali buah kawas ini.
0: Nji.
1: Selamat sore Mas Rope. Mekaten Mas Fari nggih.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, tansah sehat Pak Buhori yang di Pancur Mayong Jepara ya. Lagunya tadi apa? Lagunya Anak Hilang. Ya wis nanti tak siapkan ya yang hilang ini nggih. Ditunggu Pak Buhori. Di belakangnya Pak Buhori ini ada siapa lagi ya? Di belakangnya coba kita angkat dulu Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin asik.
0: Semakin
2: mantap,
0: asik.
2: Mantap, tenang. Ya, ya, ya, ya.
0: Ya, ya, ya, Bu Yanti. Bu Ya, ya, ya, Yanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
2: Dalam sehat-sehat ya Mas Fari.
0: Wah, pengestu panjenengan sehat, bahagia, semangat, lengkap.
2: Amin,
0: pokoknya.
2: Suasana pun terpundi meriku.
0: Cerah ceria, giwau benter siang.
2: Kami meriki cerah ceriah Mas Fari, terang benderang, cerah meriah.
0: Cerah
2: semangat
0: meriah.
2: Pokoknya Mas Fari.
0: 45 nggih, Bu Yanti nggih 45 pokoknya.
2: Nggih, 45. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Nggih, sudah request lagu Mas Fari.
0: Lagune pun menapa menika?
2: Lagune pun goyang dombret.
0: Goyang dombret.
2: Dombret. Nggih, kersane semangat Mas Fari.
0: Nggih, kersane semangat pakai ngaturaken goyang dombret.
2: Nggih. Salamipun ya Mas Fari.
0: Monggo.
2: Kagem Bapak Bukhori kalau wau, lajeng Bapak Tono Mringin, Bapak Wahyu, Bapak Ngatman, Bapak Sastra Jenggirat. Lajeng Bapak Supriyono, Mas Bowo, Bapak Misrun, Ibu Ipon, Bu Endang, Bu Eni, Bu Dewi, Bu Hasri, Bu Kartika, Ibu Wahyuni Papandayan, Lajeng Bu Anis, Bu Karyati, Tante En. Daya kemauan Mas Fari,
0: Mas
2: Fari. Sehat sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezeki pun lancar, berkah barokah ya Mas Fari,
0: keluarga.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami tansah sehat menika Bu Yanti. Bu Yanti. Yang di Bojonegoro ya, lagunya Goyang Dombret. Kita ke yang di belakangnya Bu Yanti. Ada siapa ini ya? Coba kita terima dulu Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Loh kok malah dudut? Halo Pro Dangdut. Walah ini malah ucul, malah lepas. Gimana? Yaudah kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada siapa lagi ya? Ada Mas Hasan ini hadir lagi jadi Pro Dangdut. Selamat sore Mas Wari, request lagunya Evita Mala Dokter Cinta ya. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih Nji. Lagunya apa tadi? Dokter Cinta ya, nanti tak carikan dulu ya, tak siapkan dulu. Ini yang sudah mengudara di mana ini, di WhatsApp. Walah ini coba kita terima dulu ya. Halo Pro Dangdut. Halo. Lah, Jan Pak Hernomo ki piye to? Wis tak tampa kok malah lucu-lucu wae. Anu, ngetik di WhatsApp saja dulu, nanti tak bacakan ya. Ini Mas Hasan tadi Dokter Cinta. Di belakangnya ada Bu Yuni Papandayan. Ini semakin sore semakin asik Pro Dangdutnya Mas Fahri, Ibu absen ya. Salamnya buat semuanya saja, minta lagu Juragan

0: Kok do ujul kabeh iki ngopo to? Do ujul kabeh iki ngopo? Wong ya munggah kare munggah kok ya. Coba kita terima lagi yang di line telepon. Ayo. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat
0: halo.
1: Sore, Mas Ari.
0: Halo, Nji, selamat sore. Gimana ini?
1: Iya,
0: masih semangat?
1: Selamat sore, masih dan mandi.
0: Ini
1: kasih KPM terus mandi.
0: Oh, ngaten.
1: Mandi itu terus langsung sele hilang.
0: Mandi kinjeng ya?
1: Kok mandi kinjeng tau?
0: Lah iya, karena gen cepet-cepet langsung iso perondangdutan gitu. Nji.
1: Iya. Istirahat sebentar tadi Mas, kita lagu mas.
0: Apa lagunya ini, Bu Dewi?
1: Senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu. Nji, siap. Tak putarkan nanti ya? Ikan Nurjana.
1: Iya. Salam sedikit lah.
0: Buat siapa?
1: Yes. Bapak Tardiono. Bapak apa ya? Abdul Ghafur.
0: Nji.
1: Bapak Joko KSM. Bapak Joko KSM itu singkatan KSM itu apa mas?
0: Ya enggak tahu. Enggak tahu, enggak pernah.
1: Anu, kan KSM. Kanit Sadara Mijen.
0: Kayak badake polisi wae nggih. Nggih. Terus siapa lagi?
1: Bapak Sebagio, Bapak Super, Bapak nomornya, Bapak Sastra Singgirat, Bapak Kaput SDG. Ibu-ibu sebentar Siti. Bapak Ibu Yanti tadi terima kasih salamnya. Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Karyati, Mbak Tante En, Mbak Anis, Mbak Asti, Mbak Arti, dan semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Enje siap.
1: Lagunya apa ya?
0: Loh, kok lagunya Senyum dan Hatimu?
1: Oh iya sih.
0: Loh, malah lali lah. Aduh.
1: Kecapean kok terus
0: lupa. Anji, makanya istirahat. Iya, iya, iya.
1: Itu Mbak Buyanti. Iya, iya, iya.
0: Sampun.
1: Terima kasih buat Mas Far yang baik hati, yang cakep, yang ganteng.
0: Anji, amin. Amin.
1: Diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Anji.
1: Diberi apa ya, kesehatan. Sempeting sehat.
0: Anji, lengkap.
1: Harus pulang hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah. Lami katanya ada hiburan.
0: Wah, geng-geng pun. Nah, sudah ya, terima kasih. Senyum dan hatimu dari Mijan. Ini namanya Larata. Dun, kayak melara medun-medun. Terima kasih, sehat selalu. Selamat beristirahat ya, Bu Dewi. Yang di Mijan, lagunya Senyum dan Hatimu. Kita ke anak hilang dulu, sahabat budaya. Ini untuk Pak Buhori tadi yang di Pancur Mayong JPR ya, Jepara. Nanti dilanjut dengan Goyang Dombret, Inul Daratista, dan Dokter.

0: Berdangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin jos ya. Tadi ada Dokter Cinta, ada Goyang Dombret, Anak Hilang sudah kita putarkan satu per satu. Yang di lain telepon ada siapa di sana? Berdangdut.
1: Dangdut, semakin sore semakin asik sih.
0: Semakin asik. Jih, Pak Abdul.
1: Sugeng sonten, Mas Fahri.
0: Sonten,
1: Diwepur badhe nyuwun tembang.
0: Tembang menapa menika?
1: Judulipun Nyai Ronggeng.
0: Nyai Ronggeng, jih, siap.
1: Salamipun. Kagem Ibu Hasri, ugi wonten Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Toro, Bapak Supri, ugi Ibu Mintarse.
0: Siap.
1: Tawon tawes, salam kula namung kedhik kemawon.
0: Nggih.
1: Engkang dereng kula salami nggih, nyuwun kuning pangaksami, jendaro segarane.
0: Sepurane.
1: Sepurane. Matur sembah nuwun. Wonten engkang ketinggalan ketoke ora kepinuh, Mas.
0: Oh, sinten?
1: Teng lambe niku tansah Bu Sarbini,
0: Bu Sarbini.
1: Nali niku tetep kelingan iki Ibu kula niki. Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Abdul Ghafur dari Gunung Berintik. Nah, lagunya tadi Nyai Ronggeng tak siapkan. Di belakangnya Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Kabaripun Mas Fahri.
0: Jadi sekedap menikah Pak Hernomo. Feedback radionya agak dipelankan dulu suaranya ya, atau dimatikan dulu biar tidak bengung. Sampun.
2: Sampun. Nyuwun lagu.
0: Lagu apa?
2: Mandul.
0: Mandul.
2: Salamipun kangge Mbok Parmi.
0: Nggih.
2: Sing dagangan kacang. Kangge Moanyep. Kale Mbok Rumbut.
0: Siap.
2: Ngaten mawon.
0: Oh, nggih, siap. Pak Hernomo sampun.
2: Kangge Mas Pari. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk Pak Hernomo yang di Kangkung Kendal ya. Lagunya Mandul nanti kami siapkan. Pesan WhatsApp yang sudah masuk ini ada beberapa, kita bacakan dulu ya. Bu Kartika yang di Demak, oh malah ngirim video. Jadi terima kasih kirimannya ya Bu Arti Genuk. Ini ada di Genuk sana mengirimkan apa ini? Pro Dangdut semakin asik, minta lagunya Itje Trisnawati Satu Malam. Matur nuwun Mas Fahri, pokoknya selamat tugas, sehat selalu ya, bahagia, ceria, smile, semangat 45, rezekinya berlimpah. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri ya, ada Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, dan Pak Sastro. Lagunya Satu Malam dari Itje Trisnawati ya. Di belakangnya via telepon Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin asik. Bude Karyati di Kembang.
3: Terus kali Mas.
0: Jih, siap.
3: Mas Fahri.
0: Jih, terus bunti.
3: Salamnya ngikut ada Pak Jogofur buat Bapak Ibu Kang Mas Bayu sore ini yakin dengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada.
0: Terima
3: kasih Mas Fahri sore ini yang lagi tugas. Semoga selalu sehat aja. Semangat jaga kesehatan Mas Fahri.
0: Siap.
3: Bahagia ya.
0: Amin.
3: Lagunya Mas Fahri.
0: Lagu ini pun menapa menikah?
3: 365 hari setahun lamanya.
0: Oh, nji, 365 yang dari hari ya.
3: Nanti ya.
0: Siap, nji.
3: Nanti saya sampai jam 5 nanti Mas Fahri.
0: Nji.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok lapangan kembang, sahabat budaya Jepara sana ya, Bu Karyati. Lagunya tadi setahun lamanya ya, 365 hari. Sekarang kita ke juragan empang dulu, sahabat budaya. Antriannya makin panjang ini ya. Nanti lanjut dengan Senyum dan Hatimu, terus juga ada Nyai Ronggeng Boleh. Nanti kita putarkan ya. Untuk panjenengan semuanya, tetap di Bro Dangdut, makin asik.

Tari Topeng. Tari Topeng berasal dari Jawa Barat yang merupakan kesenian asli daerah Cirebon dan sudah ada sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Kesenian ini diciptakan oleh Sultan Cirebon dan diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati ketika ia masih berkuasa. Kemudian dibawa oleh seniman jalanan ke Cirebon yang berlanjut ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Dalam tarian ini, sang penari berganti topeng 3 kali secara serentak, yaitu topeng warna putih, biru, dan ditutup dengan topeng warna merah. Uniknya, setiap warna topeng yang dikenakan, gamelan yang ditabuh semakin keras sebagai lambang watak yang diperankan.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Demak dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 berpusat di area alun-alun serta sepanjang jalan-jalan protokol Kota Demak. Diprakarsai langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, agenda pariwisata tahunan ini menyajikan kemeriahan pawai budaya, pertunjukan atraksi seni daerah, serta keindahan ragam busana adat tradisional Nusantara. Perhelatan Pesta Rakyat Spektakuler ini dirancang sebagai wadah untuk menggelorakan semangat nasionalisme sekaligus menampilkan potensi ekonomi kreatif dan warisan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Selain itu diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk hiburan sekaligus untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi masyarakat di Kabupaten Demak. Beralih informasi lainnya, Festival Kitiran 2026 merupakan agenda unggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan pada Sabtu hingga Selasa 22 hingga 25 Agustus 2026 di kawasan pesisir Pantai Meliwis, Kabupaten Kebumen. Mengusung tema tradisi berputar, budaya mengakar, pariwisata sumunar, perhelatan ini bertujuan untuk melestarikan kembali permainan tradisional kitiran sebagai bagian dari kearifan lokal sekaligus daya tarik wisata kreatif serta edukatif. Selama 4 hari penuh penyelenggaraan, kawasan pesisir Pantai Meliwis dihiasi oleh ribuan kitiran warna-warni yang diputar dan berputar indah mengikuti tiupan angin pantai. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, pengelola wisata, komunitas kreatif, dan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi besar pariwisata pesisir Kebumen. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Brodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin rame ya. Ada mandul, tadi sudah kita putarkan untuk panjenengan semuanya di Brodangdut sore hari ini. Yang sudah bergabung, ini di WhatsApp-nya Perumpat Semarang ada Pak Sabto ya. Brodangdut, semakin asik, selamat sore dari Pak Sabto, Kang Ruraya. Lagunya iming-iming mas, salamnya buat semuanya saja ya. Untuk yang tugas, terima kasih Nji, sama-sama. Iming-iming nanti kami siapkan ya Pak Sabto ya. Yang dari Tinjomoyo, Brodangdut.
1: Makin sore, makin asik,
0: makin asik,
1: mantap.
0: Makin mantap Nji, Pak Bagio.
1: Sugeng sonten Mas Fahri.
0: Sugeng sonten.
1: Merdeka.
0: Merdeka, nggih.
1: Tiga kali merdeka, semangat. Seperti perempat RRI.
0: Nggih, kedah semangat seperti perempat gitu.
1: Ini salam-salam ya kok.
0: Lagu neriin toh, Pak.
1: Oh, rasane kulo matuske. Heeh. Baru sekarang oh aku merdeka. Untuk selama-lamanya bersama Pro 4.
0: Nah, itu judulnya apa sih?
1: Judulnya di UDA.
0: Oh, Duda, ngaten.
1: Yalah, seperti statusnya Pak Bagio.
0: Wanji.
1: Jujur, rasa diumpet-umpet ke
0: Imamnya Sarifin sih.
1: Semangat.
0: Imamnya Sarifin nggih Pak Bagio nggih Duda ya, boleh ya?
1: Boleh,
0: tidak
1: usah ditawar-tawar kayak roti.
0: Nah,
1: roti tawar kita tidak boleh.
0: Yang penting Imam Sarifin duda, ngoten sih.
1: Ya, ya, pokoknya baru sekarang merdeka.
0: Ya,
1: salami. Kilo kamu sebelahku kilo.
0: Kita
1: mesti bareng mbak aku cetale.
0: Oh, ngoten.
1: Tapi pendengar setia juga. Bu Susi, Sugeng Sonten Bu Susi. Pak Slamet Untung Subagio Sugeng Sonten. Mas Pras yang tadi mengawal perjalanan jalan sehat, jalan santai sampai selesai. Terima kasih Mas Pras. Dan kagem bintangnya perempat RRI mau kok domben.
0: Oh nggih.
1: Kirim-kirim bisa sak kampung kok iki sithik to.
0: Heeh.
1: Nggih. Perjalanane wis iki. Kanggo Pak Wali Sutarto, Bu Arti, Pak Bowo, Pak Sastro, kaget merdeka.
0: Lan sedoyo mawon nggih Pak Bagyo nggih.
1: Sedoyo kemawon pun, pokoke nderek
0: mawon. Nggih, siap.
1: Jangan lupa kanggo Mas Wadil sama tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Yang dari Tinjomoyo. Di belakangnya Pak Bagyo via telepon kita terima Brodangdut.
2: Semakin asik.
0: Makin asik.
2: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari Kudus.
2: Lagune goyang Kerawang.
0: Wah, sen goyang Kerawang.
2: Ya.
0: Jis, ya.
2: Salamnya buat Bu Ina, selamat sore.
0: Jis.
2: Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ateman, Pak Joko KSN, Pak Kabit SGG, Pak Naryo Kempling, Mbak Jore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya selalu yang di Kudus ada Pak Kamari ya, lagunya Goyang Kerawang. Nanti kami siapkan ya untuk panjenengan ya. Di belakangnya ini yang dari Genuk ini ya. Halo Brodangdut.
3: Halo Brodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Makin sore makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Pak Wahyu.
3: Badhe request lagu Mas.
0: Lagu menapa menika?
3: Dari Bundar Tita Sugiarto ini sih lagunya tadi gitu.
4: Mengapa manusia tiada sama, yang miskin yang kaya berbeda-beda.
3: Nah, ini termenung Mas.
0: Termenung nggih.
3: Dalam film Pelana.
0: Nggih, siap.
3: Dan salam kalau mau Bapak Sabagio tersuwur jenggolan ipun dikit cekak-cekak kebetulan ini Pak Bagio
0: ceklek-ceklek nje
3: kalau bilin jenggolan kok ngenestri kok duda terus nih guys request ya
0: wah mau remen ipun duda menikah
3: iya kagem Bunda Sri Sembung
0: nje.
3: Mbak Dewi ntar sedaya kemauan mas
0: siap
3: udah ngetakan lagu-lagu saking Propat RPR Semarang
0: kakak
3: Mas Fahri ilu jengahnya di Jiban ilu kita satu bentar patuh kesehatan jangan lupa untuk selalu baik ya.
0: Siap
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Sutarto yang di Genuk ini ya. Lagunya tadi termenung, nanti kami siapkan. Kita ke Satu Malam dulu sahabat budaya Ice Trisnawati untuk panjenengan semuanya di Berodangdut Berompat RRI Semarang sore ini yang makin apa? Makin

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan? Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Mama kayak lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kia lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen ko.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Berdangdut semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik, semakin jos ya, semakin yahut. Tadi ada iming-iming untuk Pak Sabto yang di Kanguru Raya ya. Kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Ini ada Lekun yang di Tergoso, hadir Mas Fahri, mau nyenggol Butoro, Butik Tuyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Tante En, Mbak Isrofia, Bu Yana, dan semuanya saja ya. Teman pro dangdut tanpa terkecuali. Terima kasih, lagunya Tak Sebening Hati dari Lewaldi Mas. Nanti coba kami siapkan ya. Ada juga Pak Kabut ya yang di Jalan Ngablak ini. Pro dangdut semakin asik, lagunya Hilang Tak Berkesan. Wah. Salamnya buat Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Beringin dan semuanya saja. Salamnya ikut Tante En dan Mbak Karyati. Pantunnya pantun peristiwa. Rumput itu sudah tersedia. Mandikan kerbau terlebih dahulu. Maafkan aku. Ajeng Febria, ternyata dikau memperhatikan aku. Wah, lanjut, jijis, ora apa-apa gitu. Pantun hayalan dan peristiwa gitu dari Pak Kabut SKG. Terima kasih. Lagunya Hilang Tak Berkesan, nanti coba tak siapkan ya via telepon. Pro dangdut.
1: Makin asik, Mas Fahri.
0: Makin asik. Bu Eni, halo.
1: Nggih. Pak nyuwun lagi. Mm-hmm. Kasih wonten
0: nggih, Mas Fahri. Nggih, wektalipun menika ingkang kirang terang mangke cakap napa mboten kita.
1: Nek ora cakap nggih sambung.
0: Heeh, siap. Nggih.
1: Lagunya Pemuda Idaman.
0: Napa?
1: Pemuda Idaman.
0: Oh, Pemuda Idaman, nggih, siap. Nge.
1: Assalamualaikum, Datuk Sipalinem.
0: Nggih.
1: Mm-hmm. Dewi Sutiti, Pak Sasran Jindira, Pak Sasran, Pak Partiono.
0: Mm-hmm.
1: Saya kemauan Mas Fahri.
0: Nggih, nggih, siap.
1: Matur Mbah Nuwun,
0: sami-sami.
1: Selalu,
0: amin. Amin.
1: Matur Mbah Nuwun, yang pangapunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Eni, sehat selalu yang di Mboja. Pemuda Idaman nanti kami coba siapkan ya. Waktunya sepertinya sudah mepet ini Bu Eni ya. Lain kesempatan. Mas Hasan yang di Ungaran, terima kasih Mas Fahri, lagunya sudah diputarkan ya. Ini saya mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Hari ini lagi di Wonogiri. Mas Hasan lagi di Wonogiri ternyata. Cuacanya tadi panas tapi sekarang sudah mulai silir-silir. Jih. Ada Butoro juga yang di Sendang Guwo. Pro dangdut semakin asik ya. Sik asik sik sik. Sore Mas penyiar, sehat selalu nji. Request lagunya Gulali. Salamnya buat Mbak Tituyo, Mbak Isrofia, Bu Delin yang di Kudus, Bu Sarinem, Tante En, Pak Atman, Pak Zainal dan semuanya saja. Di belakangnya Bu Toro ini juga ada siapa lagi? Oh, ada Pak Rofik yang dipancur ternyata ini ya. Halo Pro Dangdut semakin asik, kasih doa Ibu Mas Nji. Salamnya buat Pak Sastro, Pak Abdul Gofur ya, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut, Pak Sugeng, Pak Subagyo, Pak Ngatman dan semuanya saja dari Pak Rofik yang di Pancur Mayong Jepara. Ada siapa lagi kita bacakan ini ya yang sudah masuk. Ini ternyata ada Bu Arti. Terima kasih, lagunya sudah diputar satu malam tadi njih. Pak Bagio juga ngirim video, nanti tak buka ya. Dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut, terima kasih atensinya ya. Ini rame sekali. Kita kembali ke tembang sahabat budaya Duda ya untuk Pak Bagio, Imam Mas Arifin, monggo kita dengarkan bersama, kita nikmati bersama di Pro Dangdut sore hari ini.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, melalui tembang termenung sekaligus ini Fahri mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri ya. Karena sudah yaus kesuwen gitu, neng berempat terus ya bosan mengko. Nah, nanti ada Pak Detono Langan Martika yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti. Saya Fahri mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan gitu. Ini di WhatsApp Rompat ada Pak Wahyu, terima kasih Mas Fahri, lagunya sudah diputarkan sih. Semoga teman-teman yang kami sajikan tadi bisa menghibur panjenengan semuanya ya, memberikan semangat baru, mood yang lebih happy, lebih bahagia juga, dan semakin sehat tentunya Kang Mas Bayu pendengar Perempat Semarang. Selamat sore, sampai jumpa nanti kalau semisal waktunya masih cukup ya. Tak sebening hati Lewaldi kita dengarkan bersama di Prodangdut Perempat Semarang sore ini. Sampai jumpa, sehat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa Sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan, santen menika sareng-sareng kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Bila ngantos santen menika Allah maringi nugroho ingkang ageng kagem kula panjenengan sami, disamping rahmat taufik hidayahipun ugi Allah maringi kenikmatan ingkang kathah kagem kula panjenengan sami, sehingga kewajiban hambanipun Allah bersyukur, hambanipun Allah berterima kasih menapa ingkang dipun paringke Allah kagem hambanipun. Pramila santun menika bareng-bareng kula panjenengan sami tahadus bin nikmah ngelahirake raos syukur wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenikmatan ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala kagem kula panjenengan sami niki kenikmatan ingkang bebas. Kenikmatan ingkang kula panjenengan sami sinten kemawon diparingi. Antawisipun tiyang iman napa mboten iman, tiyang salat napa mboten salat, tiyang ingkang sae napa tiyang awon, sedaya diparingi kali Allah kenikmatan-kenikmatan ingkang kados mekaten. Pramila kagem kula panjenengan sami tiyang mukmin, tiyang muslim, Allah lem bebanke kula panjenengan sami syukur atas karunia ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengene hadis qudsi menika, man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwaya. Sinten tiyange sing boten purun syukur, sinten tiyange sing boten purun nggunakake potensi pribadi, hal ikhwal ingkang wonten teng pribadi menusa masing-masing niku digunakake bareng-bareng krana ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Jadi nggunakake potensi kula panjenengan sami niki ning sesuai kalih menapa ingkang ditentokke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngopo tujuane gesang kula panjenengan sami ngibadah kalih Allah Subhanahu wa taala? Ngopo tujuane gesang kula panjenengan sami menghamba wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala? Ngopo tujuane kula panjenengan sami dilahirke teng alam dunya niki? Di samping ta'abud menghamba ugi membudak. Perihal ingkang kula panjenengan sami lampahi niki mboten usah takok, engko dibayar piro, dupai piro, engko dikai ganjaran piro, mboten usah. Sedaya libtigha imardotillah, kula panjenengan sami kepingin pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa Sutresno RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selajengipun Allah sonten menika di samping maringi nugroho ingkang ageng ugi maringi kesempatan ingkang sae. Kesempatan nopo Pak? Kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan gesang, dipun paringi sehat. Kados ngeten iki gunakake potensi sehat niku. Gunakake potensi-potensi kesempatan-kesempatan ingkang sae
sedaya niku namung muhung ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Namung muhung napa ingkang dipun perintah kalih Allah. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul, "Idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu." Napa ingkang tak perintahke? Kerjake. Sesuai kalih kemampuan pribadi kula panjenengan sami. Ning napa ingkang tak larang ngendikane pun Kanjeng Nabi? Doi sa'adu-aduwe. Ingkang ngeten iki lho, pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Kula panjenengan sami bareng-bareng. Wekdal ingkang sae, kesempatan ingkang sae, saha waktu ingkang sae. Cuman kepingin perilaku kula panjenengan sami, amaliah kula panjenengan sami niku diridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane sak sae-sae nipun tiyang niku, tiyang ingkang namung muhung nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi hal ikhwal perilaku niku diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang pokok. Niki lah pentingnya kula panjenengan sami disyukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri karunia nikmat sing diparingke Allah, kesempatan ingkang sae ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala. Soale napa? Kula panjenengan sami niku kados ngendikane Imamun Al-Ghazali, arbaun la ya'rifu qadruha illa arbaatun. Ana patang perkara wong kuwi ra krasa. Patang perkara sing mari kenikmatan iku kejaba wong kuwi nek ketekanan patang perkara. Ingkang kastunggal, la ya'rifu qadra sabab illal haram. Wong ora ngerti nikmate isih dadi wong nom. Nikmate isih dadi wong muda. Segalane fresh. Barang-barang isih orisinil kabeh. Ning kene isih dadi wong tuwa, masyaallah. Rekoso. Tangi turu rekoso. Ngadeg sangka lungguh rekoso. Salat arep rukuk rekoso. Arep sujud len junjat kepalane rekoso. Iki ingkang penting kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Mulane monggo ledo syukure nikmat. Nikmate Gusti Allah sing diparingke kagem kula panjenengan sami sing tanpa upami. Ngendikane Allah niku, "Wa in ta'tu nikmatallahi la tuhsuha." Nek saumpamane sira kabeh do ngitung kenikmatan sing tak paringke nyang sira kabeh kuwi, la tuhsuha ora iso. Awak iki cuma di driji iki pira? Tangan 10, sikil 10, cuma 20. Kenikmatane Gusti Allah niku dos pundi? Mulai saking tilem sampai tangi tilem. Mulai saking tangi tilem sampai tilem wale. Mulai saka tangi sare sampai sare wale. Yo, niki kenikmatan sing diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Mulane wong ki ora ngerti nek isih enom kuwi enake kaya ngono kuwi ora ngerti. Engko nek ketekanan tuwa mlaku wis susah, payah. Sikil loro wis ora kuat, nganggo teken. Tekenan ora kuat, akhire nganggo kursi roda lho. Niki. Nomor kali layak trifukodro sikah. Illa alisakom. Wong ora ngerti nikmate wong sehat kuwi ora ngerti. Sing jenenge sehat niku dahar napa kemaun enak. Ning sing jenenge wong lara, wong sakit ki maem napa mawon ora enak. Wong dinggo turu ya ora enak, dinggo linggih ya ora enak, dinggo mangan ya ora enak, dinggo kecap ya ora enak. Dinggo ndilat ya pahit wong jenenge wong lara kok. Ning nek sehat niku masyaallah. Ibarate wong kampung niko mangan sego campur sambel mawon enake ra karo-karo. Lah napa masalahe? Sehat. Minum ngombe banyu putih niku ya enake ra karo-karoan. Lah napa? Sehat. Coba loro, ngombe susu ya ora doyan. Ngombe madu manise kaya ngono ora doyan. Apa meneh sampai kreating deng, mari mas, maizon. Wah. Napa masalahe? Loro. Lho. Niki pamirsa sutresna ingkang penting. Mulane sampai Imamun Al-Ghazali kaya ngono kuwi ana patang perkara. Kuwi wong ora iso ngrasake patang perkara nek lagek ketekanan patang perkara niku mong piambake.
Nek selorong ku lagian. Ya Allah, sakit ya Allah. Begitu mari rampung maneh pekerjaane. Sing mau ni pokoke sesuk aku nek mari ya Allah. Kula mboten iki lho, lagi mari ya padha wae. Wong partikandhani ya ngoten iku kok. Niki lho. Engkang nomor 3. Layak rifu kodrol gina ilal fakir. Wong ora ngerti nek mate wong sugih kuwi, engko nek wis melarat kuwi. Mane Kanjeng Nabi ngendikan irhamu ila man salasin. Kasihani wong telu kuwi, lho ngaten niku. Kanjeng Nabi ngendikan sampe ngoten, kasihani wong telu. Lha enten apa ya Rasul kok dikasihani niku? Sinten to Rasul niku? Telung kelompok niku sinten? Setunggal Azizan dalla. Ana wong sing terhormat tapi saiki dadi terhina-hina. Mian mungkin dadi apa-apa, saiki diwalik ora dadi apa-apa, bahkan malah dihadapkan kalayan penjara, dihadapkan kali hukum. Waune sedaya niku dituntun mangan nek perlu didulang, mlaku ditutke wong pirang-pirang, dihormati ning sakniki dihadapkan pada hukum, dihadapkan pada permasalahan, dihadapkan karena beberapa hal sing negatif. Lho. Niki Kanjeng Nabi ngendikan niku. Aji jandala, wong sing terhormat saiki dadi wong sing susah. Sing maune diagungke saiki diasorke. Sing maune didhuwurke saiki ngisorke lho niku. Nomor kali. Wong gonian kadif takor. Wong sugih sing saiki bangkrut. Maune perusahaane sak nggon-nggon, duwite sak nggon-nggon, mobile sak nggon-nggon, omahe sak nggon-nggon, saiki tatas titis tetes entek kabeh. Mboten gadah napa-napa wis. Wis kere-rere pokoke. Cupi. Nek priyal kados mekaten kula panjenengan sami dos pundi? Nek wis muni maune sugih semumbarang ono, saiki semumbarang ora ono. Maune mangan turah-turah saiki arep dimangan ora ono. Untune siji. Lesane siji, mulute siji, ning sing dipangan ora ono. Maune turah-turah. Lha niki nek kula panjenengan sami ora gadah pemanggih, ora gadah wawasan sing sae oh kudu disyukuri, oh kudu terima kasih, alhamdulillah matur nuwun kalih ndat ingkang maringi. Lho. Niki wanggonian kok diftakara niku. Wong sugih sing akhire dadi bangkrut ora ndhe apa-apa. Sing maune terhormat dadi ino, sing maune sugih saiki dadi bangkrut, dadi kere-rere ora ndhe apa-apa. Ingkang nomor 3 niku, wafaqihan yal'afu fihi yal'abu fihi juhalan. Wong pinter ning diapusi karo wong bodho-bodho. Lah napa? Ibarate tiyang ngomong niku fatwa dipesan. Niki kula panjenengan sami. Barang sing remeng-remeng dadekke halal, barang sing haram didadekke halal, barang sing halal didadekke haram. Niki jenenge wafaqihan yal'abu fi juhalan. Niki wong pinter dipermainke karo wong bodho-bodho niku. Kranten bodho-bodho niku duwite akeh, pengusaha, penguasa. Mulane alhamdulillah wa syukrilah. Nek awake dhewe niku didadeske Allah Subhanahu wa taala. Sing sehat kados ngeten iki diparingi kesempatan ingkang sae kados ngeten iki, saya saged bernafas, saya saged nglampahi sedaya perintahipun Allah. Niki kula panjenengan sami monggo bareng-bareng diestokke napa ingkang diaturke kalih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 nipun, di samping wanggonen kok diftakara kesehatan nom nggih sugih niki kesempatan sak diringi mboten sempat. Jadi perihal ingkang saya kados ngeten iki kula panjenengan sami gambarke. Mulane Imam Munal Ghazali le ngendikan niku, setunggal muda sak durunge tua. Niki napa gambarane? Gambarannya Imam Munal Ghazali yang ngendikan kados ngaten niku. Arbaun layak rifu kodrawa ila arbaatun. Patang perkara sing wong ora ngrasakan kenikmatan nek sadurunge tekan patang perkara niku. Niki prihal ingkang penting.
Jadi hal-hal yang kang kadusnya teniki lo. Masa sempat, nek saat durungnya masa sempit. Kalau panjangnya sami saya diparingi kesempatan kali Allah yang kang kadusnya teniki. Suatu saat mangke Allah maringi kesempitan kali kalau panjangnya sami. Banyak hal, kata sangat hal-hal yang kang mangke gambarakan kalau panjangan sami bentuk sakit nopo-nopo. Mulane nalikane tiang niku isih nem. Sadurunge ketekanan tuwa. Nalikane tiang niku isih sehat. Sadurunge ketekanan loro. Nalikane tiang niku sugih. Sadurunge ketekanan melarat. Bahkan al khayat gesang sadurunge ketekanan mati. Sing jenenge wong urip niku napa kemawon niku? Nek isih urip niku ya isih enten rasa, isi enten perasaan, isi enten kenikmatan sing nempel tengene.

Pamiyarsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Ingkang nomor 3 nipun. Sonten menika monggo bareng-bareng kita ngaji bareng-bareng. Bedah gesang kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami dijelaske bilih rukun Islam niku wonten gangsal. Ingkang nomor 1 syahadat. Nomor 2 salat. Nomor 3 zakat, nomor 2 poso, nomor 3 haji. Niki kula panjenengan sami mpun. Syahadate sampun, salate sampun, zakate ya sampun. Bahkan posone nggih sampun, hajine sampun. Terus prihale napa wale, Pak? Sampurna napa dereng? Soalnya ngendikane Allah, salat niku mawon aqimis shalah li dzikri. Jumeneng ana salat kanggo eling yang ingsun Allah Subhanahu wa taala lho. Niki hal ingkang sae. Kangge kula panjenengan sami pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Lah napa? Salat niku komunikasi kalih Allah. Mulane kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ku ora ana perasaan sing rojak, sing khauf kalih sanese Allah niku boten wonten. Lamun rojak pengharapan niku kalih Gusti Allah, khauf nggih kalih Gusti Allah. Rasa wedi, rasa takut niku nggih kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soale napa? Komunikasi kula panjenengan sami niku kalih Gusti Allah leres napa mboten? Bener napa mboten? Tenanan napa mboten? Lho niki hal-hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa Sutresno ingkang kula hormati. Pramila wekdal kang kados ngeten niki monggo kula panjenengan sami ingkang angka setunggal le salat kalih Gusti Allah. Mulane disebutke salat niku napa? As-salat mi'rajul mukminin. Salat kuwi munggahe wong-wong mukmin. Wong mukmin naik tingkat, naik pangkat niku nggih kalih salat. Leres napa boten salate kula panjenengan sami niku? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, alhamdulillah, Pak. Enten qobliyah, enten ba'diyah napa boten? Enten, Pak. Enten salat duhane napa boten? Enten, Pak. Enten salat malamnya napa mboten? Qiyamul lail wonten mboten? Wonten, Pak. Lho. Nek prihale kula panjenengan sami sampun nglampahi kados ngaten niku, sampun nglakoni napa ingkang dipun perintah kalih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dungane kula panjenengan sami, anjem niate kula panjenengan sami, Allah mesti ngijabi. Saya napa? Kula panjenengan sami nglakoni napa ingkang diperintah kalih Gusti Allah? Lan insya Allah ninggal nopo sing dilarang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila, tingkatan ingkang nomor kalih nopo, Pak? Darajatul ulia. Tingkatan sing tinggi kagem kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Allah, "Al jannatu uiddat lil muttaqin." Swarga niku dikhususke kangge wong sing takwa nyang Allah Subhanahu wa taala. Uiddat dicaweske. Hadi swarga kanggo sapa? Kanggo wong sing takwa. Nek ora ana wong takwa kok kepengin entuk swarga ya tangih karo lamun. Ora bakal. Lah takwa niku dos pundi, Pak? Takwa niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Mulane alamate wong takwa niku ngendikane Allah Subhanahu wa taala niku alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kita gini Al-Baqarah ayat kalih sampai ayat gangsal niku. Lah napa niku? Ayat yang nomor 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dadi wong sing takwa niku dialamati napa? Percaya karo barang sing ghaib. Barang sing ora iso dideloki karo mripat. Barang sing ora iso dirasa karo panca indra. Niku wonten, wonten. Wujude Gusti Allah. Wujude neraka, wujude swarga, ganjaran, pahala. Sekso niku boten wonten. Prihale napa? Kula panjenengan sami sampai kados ngeten iki. Kok salat? Patokane salat. Mulane nomor setunggal niku wong sing takwa niku iman. Percaya karo barang gaib. Engko nomor kali salat. Dadi antane percaya barang gaib karo salat. Niku kudune sinkron. Kudune sami padha. Lah napa masalah kados ngaten niku, Pak? Lho. Wong nek percaya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala otomatis salate nggih bener. Ning nek wong salate bener insyaallah nggih percaya karo sing jenenge barang gaib niku wau. Ning nek salate ora bener nyun sewu mesti diragukke.
Lho niki lho, perihal ingkang penting kados ngeten niki dadi perkawis niku. Mulane alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma rajaknahum yunfikun. Ingkang nomor 3 niku. Nek anggere salate apik, insyaallah infak sedekah niku nggih apik. Neng nek salate mboten apik, ya nyuwun sewu mboten jamin infak sedekah apa meneh sampai zakate. Niki pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane kualitas-kualitas ngeten niki lho. Sing mangke tenggene wong iman, kualitas ngeten niki mangke sing tenggene tiyang mukmin, tiyang muttaqin, wong sing takwa. Niku mangku dhewe perlu. Soalnya apa? Takwa kuwi ora ning lisan. Takwa kuwi ora ning lambe. Ning takwa niku butuh realisasi. Butuh perwujudan nyata. Apa buktine nek takwa niku? Paling mboten enten gangsal. Apa buktine nek sampean tiyang Islam niku paling ora isak, subuh, luhur, asar, maghrib niku. Jadi isak, subuh, luhur, asar, maghrib ikulah Islam. Nek sampean kurang songko siji songko loro berarti ya ora Islam. Kok sampean lowo siji sawo lowo loro ya ora Islam. Niki perihal ingkang penting. Mulane wa mimma rajaknahum yunfikun. Nek keyakinane karo sing jenenge barang gaib, barang sing ora saged dideloki oleh mata, sing mboten ketok mata, sing mboten katon dideloki, sing ora iso dirasa karo panca indra. Terus dibarengi kali salat ingkang sae, salat ingkang khusyuk. Niku ingkang nomor 3, mesti mangke infak sedekah niku sae. Nek pun infak sedekah sae, otomatis nomor sekawan, alladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Mesti keyakinane maos Al-Qur'an niku nggih sae. Lho, niki hal ingkang penting kados ngeten niki ingkang gambarke kula panjenengan sami, pamirsa Sutresno RRI kang kula hormati. Nek ampun percaya kalih kitab sing diturunke Gusti Allah, terutama kaum muslimin wal muslimat iku napa? Qur'an niku ya diwaca, ya diamati, ya dianalisa, ya diterjemahke ingkang sae. Ditafsiri ingkang sae. Ning awake dhewe dadi muslim ora tau pernah maca Qur'an, ora iso maca Qur'an. Lah ngakune Islam wae pengpengan. Lah napa niku buktine niku? Niki lho. Ingkang terakhir kula panjenengan sami bareng-bareng wabil akhirati hum yukinun, percaya karo hari akhir. Apa Pak? Kiamat. Mesti kula panjenengan sami kudu yakin kiamat. Mulane gambarane kiamat niku napa Pak? Ngendikane Allah wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Sak temene kiamat iku mesti dugi. Buktine napa nek kiamat dugi niku? Soale Gusti Allah mangke niku nangekke wong sing saking kuburan ditangekke kabeh nalikane idza zuljilatil ardu ziljalaha. Lha niki lho, perkawis ingkang kados ngeten niki ingkang gambarake kula panjenengan sami, gesang kula panjenengan sami mangke di samping dados tiyang ingkang sae, di samping syukur kalih Allah Subhanahu wa taala niku cita-cita sae kula panjenengan sami dados tiyang kang muttaqin. Amin Allahumma amin. Mekaten keranten wekdal pamirsa sedaya kang kula hormati, mbok pilenten kekiranganipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dadi ati ora ana siji apa to ya kuya. Nggih. Menika Dek Sastra Jenggira jajake wis kangen karo aku iki jajake. Sugeng dalu.
1: Nggih.
0: Eh jan jos.
1: Nipun kabare Kang.
0: Pangestu panjenengan wis rada sudo ngantuke.
1: Eh. Wingi wayangan ning Kendal ya.
0: Nggih Kang Pirsa jenengan mumbungi.
1: Lah wong sampean dhewe sing
0: Oh iya. Aku lho iso
1: cajen. Jan mampir nggone Pak Anggoro sida apa ora.
0: Oh alamate ra cetha piyaine nang endi ya ora ngerti dadine kula ya ra wani.
1: Anu Mas, aku arep request tembang.
0: Apa?
1: Iki tembang Jawa klasik
0: langgam ya. Nggih, campur niki.
1: Nek lungiting asmara iki mlebu apa ora?
0: Wah, nek kuwi ya isih kelebu kekinian nek niku nggih. Oh, ya kaya mau iringane, iringane sing penting iki iringan. Oh,
1: nyemek.
0: Eh, nggih enten gamelane.
1: Nek ngono nganu wae Mas,
0: apa?
1: Aku njaluk
0: Mega Trisno.
1: Cengkir wungu Mas.
0: Oh, eh yes, cocok nek kuwi wis cengkir wungu.
1: Cengkir wungu. Assalam kagem Anggoro Wicaksono menawi tasih
0: direngaken
1: gitu. Ajeng Umin Kaspanto ingkang wonten Rodaki Ngrobogan kalian yeah. Bapak Kaspanto. Bu Yanti kekalih Bojonegoro dalah Randubatung. Diajeng Upi dari mana ingkang pilarak wonten Prangkil Pati gitu. Lajeng Eyang Kartika, Eyang Hari Wasito, grup Jeporo sedaya kemawon Budi Karyati, Bu Inop, dangu mboten kegonon Bu Anis, Bu Tante En gitu. Lajeng Pak Anggo, Pak Sinten Kabut.
0: Kabut nggih.
1: Nggih, lajeng Pak Noto Sate Paten Sukresno lan sedaya kemawon ingkang remen midhangetaken langgam Jawi klasik saking Proskawan RRI Semarang sugeng nyaksaken sinambi ngrahapi menapa ingkang wonten dhateng meja panjenengan
0: sedaya. Komplit men. Ya nek duwe nek urung.
1: Langen Wardika sugeng ngae gati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastra Jenggirat sing awet sehat. Awet seger ngaten. Yesu geng dalu.
2: Dalu-dalu iki enak mah.
0: Hei, jenenge menika Kakang Wirasaba.
2: Untuk di tengah mboten salah. Pripun kabare?
0: Nggih seger waras. Pangestu panjenengan donga panjenengan alhamdulillah seger waras pagi
2: yo. Kan Pak Sastro kaget iki wae.
0: Nggih, Sastro kaget.
2: Kan ya kebiasaannya kirang banter kita
0: nggih.
2: Nggih. Itu mulai awalnya ngoten bingung mangke.
0: Nggih.
2: Ini disengkol kok pasate noto ya lah.
0: Oh.
2: Ah, kinten salame kagem sedaya kemawon. Engkang sampun nggih. Pak Sastro kaget lan sana-sana dipun kagem Kang Mas Mbak Yu bapak-bapak ibu-ibu Pak Rira entuk mlebu ngono lho Mas.
0: Nggih cocok nggih.
2: Pak dene menapa Mas sing nyemek-nyemek kula mireng kene
0: pun mangke wonten cengkir wungu cengkir wong
2: cocok. Lagu lama tapi
0: enak
2: diganti gitu lho Mas.
0: Nggih lho.
2: Berdirine simpang lima Mas.
0: Geng.
2: Itu kata plus training simpang lima gitu. Nah kak kini kupan sih nak. Matur kemauan Rian mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun lagi. Kakang Wirasaba utawi Bapa Nata ingkang lenggah wonten ing Meranggen ngeten yen Demak. Wah jan cocok menika. Oh lagu cempek cengker wungu menika ngeten ta menika nggih. Cengkir wungu cengkire wong laki nandang wuru sugeng dalu
3: dalu
0: halo nggih
3: halo
0: halo
3: Kendal
0: Kendal
3: ya
0: wis sapa iki
3: Bar Dalang saka Kendal
0: nggih leres kalian Pak Joko Kaisen
3: gemblonge digowo ora.
0: Wah, mambunge jan wah
3: prongkal-prongkal.
0: Ki Gemuh, Kecamatan Gemuh, Sajomerto, dusune Sajomerto.
3: Daerah Gendeng nek biyen nggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Nggih.
3: Heeh. Asana?
0: Tos mundi, Kakang?
3: Kula nyuwun sekare ingkang
0: napa?
3: Andi-andi lumut napa aja lamis ngoten saged mboten?
0: Oh saged, nggih, andi-andi lumut
3: utawa. Menika sangge mijil Mas Ana.
0: Lah nggih, menika Pakde Joko KSN to.
3: Bentul,
0: ha. Oh, lah nggih, nggih.
3: Salami kanggo Kang Tenggirat Sastro ya. Sate Pak, Pak Sate Noto.
0: Heeh, nggih. Sate Noto.
3: Pak Koma, Pak Kamari, Pak Bukori, Pak Kopingku alias Abdul
0: Gafur.
3: Dempul Gafur. Tantaan Budaino, Bu Karyati, Bu Anisa, Anisa, Bu Anis.
0: Anis.
3: Heeh. Dengan Yune Dewi sing nguasai PSD Mijen. Wah, soalane. Nggih, ngapain kemawon Mas Tono? Sugeng ngayahi tugas. Makasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun Pak Di Joko KSN, sehat selalu. Nggih, saking Mijen menika. Le. Tupar Jiono. Wangga, wangga, Pak Di.
4: Tapi ini nembira.
0: Oh alah, ya ya surah apa
4: nembira jadi orang jadi rasa kontak berumah terus.
0: Oh nggak surah apa-apa.
4: Kalau tak requestanmu
0: request aja lamis
4: aja lamis
0: sakit nggak sakit aja lamis nih
4: aja lamis kalame kagem Pak Sato Cigirat Tuntang
0: ngaten
4: Pak Kabut SGG,
0: yeah.
4: Pak Mul Jingkot Putih, terus Mbak Dewi, keluarga besar di Jeporo,
0: yeah,
4: dan Pak Kori barang nih,
0: okay.
4: Kartika, Apokes, Doyo Bawon, suka A sampai Z Pak
0: Tono, yeah, cocok.
4: Kageng Mas Tono juga ngayai tugas kantos paripurno.
0: Nggih.
4: Matur nuwun sugeng kalu.
0: Matur nuwun ugi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Pak D Tuparjiono sehat selalu, salam kagem keluarga sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalian sinten?
3: Pak Suryanto.
0: Oh, Pak D Suryanto.
3: Nggih,
0: nyuwun lagu. Lagune napa?

0: Nih kong gimana?
1: Jin.
0: Assalamualaikum, buat tangga penyaringan sehat. Tanti semangat untuk jadi kerja dengan sono.
1: Ngeten, Budi. Injeng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, injeng. Wah, Jan. Ya wis suwe ora. Wah, lha iki, iki wis 3 taun iki tak cekle buntut esek iki. Ayo, iya. Saka antang.
2: Aku sawu radione besok tak gowo
1: lho. Lah, aku iki jane kepiye ta wong 3 sasi ora njedul diarep-arep wong akeh dikira wis 40 dina. Piye ceritane nang omah ra duwe radio apa kepiye? Ora duwe duit.
2: Pripun, Mas?
1: Piye kok ora tau munggah iki apa pancen wis ra duwe HP apa ra duwe radio?
2: Nembe teng ngene wayah.
1: Oh, nggih. Tase tetep teng Jepara ta wayahe?
2: Pase ta, tapi daerah Mbate.
1: Mbate niku daerah wetan ngene nggih. Nggih,
2: sebelum Mayong kan.
1: Oh, nggih kelingan aku ya kangen Jepara wis punjo 12 taun mbiyen ki.
2: Wah, lerek. Mana ketoprak wayu budaya dari Karyatul no?
1: Karyatul tul cahe nak cahe catul cahe ji ngono kaya
2: mas tano numpak jaran
1: lah ya
2: suwe gagasan jenengan ya pripun mas sehat
1: ya pengesu nih jenengan bagas waras seger sumyah tambah nom tambah rezekine tambah mulya uripe jenengan
2: nang ya ngono ta kula ditelepon Bu Mintar sebu kok mboten ate minggah kula teng ngene putus terus iki wae lah radione besan saut ae tak coba
1: niku radione besan iki jenengan saut arep jenengan colong gak mulih ngono kuwi.
2: Biasanya kok tak gembel.
1: Oh lah iya, gue ini panjen anu apa kayak jadi celemer.
2: Ini tangan cekak, enak tangan
1: coba. Gede, seger.
2: Ini ragu nih pun kalau manut mawon. Pokoknya saya pun mingga-mingga. Ini salamnya kagem semua ya ke mawon, salam sehat. Bu, ini kok yayang kula terus pun di.
1: Anu malah mingselep.
2: Mingselep.
1: Sakwe ini jenengan niku mboten minggah niku terus melu mingselep sak yayane ora neng kabare.
2: Pak
1: Pojel. Apa Pak Rabine apa piye ya?
2: Lho jenengan paham Pak Pojel.
1: Siapa? Dek Anggara ta?
2: Iya.
1: Lah iya kaya sandimu ki aku wis ngerti kok, Nduk.
2: Cinta sejati.
1: Cinta sejatimu ta kan.
2: Nenek Nini.
1: Lah ya nenek Nini kowe mingslep kan ya melu mingslep.
2: Pokoke salam sedaya kemawon.
1: Nggih.
2: Kagem jenengan sehat. Rezeki lumintu pokoknya jolali yang Jeporo mampiro.
1: Wah, saya itu kok yang Jeporo
2: pokoknya agak ini kura-kura.
1: Kura-kura, gak mau. Oh ya, maaf ya gue ya. Sing ini pilih no sing cilik-cilik. Pilih no sing cilik-cilik. Tadi so, nak digremet ini, sorry sih. Nak gede-gedean
2: kok ya. Padimu sampe nanti pengen gremet kok.
1: Ya, Mbak Mena apa?
2: Gak ngatain kemauan, Mas.
1: Gak, matur nuwun.
2: Salam sembah nuwun.
1: Inje.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje Bagas Waras ingkang samya pinanggih rahayu. Kawilujengan ingkang samya dipun panggi. Nggih, Cengker Wungu Putri Solo nggih to Andi Lumut. Aja lamis lajeng yen ing Tawang lan sak piturutipun cepake kabeh siji-siji nggo kalian madang bengi nek ana sing dipangan.

0: Kamu kilo Pak nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karung nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

Andi-andi lumut ya, Ibu Waljinah menika sarengan bawa kalau wau. Matur nuwun menika Padinarto ngalian saking tlatah Karonsih Selatan 10 nggih nyuwun tembang lega, sekar lega nggih. Matur nuwun. Ingkang dos pundi nggih tembange Wadhe nggih? Ingkang nyuwantenaken sinten Ibu Waljinah menapa sinten menika? Tak golek kok mboten ketemu niku. Dereng ketemu nggih lega. Oke, tak langgam saiki, nak langgam saiki ya durung ngeten nggih. Matur nuwun ugi ingkang sedaya ingkang sampun minggah menika kepareng kula lajengaken nggih. Wonten langgam Aja Lamis dening Karawitan Studio RRI Semarang menika mangke badhe katutup yening tawang ana lintang. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan ingkang tansah setya tuhu dumateng giaranipun perempat RRI Semarang ngaten nggih. Sugeng dalu semangga menika. Nggih.

Bung Tomo memang terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat masyarakat Surabaya. Namun dibalik pidato heroiknya, beliau ternyata tidak sempat menamatkan sekolah pertamanya di Sekolah Bumi Putra atau HIS. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo kembali mengundurkan diri dari sekolahnya di Mulo hingga melanjutkan pendidikan di HBS yang kembali tidak lulus secara resmi. Namun Bung Tomo masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat kuliah, Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali akibat intensitas dan keterlibatannya dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Namun dari kesibukannya itu, Bung Tomo tetap dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya.

masih bersama kami di FM 88,2 MHz RRI Playgo, website rri.co.id ya. Baik, kami ajak Anda selanjutnya menapaki acara berikutnya, Suguhan Pesona Budaya Nusantara bersama saya Tonolan Kukilo, yang malam hari ini kita akan mengulik tentang sejarah serta budaya di wilayah Kabupaten Jepara. Dua tembang untuk menghadirkan nuansa yang indah begitu ya, nuansa lebih bersemangat lagi di acara Pesona Budaya Nusantara malam hari ini.

0: Lamben dino kok sing diurusi mung manuk wae. Duwe-duwet ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ra iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Boko ning Bali desa wae. Ra ana internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.
3: Ya baik sahabat budaya, Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam ini mempersembahkan mengenai sedikit sejarah tentang wilayah Jepara dan juga berbagai macam kebudayaan meliputi kesenian, tradisi unik dan lain-lain yang ada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Sahabat budaya, Jepara yang sekarang menjadi sebuah kabupaten adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Kecamatan Jepara sebagai kota administratif kabupatennya ya. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Sedangkan wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang sangat terkenal yang berada di Laut Jawa. Menurut sejarawan Hindia Belanda Cornelis Lekkerkerker, ya, Cornelis Lekkerkerker, kata Jepara berasal dari ujung para yang kemudian berubah menjadi kata ujung mara atau ujung moro, jumporo, yang akhirnya menjadi Jepara atau Japara. Kota Ujung Para berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata, yaitu ujung dan para. Kata ujung seperti halnya dalam bahasa Indonesia berarti bagian darat yang menjorok ke laut, sedangkan kata para berarti menunjukkan arah. Dengan demikian, kedua kata tersebut jika digabung akan berarti suatu daerah yang letaknya menjorok ke laut. Begitu ya. Para dari sumber yang lain ya, para, kata para ini diartikan pepara atau peporo yang artinya bebakulan, merono merene, begitu ya, berdagang kesana kemari yang kemudian diartikan sebuah ujung tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai daerah di kala itu. Orang Jawa menyebutnya nama Jepara menjadi Jeporo atau Jeporo, begitu ya. Orang Jawa menggunakan bahasa kromo Inggil menyebut Jeporo menjadi Jepanten. Dalam bahasa Inggris disebut Japara, sedangkan orang Belanda menyebut dengan Japara atau Japari. Nah, sahabat budaya, jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, di ujung sebelah utara Pulau Jawa, sudah ada sekelompok penduduk yang diyakini orang-orang itu berasal dari daerah Yunani atau Yunan yang kala itu melakukan migrasi ke arah selatan. Jepara saat itu masih terpisah oleh Selat Juwana. Pada abad ke-7 di Jawa terdapat sebuah kerajaan bernama Holing yang oleh beberapa ahli disamakan dengan Kalingga. Diduga kerajaan itu berada di Jepara dengan ibu kota kerajaan terletak di sekitar lokasi benteng Portugis di Kecamatan Keling. Pada tahun 616 hingga 906 Masehi, Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima, seorang penganut agama Hindu yang merintis kerajaannya menjadi kota pelabuhan. Dan kelak, kota pelabuhan itu banyak dikunjungi oleh kapal asing, baik yang datang dari India, Arab, Cina, Kamboja maupun Eropa Barat. Jepara kemudian menjadi sangat ramai oleh kesibukan di bidang pelayaran, perniagaan, perdagangan, dan menjadi salah satu pintu gerbang masuknya berbagai pengaruh asing. Akibatnya, di satu sisi telah terjadi proses urbanisasi, di sisi lain terjadi akulturasi seni dan budaya. Kerajaan Kalingga berlangsung sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Sesudah itu pusat kerajaan berpindah ke selatan untuk melanjutkannya bergeser ke timur, ke wilayah Majapahit. Pada tahun 1292, Jepara yang saat itu dikuasai oleh Sandang Garbo, ya, seorang raja yang juga pedagang kaya, telah termasyhur sampai ke negeri Spanyol. Di daerah tersebut kemudian diserang oleh Dandang Gendis yang menguasai Tuban dan Kauripan di delta Sungai Berantas yang sudah maju kala itu. Karena dianggap menjadi pesaing sebagai kota pelabuhan dengan dibantu oleh bangsa Cina. Kemudian pada abad ke-11 hingga 15 saat masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ya, menjadi hubungan dengan Champa dan Cina. Dua negara ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit, ya. Kemudian para pengusaha kerajaan saling berkunjung dan memberi upeti, namun yang terjadi kadang-kadang sebaliknya, saling menyerang dan menguasai untuk meluaskan pengaruh kekuasaan, wilayah perniagaan, dan daerah perdagangan. Di samping itu, para sufi dan penyebar agama Islam juga berdatangan, di antaranya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Selain sebagai pelopor dan penyebar Islam, pada masa tersebut Jepara tengah dipimpin oleh Arya Timur pada sekitar tahun 1470 Masehi, yang meskipun berada di bawah kekuasaan Majapahit, namun telah mampu mengembangkan kekuasaannya hingga ke Bengkulu dan Tanjung Pura. Nah, benteng kayu dan bambunya serta pelabuhannya yang ramai dilukiskan sebagai pelabuhan terbaik saat perjalanan Tom Pierce dari Portugis ke Maluku dalam buku Suma Oriental.

0: Radio Republik Indonesia Semarang hadir di tengah masyarakat dengan tiga program. Pro 1 FM 89 dan AM 801, inspirasi bagi keluarga Indonesia, mulai anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, informasi dan berita-berita aktual.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 2 FM 95,3, menyuarakan kreativitas anak muda yang dinamis dan inovatif.
2: Turn the radio and keep stay tuned.
3: Bad Meets Evil featuring Bruno Mars dengan Letters.
2: Action Comic 8 Casino Kings Part 1 berhasil menjaring lebih dari 1 juta penonton.
4: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Pro 4 FM 88,2, pelestari dan penjaga tradisi budaya Jawa sebagai pembangun karakter bangsa.
5: Rapi dangu mboten cilik leluhur. Lah niku kan nggih pun tradisi
6: merdeka. Wong sinawang urat kena kikukur mugi.
0: RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Iya, sahabat budaya masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Dan malam ini sengaja kami putarkan teman-teman Jawa, berbahasa Jawa ya, teman-teman tempo dulu begitu ya, untuk mensuasanai kita bercerita tentang sedikit sejarah serta budaya kota Jepara. Pada tahun 1507, Jepara dipimpin oleh Adipati Unus, anak dari Aryo Timur yang semakin berkembang pesat sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan beras. Kekuatan pertahanannya ya cukup hebat, dengan kemampuan pasukannya pada tahun 1511 yang berperang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis yang akan memonopoli perdagangan dan menguasai pintu keluar masuknya perdagangan di Malaka. Dimulai dari situlah kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam, salah satunya yang menonjol adalah Kerajaan Demak. Pada masa kerajaan ini, Jepara merupakan salah satu daerah kekuasaan Raden Fatah atau Raden Patah, ayahanda Sultan Trenggono, eyang dari Retno Kencono yang nantinya bergelar Nimas Ratu Kalimanyamat ya. Dia menikah dengan Raden Toyib, seorang pangeran dari Kerajaan Aceh yang telah lama melanglang buana sampai Cina pada tahun 1536. Raden Toyib kemudian naik tahta dan berkuasa di daerah Jepara dengan gelar Sultan Hadlirin bersama Retno Kencono, dan menempati area keraton di Kalinyamat, sebuah tempat berjarak kurang lebih 18 km dari Jepara. Kalinyamat atau yang disebut Cerinma atau Cerinhama pada waktu itu dianggap sebagai daerah yang sakral, sebagai tinggalnya para raja-raja Demak, termasuk tempat bertirakatnya Sunan Kalijaga. Sultan Hadlirin kemudian mengangkat Chi Hui Quan, ayah angkatnya selama di Cina yang ahli di dalam seni ukir dan pahat ya, yang ikut dengannya sebagai patih dengan gelar Patih Sungging Badar Duwung. Sungging berarti memahat, badar berarti batu ya, duwung berarti tajam. Karena di Jepara tidak ditemukan batu putih seperti di Cina, media kayu kemudian digunakan sang patih untuk berkreasi, yang kemudian menularkan kemampuan mengukirnya kepada masyarakat Jepara secara turun-temurun. Nah, perkembangan selanjutnya, sejarah Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat pada tahun 1549-1579 Masehi menggantikan peran sang suami yang dibunuh oleh suruhan Aryo Penangsang sesaat sesudah menemui Sunan Kudus untuk mengklarifikasi meninggalnya Raden Prawoto, anak kandung Ratu Kalinyamat yang juga dibunuh oleh Aryo Penangsang sebagai bagian dendam masa lalu. Ayah Aryo Penangsang, Pangeran Sidolepen, putra mahkota semestinya Sultan Demak ya, dibunuh oleh Prawoto sebagai upaya mengalihkan pewaris tahta ke ayahnya, yaitu Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat sempat bersumpah dan bertapa mulai dari benteng Bukit Donorojo sampai akhirnya di pertapaan Sonder Tulaan, meninggalkan atribut keratuannya dan bersumpah belum akan kembali atau tidak akan kembali sampai Aryo Penangsang dibunuh. Aryo Penangsang sendiri dibunuh pada tahun 1549 oleh Danang Sutowijoyo, anak angkat Sultan Hadiwijoyo, anak kandung Ratu Kalinyamat yang bersama-sama berusaha untuk menumpas Aryo Penangsang yang selalu menggerogoti Kasultanan Demak. Selama berkuasa, pelabuhan Jepara berkembang semakin pesat. Dengan demikian, majunya teknologi kalangan perkapalan waktu itu tidak hanya pertahanan saja ya, namun perekonomian pun semakin berkembang dengan semakin terjalinnya hubungan yang erat dan solidaritas sesama pedagang pribumi yang semakin maju, namun tetap ada gangguan-gangguan oleh keberadaan Portugis.
Nah, sekelumit tentang sejarah Jepara tempo dulu. Dan sahabat budaya, nanti kita akan mengulik ya berbagai macam budaya di wilayah Jepara yang masih lestari dan memang sengaja dilestarikan hingga saat ini.

Masih bersama dalam Pesona Budaya Nusantara Pro 4 Budaya RRI Semarang. Sahabat budaya, mengenai keunikan seni budaya asli kota Jepara, Jawa Tengah, setidaknya ada 6 seni budaya yang ada di kota tersebut yang bisa menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata. Dan tentunya ini juga masih banyak kesenian dan budaya, berbagai macam upacara ada dan sebagainya yang ada di kota Jepara selain 6 yang ingin kami sebutkan nanti ya. Ya, 6 seni budaya yang ada di kota Jepara yang bisa menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata, antaranya perang obor, tradisi unik khas Jepara. Nah, ini adalah upacara sakral yang dinantikan oleh masyarakat Jepara. Budaya tradisional perang obor ini adalah upacara adat yang dilaksanakan di kota Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi, setiap hari Senin Pahing, bulan Zulhijjah. Jadi dilaksanakan satu tahun sekali. Nah, obor tersebut terbuat dari daun kelapa atau belarak gitu ya, belarak garing yang dimainkan dengan cara dibenturkan satu sama lain, dan dari tumbukan pelepah kelapa yang kering tersebut yang sudah menyala menjadi bara, ini menimbulkan percikan api dan nyala api yang besar hingga seperti perang api pada zaman dahulu. Kegiatan ini sangat ramai dikunjungi warga sekitar kota Jepara, bahkan dari luar kota. Tentunya merupakan adat istiadat yang telah berlangsung lama, serta telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Untuk menikmati pertunjukan ini, kita tidak dipungut biaya apapun. Namun jika ingin melihatnya, ya tentunya kita jangan terlalu dekat ya, karena bisa saja akan terkena api yang panas. Nih, di kota Jepara, tepatnya di desa Tegal Sambi, setiap hari Senin Pahing, bulan Zulhijjah. Kemudian ada seni tari Tayub Jepara. Nah, ini sebuah kesenian khas Tayub Jepara. Di samping ada seni-seni tayub khas dari daerah lain pula. Ya, tarian Tayub Jepara ini merupakan kesenian Jawa yang memiliki keindahan dan harmonisasi dalam gerakannya dengan iringan musiknya, gamelannya. Ya, tarian ini memiliki makna sebagai hubungan sosial, hubungan masyarakat. Dan tari Tayub ini hampir sama dengan tari Jaipong serta Gambyong, begitu ya. Kalau di Jawa Barat ada seni Jaipong, nah seni tari Jaipong. Kalau di Jepara juga Pati, Blora, Sragen, Grobogan, ya ini mempunyai tari Tayub. Nah, tentunya tari Tayub di Jepara ini ada spesifikasi atau kekhasan tersendiri begitu ya, dibanding dengan tari Tayub dari daerah lain. Bukan berarti ini menunjukkan kelebihbaikan tari Tayub Jepara dibandingkan dengan tari Tayub daerah lain, bukan. Namun kita berbicara mengenai spesifikasi atau kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain tentunya. Kita coba untuk menunjukkan sebuah tarian begitu ya. Tarian iringan tari Tayub dari daerah Jepara.

Pak Cilik Kartoleo bojone pure mesti gelo gitu ya. Sebuah parian atau sajak dalam bahasa Jawa yang disisipkan dalam iringan tayub khas Jepara. Selain tayub khas Jepara, wilayah ini juga mempunyai tradisi emprak, sahabat budaya. Tradisi emprak merupakan perpaduan seni dan budaya di kota Jepara, mencampurkan musik, menari, dan drama ada di dalamnya. Inti dari kesenian ini adalah bertemakan kehidupan manusia. Selain itu, dalam alur cerita terdapat pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga Pesta Lomban Jepara. Ya, kegiatan lomban ini diadakan pada tanggal 7 atau 8 Sawal di Pantai Kartini Jepara. Acara ini berlangsung saat Bakdo Kupat atau satu minggu setelah Idul Fitri dilaksanakan untuk bersedekah laut. Budaya ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita hingga saat ini. Dan di sini banyak sekali masyarakat kota Jepara yang ikut merayakan acara tersebut. Puncak dari acara lomban ini adalah melempar sesaji ya, di laut lepas, yang artinya sebagai ucapan syukur atas berkah yang diterima oleh para nelayan warga Jepara, dan juga sebagai permohonan agar mereka tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal di laut Jepara dan sekitarnya. Kemudian ada tari khas, tari Krido Jati dari Jepara. Nah, ini tari khas Jepara ya, merupakan salah satu tarian tradisional warga Jepara yang melaksanakan kegiatan di bidang kesenian, khususnya seni ukir kota khas Jepara ya, atau seni ukir khas kota Jepara. Dan dalam tarian ini mengandung unsur dinamisme, kesenangan, keindahan, serta harmonisasi ya, dalam kehidupan. Tarian ini biasanya dibawakan pada hari jadi kota Jepara setiap tahunnya. Yang keenam atau yang terakhir ya, Pesta Baratan Jepara. Ini merupakan tradisi warga kota Jepara yang awalnya dari penghormatan Ratu Kalinyamat dalam sejarahnya ya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 15 Sa'ban, tepatnya di Desa Krian Kalinyamat Jepara ya. Desa Krian Kalinyamat Jepara. Arti dari kata baratan sendiri adalah keselamatan atau berkah. Dalam acara barat ini juga ada prosesi manusia berpakaian indah seperti Ratu Kalinyamat yang cantik jelita, yang diintikan prosesi ini dimaksudkan untuk mengantar Ratu Kalinyamat ke suatu tempat. Dan antusiasme masyarakat sekitar juga luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan banyak penonton yang saat pesta barat ini digelar, mereka berdatangan. Dan ya, menaruhkan perhatian yang luar biasa. Sekali lagi, 6 seni budaya yang ada di Jepara ini potensial sekali untuk menjadi daya tarik tersendiri jika dipadukan dengan dunia pariwisata. Baik, ini nampaknya harus berakhir di sini. Sampai saat ini maksudnya ya, acara Pesona Budaya Nusantara Perempat RRI Semarang malam kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila banyak kekurangan atas penyampaian kami, tentunya saya Tonolan Kugilo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan beberapa tembang Jawa klasik ya, lagu-lagu Jawa klasik, hingga nanti menjelang pergantian acara berikutnya. Saudara, dalam hidup dunia kita senantiasa di weling atau diperingatkan oleh nenek moyang kita, orang-orang tua kita ya, untuk selalu waspada dan berhati-hati agar kita selamat
terutama dari segala macam mara bahaya, dan juga termasuk selamat dari melakukan keburukan-keburukan dunia.

0: kula matur menika kula kaliyan Kang Mas Regowo badhe nyuwun dawuh penyanyipun Rama Dasarata. Nggih. Wanci dalu kados makaten kula dipun timbali wonten dawuh menapa Rama. Wah, rikala semanten Prabu Dasarata mambleh-mambleh. Nangis. Tuh anak kunger. Wis pasar dino temanten anyar. Yo. Ning arepa dikaya ngapa lelakon iki kudu tak lakokake lan kudu tak kandhakake karo kowe karo bojomu. Mungkin Prabu Dasarata ngaten. Rama, wonten dawuh Rama. Tetekno rasane atimu. Syukur bagi kowe iso nuruti kudangane wong tuwa. Anak anungan dito bangkit mikul dhuwur sarta mendem jero. Prabu Dasarata. Iye. Ngene nggih. Waleh-waleh apa? Menungsohi paribasan wayang saupamane. Wah, garapane Dasarata karo anake supaya mangku supaya ora banget-banget kowe pedhot ngono lho Mas Tono. Paribasan wayang saupamane. Diniki awit saka pamutahi ibumu. Sibu sinten Rama? Ibumu kekaji. Oh iji. Ibu wonten dawuh menapa lan badhe dawuh menapa? Ngene nggir. Ke Prabonata Ayodya. Iki ora jeneng sira sing dadi ratu ning adimu. Adimu si Ragil si Barata. Nrimo ya Regawa. Dirangkul bapakne. Nrimo ya Regawa. Patak Regawa.
1: Regawa tatak ngene.
0: Tatak. Mergi menawa wis disangoni karo mboke. Wah, Regawati.
1: Nah menika salah setunggalipun
0: ibu
1: mupangat didikanipun ibu
0: Nyai Nyai
1: menika.
0: Estunipun ngaten. Nyanipun para pamirsa. Dipun rangkul, dipun aras pengarasan ibu. Dilus-lus sak bojone. Rikala semanten, waduh. Anakku nggir. Yo. Semene lakonmu kowe ora sida, ora bakal tak dadekake ratu. Rama, kula menika putranipun Rama Dasarata. Menika dawuhipun Rama, dawuhipun Rama Prabu menika paribasan dawuhipun ingkang murping dumati. Ature Rama karo bapakne. Kula mboten dadi ratu, mboten menapa-menapa Rama. Kula trimah nyentana wonten Ngayodya. Kersanipun adi kula Barata ingkang dados ratu putranipun Kanjeng Buka kaya monggo dampar ke Prabonata kula kula aturi maringaken dateng pun Barata. Wah bareng Dasarata aturi Rama ngaten to. Wah saya kaya sendal-sendal pikire kowe nrimo nggih trima estu Rama kula mboten badhe mutah menapa-menapa kemawon. Yo matur nuwun. Tegese kowe sentosa budenmu, sentosa budimu untuk menyekel kawibawanmu karo bojomu. Ih, mboten dadi menapa Rama, kula mangke Pak nyentana dalem kaliyan adhi kula pun Barata. Nanging ngene, Regawa, iki ana bab sing luweh wingit lan wigati tumrap kowe lan aku. Lho tasih wonten dawuh menapa malih Rama? Iki ngene. Iki jika apa-apa no panjenenganku ora perlu tak rahasiake meneh Tangguwati ora. Sawise aku mituruti pamutahi ibumu kekeyi si Barata dadi ratu, iki mbak ibumu yang duwe mutah meneh duwe atur meneh.
1: Oh.
0: Lho, Kanjeng Ibu kaya wonten pangandikan malih menapa Rama? Nggir. Yo ngerti to. Janjane Ranglisi sing dadi ratu kuwi kowe. Salah isare keng Rama Dasarata sing dadi ratu kudu Rama karo Rama Regawa. Ngono. Niki sing dadi ratu si Barata. Lah iki kan cengkah karo angger-anggering kaprajan. Mula ngene ya, Nger, dienggo nutupi. Dienggo nutupi lingseme bapak. Aja tanggung-tanggung Rama Regawa untuk mulabuh karo wong tuwa. Lah wonten kersanipun Kanjeng Rama, kowe lunga saka negara Ngayodya. Bias ngenten mriki. Rama Regawa mboten menapa-menapa sing sinta sing muni.
1: Kala sembah.
0: Duh Kanjeng Rama. Apa nduk kasadane nek upama wong ngoten iki, apa nduk? Semang

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Miarso Sutrisno Perumbat RRI Semarang ngaturaken kuning panuwun hingga sabriki panjenengan tansih setya tuhu mirengaken giaran-giaranipun Perumbat RRI Semarang nggih. Mugi-mugi panjenengan saged ngrahapi swasana ingkang sekeca kaparingan bagas waras lair batos lan ugi tundhonipun saged merdika wonten ing panggesangan panjenengan. Ngelaras rasa dalu menika kepareng manggih kula aturaken tembang-tembang campursari ingkang nglarasaken raos ugi temtunipun kaseling maneka biowaran maneka informasi ngengingi nggih jasa-jasanipun para pahlawan ingkang sampun budidaya merjuangaken kamardikan negari kita ingkang kita tresnani Republik Indonesia menika. Namung kemawon setunggal mbaka setunggal mboten saged sedaya kula aturaken ngaten nggih. Pinetil petil lan ugi mangke mboten jangkep. Karana wekdalipun ugi temtunipun winates namung ngantos mangke dungkap tabu kali likur langkung 50 gangsal menit wekdal Indonesia iring kilen

Masyarakat dihimbau mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing serta memasang dekorasi, umbul-umbul poster, spanduk, baliho atau hiasan mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2021. Tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat selama 3 menit seluruh lapisan masyarakat diminta untuk menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Segenap jajaran TNI dan Polri serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirena atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Ayo itu ayo, kudu semangat kalinya. Sing dalu pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang. Wah, kula remen sanget menika panjenengan tasih setya tuhu miyarsakaken Ngelaras Rasa Perempat RRI Semarang nggih. Pamirsa kula badhe ajak-ajak kalian panjenengan ngenget-enget mengeti perjuanganipun para pahlawan ingkang ngemu sejarah inggil awrat nalikanipun para pejuang jaman rumin menika mbudidaya ngrebat kamardikan bangsa Indonesia menika saking regemanipun penjajah. Anak penjajah ya ora sadi arani regeman astanipun. Sergam regeman tanganing penjajah ngaten ya mawon.

Nalikanipun bangsa Indonesia menika merjuangaken kamardikanipun, temtunipun menika ugi nggadahi dasar utawi alasan. Dasaripun bangsa Indonesia merjuangaken kemerdekaan menika saged terwakili, ngatenye saged kawakili wonten ing salebetipun pembukaan Undang-Undang Dasar 1950 alinea ingkang sepisan ingkang nyebataken kamardikan menika hak segala bangsa. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa lah pamirsa. Temtunipun kula lan panjenengan sami nglenggono. Pancen kasunyatanipun kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Lajeng dasaripun bangsa Indonesia merjuangaken kemerdekaan perlu dipun jelasaken malih menika nggih. Kula namung maosaken seratanipun para nimpuna ngaten nggih. Ngengingi dasar utawi alasan bangsa Indonesia merjuangaken kemerdekaan ingkang wonten ing pembukaan Undang-Undang Dasar menika. Salajengipun bangsa Indonesia merjuangaken kemerdekaan kangge majengaken kesejahteraan umum. Inggih menika supados rakyat Indonesia langkung makmur lan langkung sejahtera tinimbang saderengipun wekdal kamardikaan utawi kamardikan dipun gayuh. Saksanesipun menika para miyarsom, bangsa Indonesia merjuangaken kemerdekaan kangge nyerdas aken minteraken kehidupan bangsa sendiri, mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri. Pendidikan ingkang dipunungkulaken saengga langkung kathah tiang wasis, tiang pinter ingkang saged mbangun negari Indonesia kanthi mandiri. Bangsa Indonesia ingkang sampun pikantuk kamardikan ugi nderek ngleksanakaken ketertiban dunia ingkang alelandesan kemerdekaan, perdamaian abadi, lan keadilan sosial.

0: Allô! Allô! Trouxe lá! Tô com lá,
1: olha! Olha! Berhenti!
0: Ampun, Pak! Yang gak salah, Pak! Ampun!
1: Kowe itu preman apa pelajar?
0: Pelajar, Pak!
1: Yang pelajar itu mindakmu kaya preman? Terus masa depan negaramu ini ada diopo?

0: jeleng bo jelenge blis selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Salam kula suci Wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Hati nare lanang mesti ngene. Sak sapari ku sing dicemoni kok arek lanang to. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Enten ana dilungkas tak buntelno.

0: Apa kok gran?
1: Oh, notal utang iki, Pak.
0: Ora pasti kok notal utang.
2: Notal utang sampe nang embung-embung
0: riki. Iki gak notal utang.
2: Apa?
0: Aku lak mempelajari ilmu hewan.
2: Wah, diwandani bebek-bebek.
1: Kalau kita diopo ri? Wong potonganmu kaya untal.
0: Nanti bani kon kaya pulpen petean.
1: Akon kaya kucing karo buntute.
0: Nyondro wong gak gelem ngoco kupinge.
1: Lah, kon iki ndal potonganmu.
0: Kon iki ganteng ndang potonganmu njojel lho.
1: Lah potonganmu kaya kucing karo buntute.
0: Kok kon niku. Ngene lho, Kran.
1: Aku wingi ngene tiba.
0: Wah, omong kamu seregalan ini.
1: Lah apa sih?
0: Aku ini mempelajari ilmu hewan ini. Aku lagi jangan ngelamar nang iki ta.
1: Ngelamar arek Pak Dinten ini ta.
0: Ngelamar apa?
1: Ngelamar itu?
0: Iki lho, kepingin jadi mantri kehewanan.
1: Wah, mau sekolahmu bayar bebek menuri. Kan itu lho?
0: Lho, wong masa kena semono.
1: Alah, kena semini ta.
0: Lho, wong nasab nasib. Wong gak mesti. Bapak ini butuh anak pinter ya, ke. Kau tau gak gue?
1: Apa?
0: Bapak ini tadi mandor lah, anak ya muli.
1: Ayo, tambah temen
0: lho, menye-menye lagi tadi mandor lah.
1: Tadi kan ini nyocok sampai gobruk ini nyocok ini dan ini nyambut genung ini apa?
0: Mantri kehewanan.
1: Mantri perkehewanan.
0: Iya.
1: Apa ini? Gak cocok sih.
0: Gak cocok ya, apa ya? Cocok-cocok bener sih, Kran.
1: Masa gak cocok? Iya, gak cocok kan. Kan itu sampai kambimu kita. Oh iya, kambi ini putih, iya. Kambi putih, telon putih, sepat ini putih. Karena kaki di kapur.
0: Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik.
1: Masalah.
0: Lho iya, nek mental e kuat ngono mesti mempelajari apa elek tercapai.
1: Waduh rambutnya dibiyak ya. Rambut saya ada dibiyak.
0: Ya lagi peplek. Iki cewek biyen.
1: Rambut ibu lho mulai gerantah ya ri. Rambut. Mulai gerantah iki.
0: Gerantah wong tempet kok gerantah.
1: Kita menanda kau niki.
0: Iya, mempelajari ilmu hewan.
1: Kau niki ngerti sih ilmu hewan ini.
0: Lo ngerti.
1: Temenan tak lagi.
0: Ngerti.
1: Terus saya jumlahnya kewan-kewan ini.
0: Oh, wakil kan?
1: Temenan tak? Kau niki ru?
0: Iya ru.
1: Saya petusi gue aja petusi.
0: Belum bolu lima.
1: Siapa ni?
0: Belum bolu lima.
1: Petusi belum bolu lima.
0: Iya.
1: Sapi.
0: Nek sapi banyak ni songo.
1: Ane kau tu banteng lah nol satu. Ri, kau niki apa sih? Kau malah nak beri ramalan kau niku.
0: Nah, siapa sih jumlah? Lho, kewan sak dunia itu loh.
1: Enggak ngono, aku gak takon kewan-kewan itu ya dibagi berapa bagian.
0: Oh, itu dah. Petang macam. Ciri kasih dewe-dewe.
1: Oh, ciri kasih dewe-dewe.
0: Iya, okay. Kewan niku ono sing kewan iberan,
1: iberan.
0: Berangkangan, terus kewan germetan.
1: Germetan. Heeh. Sing germetan.
0: Yo ono geran.
1: Nek kewan sing iberan iki?
0: Iberan niku koyo dali lak miber ta.
1: Oh iya,
0: gagak.
1: Iya iya.
0: Kapal terbang.
1: Iya, tunggal helikopter. Oh, kan iberan namanya kapal terbang.
0: Ini kan golek itu angel keran. Itu lurung nutuk keran.
1: Masih berangkangan?
0: Berangkangan itu ada sapi, sapi. Berangkang. Kebun berangkang.
1: Iya, iya.
0: Anakmu cita-cita mudah lemah itu. Itu yang berangkang.
1: Wah, wow, kamu cita-cita. Apa yang anakku itu? Kan,
0: kontari takon itu. Masih germetan keran.
1: Apa?
0: Ake.
1: Apa
0: ya? Kelabang yang germet. Iya keluwing.
1: Germet.
0: Cacing yang germet.
1: Sapa mana?
0: Terus tanganmu itu sok-sok yang germet.
1: Ada apa tanganku germet ini?
0: Oh, lah kalau ngelok wingan aneh ada tim-timan saung galing.
1: Apa terus?
0: Wah, lah nak rewet kan germetin.
1: Tapi aku lah nyilih korek.
0: Itu mau nak rewet bawa korekan.
1: Masa kena semono, wongnya jangan nyumet lampu tak jilih korek.
0: Aduh kan, habis pokoknya kewan-kewan itu tak kono aku.
1: Ngerti gak sih?
0: Lu omongnya ngerti.
1: Duh, semut itu pada menung saya bisa ngomong semut. Wari omong kamu kok semut bisa ngomong.
0: Iya, iya, katakan Dani.
1: Iya, apa ya?
0: Kalau lah gak kerung lah.
1: Gak.
0: Tak Dani bisa ngomong.
1: Iya, apa?
0: Makanya semut itu kena melakukan mesti bentukan tirai. Duh,
1: terus
0: itu takon.
1: Iya.
0: Takon ini mesti ngini.
1: Iya,
0: piro ya regane bahan bakar.
1: Oh, kono wis sampe semut lur regane bahan bakar kono uri kono.
0: Takon iki sing genah takaran.
1: Sing saiki aku takon ya.
0: Iya iya.
1: Saiki kewan nopo sing dibutuhno masyarakat?
0: Oh,
1: dibutuhno ambil Bapak dokter.
0: Ndi dia ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu.
1: Iya.
0: Tawon.
1: Napa iso tawon?
0: Lho iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu.
1: Oh, tadi
0: lan nek tawon iki ana entupe kan. Ngono. Dadi ana entupe mesti ana madune.
1: Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe
0: ana ana madune.
1: Temen ta kan?
0: Iya. Tak slamet iki ya, Bro.
1: Dadi ana entupe ana madune ya.
0: Ana entupe ana madune.
1: Lah kene apa? Kalau jengking yang nuntup kok gak madu nih. Ayo, ayo, ayo lantup juga.
0: Kalau jengking dah.
1: Iya lantup juga.
0: Kalau nuntup dah. Anak ni kalau jengking gua ono nuntup kok gak madu nih.
1: Iya.
0: Sebab kalau jengking duwe sopet.
1: Sopet ya.
0: Sopet juga. Iya iya.
1: Tapi sopet.
0: Sopet.
1: Lah kena apa? Peting iku ana supite gak ono madune.
0: Sopet ya.
1: Heeh. Ana nek peting ku ono supite gak ono madune.
0: Iya.
1: Sebab kepeting ngono, ono supite gegere ombo. Kan gegere iku ono lemine.
0: Oh, tadi
1: gendong lemi. Tadi peting iku gegere ombo ono lemine.
0: Iya.
1: Kita jangan takon dadi asing
0: enggak.
1: Lah pamanmu gegere ombo kok gak ono lemine.
0: Gak enak nang paman-paman.
1: Paman pula dia tak jawab. Anane paman tu geger ombo kanok lemine.
0: Iya.
1: Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek.
0: Iya.
1: Lah kenapa lemine kok entek?
0: Tadi sedet bebekmu.
1: Kon male nang paman-paman. Kon male mendalang aku kon iku.
0: Lah kon kuliani ngono lho.
1: Ayo, saya catet takon kewan apa sih sogi dhewe.
0: Kecot.
1: Kok iso kewan begat
0: iki ya? Lahir procet digawani om ambek makne. Iya. Mangane begecet iku nek mlaku mesti omah digowo.
1: Oh, begecet nek mlaku omah digowo. Lah apa sebabe begecet nek mlaku omah kok digowo?
0: Lah saiki tak jawab dhisik ya.
1: Iya,
0: aja ditakon niku.
1: Gak apa.
0: Kon mesti tumut kadang-kadang begecet iku kok omah iso wong akeh.
1: Begecet kan.
0: Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omah etok kan begecet.
1: Iya, nanti
0: iku begecet iku budal transmigrasi.
1: Iya.
0: Lah nang jengkol iku
1: oh begecet kok transmigrasi kon niku.
0: Lah saiki takon ning
1: ya cuman bekas
0: omai digawa
1: apa sebabnya kok omai digawa
0: nah anak ini gak digawa itu dikon kontrai nah
1: kalau aku kontrai sama bekas
0: kok kan ini
1: ini melaku ini melaku
0: dan ini digawa omai itu lalu diambil itu konang itu loh kan
1: alah apa kok
0: konang nah konang gak wabar apa wadi
1: oh lah diketok konang gak wabar wadi apa sebabnya konang kok gak wabar
0: wadi kalau mandi kalau mandingan masang jaring
1: lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring
0: lah iku ana gantrung miber-miber iku nandak-nandak.
1: Apa sebabe gantrung iku nandak-nandak?
0: Lah krungu ana kotak tabuan. Tu tu tu tu.
1: Lah apa sebabe kok dhewe tabuan?
0: Lah ana percil mantu iku.
1: Mantu oleh sapa?
0: Oleh panakmu.
1: Opo oleh panakmu?
0: Ponakan, ponakan. Kupingmu silir kon iki.
3: Lho, tadi
0: lah, Cus?
3: Iya, kok salah lho kene?
0: Iya.
3: Kumat, Pak.
0: Oh, kumat dengkulmu anjil aku.
1: Ya, Pak ngerti. Iya, Pak jenis kumat kok.
3: Lho, wong wingi ku lho prapatan hari Cak Sukrani.
1: Iya, wingi ku ambe luru kembang bore.
3: Pikirannya ya ngono.
1: Iya.
3: Di kerobong hari kiri-kiri. Ada ngetak anu cak sapari melok kumi di bedeng.
1: Ada ale
0: anu kan itu bola aku tak bola syukuran.
3: Mbok yang boleh nyambut gawe liyo.
0: Kan iku lak ngitung pona aku cak yang belo aku sih kok tuker di belo.
3: Ngono ne sih keden kuwi tekok pancet coklat ta.
1: Karepku ta. Karepku sapari tak kon gebek reweng ta.
0: Dunggulmu gak tau digedek traktor.
3: Kakak. Saman saiki nduk endi nyambut gawe apa?
0: Mbak ireng gak ireng iki nyelang kulit.
3: Sopo? Aku ndelok cah Sukran iki kuning.
0: Kuning apa? Arek koyo kulup ngono kuwi.
1: Kuning.
0: Kuning.
1: Kuning
0: aku. Oh, untune kuning.
1: Wah,
0: untungmu kuning.
1: Untung.
0: Oh, nggih patik iki nggih patik.
1: Patik mesti koyo Maryam ngene.
3: Sabari.
0: Iya.
3: Aku ngitung tuman sampean.
0: Ngendi?
3: Anu ta melok kursus mobil iku ta?
0: Aku ta.
3: Iya.
0: Lha kadang-kadang aku ya melok kursus mobil.
3: Tapi jangan kok badhe nyorong.
0: Lha iku anu dudu kursus mobil.
1: Oh, iku kan kursus iku mersil goblok.
0: Oh, udan iku golek.
3: Duwe pen iku. Mancak lek cocok lara di sampean yo.
0: Gak tau lara
3: di sampean wingi lho.
0: Iya.
3: Lha iku dumroso.
0: Iku
3: kan.
0: Iku kumat gendengnya.
1: Sis, kon terus ngomong nang bojo-bojo.
0: Bener,
1: utane lho, utane lho.
0: Utane gak kloso iku mono payung moto iku.
1: Oh, payung moto.
0: Kantor gak kloso.
3: Eh. Heeh. Lah sampean opo sik pancet anu?
1: Iya, sik pancet gendeng.
3: Oh, nek gendengnya kan kebijen gak
0: sebenarnya
3: kebijen ta? Iya,
1: aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang.
0: Kan ndelok aku koyo manuk jambul. Tukeran iki nang ilang kancane tas to sae.
3: Lanang
0: tok. Lanang tok kadhe doyan. Ngene lho, keren ya ambek iki ambek ponake ya. Nggonono embonge aku tak muli dhisik.
2: Alah tok mung
0: ngene. Apa niku datang ilang kancamu kontek ngamuk kurang
3: ngono. Nek timbangane aku sedhe ngene lho. Awak dhewe aku lek sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho.
1: Oh iya, aja dirang-irangno iku kesenian Jawa iku.
3: Tapi aku tau dur iki cak pari.
0: Naluri kuno lho
1: kene. Dur iso ta?
3: Iya pari ane ijo-ijo molok-molok. Anderwak ngono.
1: Iya. Ijone kok keterangin mulu-mulu.
0: Nek andere ngono gak apa-apa walking lho.
1: Oh kene kan. Ijo-ijo molok-molok anderwak ngono.
3: Tuh, ya, Pak. Kak, aku belajar ada ngedung ya,
0: Cik. Ngedung, Cik.
3: Ini gak mati kesenian Jawa, aku cek nih mati.
1: Oh, ya.
0: Kurang-kurang biasa, Pak, iso kan ngedung-ngedung.
1: Oh, ya.
0: Masa kan kawan sama petikku, kan? Petik bisa ngedung. Petikku ke wedok, aku petik jagung ngedung. Mari kalau ini jagung ngedung, kan demak.
1: Ntar gini, ulasan lagi.
0: Ya, ayo, Cik, ya. Ngedung, ya.

0: lho.
1: Malah dabukan kan.
0: Iki bengkake sapa sih rek?
1: Eh, iki lho apa sih iki awake kurang kaos sing kuat dene.
0: Kaya gak isa ya. Kan gak isa ya. Papari ambek sokran. Wis jelas. Pendino kok nek muruki bojoku
2: kok tak cak labo.
0: Kok nek tak nang pasar iki.
2: Iya.
0: Tak lauk-lauk dikon becik telek iki. Bojomu wis ngomong lar.
1: Iya.
0: Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho.
1: Kepengin kesenian Jawa.
2: Nek biyen iku antuku iki antuku.
0: Antu apa sih? Antu, antung.
2: Antu iki sing muruki lho sing muruki.
0: Dadi nek gak arek loro iki gak agak.
2: Gak iso. Gak cocok.
0: Wis terang-terangan. Wes dalanmu dalan gak bener kan.
2: Kok
0: dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo jagung gak dicocok. Tapi ku gak enak aku.
1: Bojomu.
2: Bojoku untune sik tak selepno
1: sih. Ya bagi klambi kene gak celangan ae gak
0: ngono. Temenan tadi bojomu.
2: Iya bojoku.
1: Kok ndalek bojo liyan ya aku.
0: Are-are iki wes-wes kon terang-terangan ya. Wes wis kon jaya pom nyengkre. Mulia.
2: Ya apa?
1: Mulia.
2: Kayaknya kira berapa kan sih? Amper nang kembang kuning ta?
0: Hah?
2: Amper nang kembang kuning.
0: Aku.
1: Kadek no, kadek no telon no nih kita.
0: Eh,
1: tak kau nyekel loh benda kuning.
0: Dek kupang kau nak nampar elek-elek.
1: Kayak apa?
2: Iya, kita tak kenal.
0: Iya, bunuh diri dia nang. Eh, mulai.
2: Eh, mulai apa tu ses?
0: Ya, kamu kan
1: ni. Ayo mulai ambil aku.
0: Jaga tu men.
1: Mulai bujang gunung-gunungan ni wesan di lekulah.
2: Ya, lah nang nang. Tak muri-muri
0: mau
2: mata sih. Kan tak goman tok
0: kok. Omonganmu gak murang-muring wong garane bojo pengesane rendang-rendeng koyo ngene iki.
1: Alah ngomong-ngomongan tok ae.
0: Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon iki.
2: Alah alah. Tapi gare tak sapari mangate gremet barang
0: ae. Lah itu apa? Wes nek wes kon. Ayo mulih.
2: Ayo wes ayo.
0: Terang-terangan iki. Nek kon ambek sopan bojoku sido tak pegat. Nek kon leleh yo. Jagat mungkuk kedek kan. Sama kan kepingin tak balik nang jaman kandungan lah kan.
1: Kan sampai disini. Kan itu tadi apa kan balik nang
0: kandungan. Eh, minggir.
2: Eh,
1: minggir. Ya, sama apa. Masih
3: gampang kan minggir, minggir. Eh, bucuk.
0: Awak ibu kering, awak ibu kering. Bapak, bongkring kere.
1: Kayak pelatok kamu.
0: Bucuk nyengkri. Ngerarek nyengkri. Tidak dirubung ngalir.

0: Do iki suwe-suwe tak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring iki suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai dino gak mulai roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel cerewet.
1: Iya. Aku wingi katut prau to. Iya. Lah katut prau to kok lumacang.
0: Bek katut kebuak ngono lara-laraan kono.
1: Lah apa kebuak iso larana ku. Ngawur aku ngono.
0: Kok iso ku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut prau to.

0: kon sego.
1: Iya.
0: Rumangsane ninggali dhuwit ta?
1: Terus aja ninggal dhuwit terus aku lho. Pek kon dentorok. Pek dentorok.
0: Bagusen.
1: Iya.
0: Ya lho wong wedok torok lho. Padahane koyo ganteng ganteng ah.
1: Lho nek terus ganteng. Aku
0: ngiling-ngiling wae urung tak kentongan ngono wis.
1: Oh, arek ajakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Masih ribu gede ini kau nyesrai wan. Oh, apa ane kau?
0: Kau tunggu jadi ya pak
1: No. Wah, iya tapi diburung No. Nak nyacat uang tas tas ribu gede, ingin ane jawal jawil, tak ada kan apa, tak ada.
0: Apa?
1: Ayo cipok cipok anda. Apa ane?
0: Kau yang arek No mai kat ngomong ngono. Gerang wis dadi ngono-ngono wan gerucak-gerucuk nang kowe.
1: Borongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Padhe model gak karo-karuan kon. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Iya gak ngono. Saiki pule koyo ngene. Ya sik karepmu kon iki. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih.
0: Eh seru.
1: Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepo, bojone bujukan. Siji barek karwo, karwo sik jarane nyowo. Siji barek karmun, jarane tembung. Oh, ngawur ae. Nek
0: awake dhewe iki bojo.
1: Iya.
0: Tapi ngomong bojo-bojoan.
1: Iya.
0: Ya wis ana ngono bojo-bojoan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis.
1: Lho. Gak ngono kok kober-koberan iki piye, Dik? Kan iku rumah sammu ya apa barek aku delok apa kon barek aku iki.
0: Lah iya jare ngajak bojo-bojoan.
1: Wis repot barek kon iki. Kok ngerti ya lho kan. Bojo. Kok ngono ngerti ta?
0: Apa?
1: Derajate wong wedok ngono suwarga nurut karo katut.
0: Kok iso iki lho.
1: Lah contone kaya iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lir rake tumane. Kebun sak upama ya. Nek aku dadi lurah, cilukane bu lurah kon.
0: Nek dadi.
1: Nek aku dadi Pak Carik, kon cilukane bu Carik. Lah nek aku nyambut kono, nek aku nyambut kono Batara Ledeng, cilukane kon budeng. Oh, apa kali ini?
0: Tapi entah, jangan ngomong wedok budeng.
1: Agar aku metu, kon rewel. Enggak oleh duit, kon nyumuring-muring. Gak oleh duit, tanda kon uwus-uwus. Kartu ya apa kartu?
0: Ya ya apa? Oh. Wedok itu ya terima oleh tok.
1: Lah iya, saya isi nah, kok sekir pada aku. Lu entah, gue pati ngerintik gitu. Ngerti apa ini?
0: Ini isi nih, kok mesinnya sampean.
1: Ini lu tau, gue tidak. Ini sama paribasannya. Kecek kau nak meripati, caca, orang bukunya, kon, kon tak kau sebelah ini kau dulu, wah ada kau dulu, temen
0: tak,
1: pisah ni kau dari bujuku kan, temen pisah ni kau dari bujuku, menisuk lain enggak dari bujuku, ayo kau jangan biasa kon dia aku, oh kau tak mau.
0: Sampai semua ni uang kau
1: yang unik, betul noyeku. Betul
0: betul apa ni? Tapi kau ngoco, irung sampai ni kau sambono.
1: Alah, nanti kami irung aja. Mulu kan bina gelem ayo an. Agak no. Bisa gini nais, tata kerbau kan. Tata kerbau aja, aku rumah saya isi kok. Jadi bucu selalu gede lah, rezeki melayu. Bisa gini nais. Kau nak omak ini, apa nak omak ini, kau nais. Jadi ini kau nais.
0: Apa ancet bulat ni kau? Urat manis ni.
1: Lah yang mumet. Ada apa kau itu?
0: Yoncak salah situ aku pegel bendino aku sampai kau ngini.
1: Ya aku mau anak ke ya. Oh, kon wayo wong wedok. Wong tak tunggu nang iki sawangan aku ra gedek, karo isin. Wis ngono omah iki. Omah ngono wis. Ora ningkri ae wis.
0: Ningkri ya?
1: Iya wis.
0: Tapi apa iki?
1: Ya. Lah kok kecot ngono omah. Ora mos. Ngono omah iki. Pek-peken.
0: Iki lho, apa niki?
1: Apa?
0: Sepatu kari sese.
1: Oh, ya pulamu. Gara sial kekira nang arep tak ning kene kene. Wis aku tak metu, gak pamitan lho ya.
0: Lho. Nyangke ngopo iku?
1: Oh, kok kertas tok iku kowe.
0: Bojone arep ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi opo bendino manasno ati. Eh, enak urip ijen.

no. Apa dik? Penai niat becak tanya turun. Mau sejima turun tok itu kak.

0: Narik narik ya.
1: Enggak mau, kau yang becak enggak mau, enggak ada sing nanyang belas sing meng.
0: Tambo deret deret nyetan kau nopo.
1: Apa ngapu terang becak kok?
0: Lu kau nih dipancal nyetan kau nolu.
1: Bapak kak ngono, orang becak itu tambah muda pak, sudah tambah itu lo.
0: Apa?
1: Masalah lu. Embo, kau aku ngelakon kau becak itu sudah tambah nemen awakku tambah gepeng.
0: Lang becak itu, mai. Anak penumpang gak ero.
1: Nah, kata orang itu ni apa? Gak lihat cubit.
0: Siling si penumpang itu.
1: Siling.
0: Siapa sih?
1: Zaman pian ni kok.
0: Garingan ya.
1: Iya, garingannya di Metapuan ni.
0: Jadi apa sih paman ni? Parian ni ya apa mungkin?
1: Parian ya.
0: Taro taro taro dirung diru. Jemai
1: lah.
0: Siapa?
1: Entah buang macam macam.
0: Siapa?
1: Gak dikernet aku.
0: Iya. Siapa sih?
1: Ya apa ada kaitannya mereka? Iyalah, tak mulai dimangani sepi gimang ya apa beca-beca ya suruh ngetrek belas tak hidungi benar nak memoro monggo mulai tak hidungi ya
0: mang dong dong mang dong nalung nang kula ana sego pecel liwat nge utango ya sampai luwe tak wetenge.
1: Enggak ono mana, wong ping ngidung ada umek ae.
0: Siapa sih? Titi aja apa sih?
1: Titi.
0: Wong api-api kayune pete. Wong tiopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet mana nduk kangkang kono kowe.
1: Kowe nek lu jare kon beca aku. Saiki beca kon ilok mana sumpek aku lho mesti kon ilok. Gak mentol aku.
0: Si enak suarane
1: lho. Suara lempitan iki kok aneh.
0: Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo foto. Iku lansa bareng aku ya iso lek ngidung ngono ae.
1: Masa
0: apa ni?
1: Elek kalale.
0: Wong suaramu. Wis wong suarane dicemetno kok
1: karepane. Wong suara suara rempita gak ngine, orang banyak ini kewis tua lah.
0: Kalau penumpang lo.
1: Oh iya, hindi.
0: Kalau penumpang
1: lo. Hindi.
0: Oh, wong usung-usung.
1: Oh, wong usung-usung lo kan. Masih orang penumpang gak ngono.
0: Eh, iki lo.
1: Lagi apa? Gak,
0: sing narik aku bapak no, harap ada iki.
1: Berarti aku ya, mali-mali.
0: Gak pernah mancal, mau gak dikit semaput ngelundung narik ada iku.
1: Gak lo.
0: Takno.
2: Melampat aja.
1: Nggih, melampat ning.
0: Ya semlaku wa.
1: Oh, meneng apa aku menawan penumpang. Teng pundi ta ning?
2: Lah.
1: Nggih.
2: Mriki lho. Jalan ikan tongkol.
1: Ikan tongkol kuwi. Mbok, sampean mampir ikan banding napa? Wong ikan-ikan ning napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten.
2: Lah ya napa sih daerah lor niku lek ikan tongkol?
1: Oh, perak niku ah.
2: Kuwat
1: ta sampean? Kak
0: Ros ya. Ya golek sepatu sing pernah ya apa terumpah ngene. Lah iku digemancal merucut iki.
1: Enggak lho iki panjenengan tak gapi to lho.
0: Pira-pira lek gak gelem aku sing ngono lho.
1: Oh, aku ngatek kae ngono. Sawangane kok gak pantes ya.
2: Pinter sih mereka.
1: Oh, mereka larang ning 1 juta.
2: Ya napa?
0: Ngono.
1: 1 juta.
2: 1 juta?
1: Nggih.
2: Sampean kok palu dhisik.
0: Ayo tempat sing jahat iki ya
1: tempat jahat mak. Penumpang apa iki jahat iki?
0: Tawon ono sing bener iki
2: jahat.
1: Ayo iki wong.
2: Samang napa?
1: Ah lu arek niki lho kartolone wis marani. Ya temene pinten ya anu.
2: Ya nggih.
1: Ya sae. Pinten biasa iki.
0: Lah, kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipitah iki ya sing bleru kabeh gak karo
1: sewu mawon ning iki mriki ning.
2: Ala pun biasae, kulo ning pun biasa Pak Becak
0: ning mriki. Pinten-pinten?
2: 50.
0: Lho.
1: numpak becak second mau aku bom. Numpak becak ngenyang-ngenyek.
0: Loh, eh, ngenyang second tak terus mau aku yang gelindik lho.
1: Apa?
0: Bisa numpak wisan.
1: Bentar kok.
0: Oh, hanya narek lalatung golek-golek.
1: Iya, hanya narek golek-golek ada apa-apa kok.
0: Lagi lho, lagi. Iki lanang ini nek gue.
1: Iya, lanang.
0: Kebur-kebur lho, lanang ini lho.
1: Lanang tak murid.
0: Kau sewa.
1: Kau sewa. Liru kabeh aku.
0: Wong safari gak nonton nduk kene lari ae.
1: Safari anak nonton nduk kono.
0: Halo, Pak. Nganggur sik becake.
1: Nggih.
0: Saman rada dia.
1: Kok ngomong kan iki.
0: Saman takon ya, sinten pun ya?
1: Eh, kira ini mlaku-mlaku.
0: Oh, mlaku-mlaku tanpa becak.
1: Lho, gak ngono, numpak becak tapi terno.
3: Marketing
0: kok dicacakne. Ri, kono mari, kono nonton kono ri. Iki kanca sampean.
1: Nggih. Sampari wayahe
0: itu lalu. Iki ado cedhek kok mlirik ae iki.
1: Eh, iki gak mlirik teko pabrik iki goblok. Salah kaitane nggih ngemiring ta.
0: Kaitane. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa?
1: Ya wis tak narik
0: mlirik kok. Keputran tunjungan pinten?
1: Anu dicater apa?
0: Wis tak cateran jam-jaman.
1: Biasa iki.
0: Wis digawe ijiran pancalan mau nyono. Sak pancalan jaket, CC.
1: Bener.
0: Tapi ndelok pancalane, Dik. Sak pancalane rada rusak ya aku. Ongkos e gedhe ya gelem.
1: Ku mung nek kon becak pancalan iki kok ngoten nggih nurut mau. Pun 3000 ya, Mas.
0: Pira?
1: 3000.
0: Wah, wis.
1: Kayak karo garet-garet ngene. Mun kate garet.
0: Yo ana ku sing digaret.
1: Napa?
0: Laran pasar iki.
1: Mboten ben garet sepeda motor.
0: Kak, wis wong tok ae.
1: Pinten?
0: Tapi tak kandhani ya.
1: Nggih.
0: Becake mlakune jek banter-banter, santai.
1: Wong santai.
0: Iya.
1: 3000.
0: 3000 wis, dadi wis.
1: Bos kok wis kekelok wong ngene gak gak iso mbayar paling.
0: Nenek.
1: Terus mlayu paling.
0: Nenek. Ya apa?
1: Ayo, motor ya.
0: Motor mah aku mah. Tak gak sewu gak gelem.
1: Tak gelem mah.
0: Wonten aku cuma niate mbejuk.
1: Kan Pak panjane apus-apus tok wong ketara nyangrong aku lho, nyang kretes.
0: Nyang kretes.
1: Ayo. Yang teratas mana aku gak gak ngemot yo.
0: Iya.
1: Itu mang dagelan.
0: Oh dagelan.
1: Tak mati. Waktu aja gendeng ya.
0: Paling-paling modern is matur mon. Aku mau nawar itu.
1: Hemat.
0: Saking kau cuma tanireng ya.
1: Pak kau yang ronde sih bang. Ronde tapi gak keramu deh.
0: Wah, benar itu.
1: Eh, tadi nandar ditut lho.
0: Oh,
1: anu ngetut mah rebek ku mang.
0: Iya, ngetut mah rebek
1: ku kodon ya.
0: Ayo ditut
1: ya, ayo mau ngetan, dek mau ngetan.
0: Heeh.
1: Ah ditut mah.
0: Aku mancing kali
1: ya. Ya.
0: Ayo ditut mah.
2: Oh iya, wong becak kok macam-macam.
1: Tak ngopak becak lah patek.
2: Napa sih? Masih kan pak becak sawangane.
1: Ya mesti kudu mlaku kadine lan opo ya.
2: Lah lan apa sampeyan nyemoni?
0: Sing nyemoni sinten? Wong kene nyang becak 3000.
2: Kok
0: kurung wae
2: lho
0: ambekan
2: kono
0: ambek kene
2: wong
0: becak
2: nyaut becak.
0: Cek
2: landep
0: becak strume. Kok ngene lho, wong kok ado kupinge tengen. Ya saya utamku iki. Kula.
2: Nggih.
0: Nek
2: teng
0: jalan kantongkol. Nggih. Kantongkol. Sing digoleki kok gam iku
2: tok. Napa sih?
0: Mboten ngoten iki kan dorang entah napa. Heeh. Lah
2: nyane jujukan kula ngempe iku kok.
0: Gampang ya rek.
2: Lah napa sih sampean sawangane kok guyu-guyu?
0: Mosok, Dik. Mboten tahu kepethuk, kepethuk sepisan mosok kadenge merengut mawon.
2: Oh, nggih. Kene tae ne.
0: Nah.
2: Cepatan.
0: Nggih, sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Sini.
0: Oh, nggih.
2: Sampeyan sinten ya?
0: Kula ta.
2: Nggih.
0: Niku. Niku lho.
2: Niku sinten?
0: Arek niku lho. Mboten kula menawar.
2: Oh,
0: nggih,
2: tawar.
0: Nggih, tapi pundi, Dik?
2: Tak
0: ngerti malah
2: ya
0: napa sih? Mungkin ngerti. Sama mungkin ngerti mah untuk kamu ngerti melaku melaku.
2: Mungkin tentang aja pulau.
0: Pun di kok?
2: Tunggu di.
0: Untuk jangan mah.
2: Oh nggak tentang.
0: Iya.
2: Jangan kalau mau ket mau pun ngerti sasaran
0: nih. Iya. Kami cuma satu kun.
2: Kamu nanti nyasar mereka kita.
0: Gak ada.
2: Ada nyasar mereka kita.
0: Pulau kesasar cuma tuh sampean. Kami cuma satu kun nang.
2: Oh ni bu.
0: Lulu lulu. Sebuah orang main tengok ni.
2: Mungkin pun tuh yang toko.
0: Nunggu tang mereka.
2: Lan apa?
0: Belak kamu cuku. Kok sambil nunggu.
2: Alah, jangan nak be tak.
0: Loh ya.
2: Pencet pencet no popo.
0: Kusta, sambil nak belak sandali kurang nanti deh. Iya. Tuku sandal si si dua si tak tapi sekarang.
2: Pinten.
0: Roli kurewu.
2: Pinten tak sandal.
0: Lulu lulu sepatu ada sih kan? Kita belum lima deh.
2: Sampai kuat mbak sakit.
0: Lho gak kuat ya wingi ku sing tak rombeng tak papat kayak iki.
2: Sing didodolno kok rombengan.
0: Tuku anyar gak iso. Sampe nak kandhani.
2: Nggih.
0: Wis ayo melaku ora tukar. Ngoten
2: ta?
0: Iya wis.
2: Beres nggih.
0: Apa perlu sampean blanja tak enteni?
2: Alah padha tuwane mon.
0: Engko nek ditakoni bose.
2: Nggih.
0: Utawa
2: lho
0: gak ngono, ditakoni juru tulis e. Nah, omongnya mana sus, nanti dulu itu apa teman saya di muka tak bayarin
2: tak itu nggih?
0: Iya
2: berikutan?
0: Iya, wes rana wes
2: mau
0: nggak? Loh Sasa, Sasa
3: apa?
0: Wes iya gak? Ya apa, becak penuh kok jukur nogot oleh ini cengong sirisan, becak ke jukur got
1: makanya aku mau ketepaan iku mah. Ada kali iki apa kali cilik lho.
0: Wah, arek wedok mung keblobok lah padha gelem deret-deret. Iku gendeng kok iki.
1: Yen arek wedok mung Bu, anjene ya ketepaan.
0: Dene rodok lutung ya.
1: Iya lumayan iki.
0: Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku nang apa ne?
1: Ya 666 iku.
0: 66 apa?
1: 66 iku naam iki lho. Apa itu kok apa ini?
0: Ini gue gak ngerti, paling-paling ya dikoyak kok deh.
1: Banyak ini tukang koyak kok, minta ambil apa? Siapa sih ini?
0: Munawar? Munawar ya?
1: Masya Allah, katian suwe.
0: Loh, tau kena tau?
1: Tau ya?
0: Kena biru?
1: Kena? Enggak kok, sabun. Lali aku.
0: Loh?
1: Kena? Kena rungnya?
0: Alah, penuh itu. Hari aku gulak peduk ya?
1: Iya.
0: Ayo dijak melaku-melaku ya?
1: Iya.
0: Ayo peduk emang, baik menuh gak gelom karo. Karo menawar ya?
1: Iya, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar

0: urip bebas, duwe bojo kan ditoto, lan ngecak geger tok ae. Barang enak wong bujang kok, wong bujang wis keturutan sembarang Ustaz. Masih mangsak-mangsak keturutan. Wis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pinwak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pinwak ndok ya. Mulane-mulane. Wah, kesempatan, waktu terluang tak kemana mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Ono rezeki awak enak lho arek wedok. Sopo?
1: Ati jumpek-jumpek.
0: Eh, arek iki.
1: Bojo gak Jawa. Sing penting objek.
0: Ono dek objek dek. Bisnis ngono dek. Dek. Menan dek.
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Kula.
0: Iya.
1: Ajenge ten Jakarta.
0: Wah. Roket kalau hubuk, kalau hubuk. Apalagi Jakarta. Atau keadaan itu. Awak ini teman lah, kayak ngomong lho. Aja sampai kau ini melukai hatiku lho. Teman.
1: Mungkin semerat, nek zaman aku ngomong teman. Masa zaman aku bujui.
0: Lah iya. Soalnya yang ini sih. Wong kau ini kemang ijen. Upa mau kau ini duit bujo, mesti ambil bujomu. Wong dia anak, dia anakmu. Sing pengen ya, 7-6 sih.
1: Pula?
0: Iya.
1: Mata si tiang sing ngirungi gue dini sak pentongan.
0: Sekamain ngomong unengnya. Sekamain ngomong unengnya naturalnya. Keblak unengnya naturalnya. Kamu ini kok ngelak wong itu gede lho, perlu dikaya apa?
1: Nen?
0: Perlu dikaya apa?
1: Tamil tontonan.
0: Lho? Kan orang ajaib ya nanti. Tak selamat gue reka jadi. Lah saya aku takkan deh ya.
1: Nggih.
0: Jenengmu simpen. Coba jenengmu siapa deh?
1: Kula ta.
0: Iya ya.
1: Kula Susiati.
0: Oh, Susiati.
1: Nggih.
0: Kau terkenal dari aku ya.
1: Empun.
0: Siapa jenengmu?
1: Baskom.
0: Lho, lho, lho.
1: Oh, arek kok.
0: Kok itu ya, apa sih kali bu? Kok kau jenengmu Baskom? Jenengmu ngono bajul. Bantal. Bantal. Kau bu, masalah.
1: Napa?
0: Apa mesti cila tak kami lagi gopak ni si?
1: Cinten, cinten.
0: Baca apa? Lo jadi aku R Kasman.
1: R ni kenapa rombengan?
0: Lu rombengan. Aku jadi Raden R Gunu.
1: Napa?
0: Maksudnya ya rakyat Kasman.
1: Wah, ada. Sama nengah tu turunan ini bangsa kan?
0: Anu. Tete.
1: Kenapa?
0: Ya biasa, rakyat biasa.
1: Oh, anu tadi keturunan tiang bakul bakwan.
0: Lu bakwan ada tak? Masalah iki apa sih? Gak ono lamamu iki.
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Mboten kula beto.
0: Heeh, kawan kok kenging. Ngawur ae.
1: Kula niki bingung, Pak.
0: Lho, kecono cagak nek bingung. Ora kula cagak nek bingung.
1: Kula niki geger kali bojo kula.
0: Oh, geger.
1: Nggih.
0: Padha ya aku.
1: Menawi ngoten lho.
0: Wis ta padha berarti.
1: Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo apa nang diselesaaken kawinane.
0: Oke, ya iki. Masalah rek. Lho saiki nang ya.
1: Usum adem-adem ngene gak no.
0: Kon adem sih?
1: Nggih.
0: Wong aku ngringet. Nek kon rondo, aku duda, ya ta?
1: Nggih.
0: Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok iki. Tekakno kene, ya. Rokok entek sik.
1: Lho. Wah.
0: Rokok entek. Kok gak duwe ya?
1: Lho.
0: Emang lah kon ninggal gak kamu duwe blas.
1: Padha mawon krisis kok.
0: Padha ae.
1: Krisis.
0: Aku kan gak usah pake rambut goreng. Sopak rambut kan.
1: Sopak mboten enten.
0: Engko gak duwe.
1: Anu enten.
0: Apa?
1: Susur.
0: Sabu susur, iya gak duwe. Lima
1: meter lho ngenal.
0: Cukup rokok ya. Nggak susu ya, kayak ngaku mana ya, cukup pek. Ya. Cukup rokok di perapatan kamu. Enak omong banyak rokokan dulu ya.
1: Tentang?
0: Iya, cukup rokok.
1: Masakan sih ini.
0: Iya, iya. Pak Rek, ini boleh tomboy. Ini gimana sih lu, siapa kan?
2: Lu.
0: Lu.
2: Waduh, Pak.
0: Waduh,
2: salah.
0: Entah malammu. Ini biasa sih.
2: 6 tahun pernah gak ke
0: Dung. Oh, 6 tahun.
2: Iya, 6 di.
0: Cukup Hongkong.
2: Iya, Pak.
0: Cukup Hongkong.
2: Dua ilaran kan.
0: Wah, ora ya gak layar sih.
2: Oh iya iya. Yo apa? Dari apa?
0: Ya wis biasa.
2: Eling jawane cek bujang jalan.
0: Iya. Ya apa sih tetap dagel kan.
2: Nek iki cek dagel. Mesti penen nek Hongkong kene mesti cek badut ya.
0: Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. ngajari nek kono kan ono ngeting kono.
2: Iya, Pak. Iya. Wis rapi anak iki.
0: Oh, sing-sing wis kada ati sira. Oret kada ati wis.
2: Padha ngerak.
0: Oh, aku ngono watakku kaku kok.
2: Iya.
0: Ono paribasan yo. Eril iki yo. Diluk kenek. Tali. Dikek aku kene.
2: Iya.
0: Tapi nek pikir aku tersentuh masuk wedok ayu kok putri Cina tak oret ningkri wis katane. Iya.
2: Oh iya.
0: Iya sak prekate-prekate ngono ya. Temen
2: ya. Aku mati bojo-bojoan,
0: aku tak bojo-bojoan.
2: Padha karo aku ya ngono. Bojoku ya ngono.
0: Lho bojomu ya?
2: Lho ya tes tak pegat.
0: Oh bojomu.
2: Untune larang.
0: Iya iya.
2: Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis
0: temenan.
2: Aku iso 100%
0: kok bojo marek mbok iso kan ditoto. Tapi gua ni bongso air toto. Tapi panen pencet air di langit sama tu. Kemenangan. Tapi. Tapi tak boleh juga ni. Saya ini masalah oleh tombol aku.
2: Betul.
0: Iya kira.
2: Iya.
0: Betul. Kau dua ayu si enam.
1: Hah?
0: Lo, cek kira.
1: Iya rokok air.
0: Iya
1: kira.
0: Masalah. Aku di pokok iman.
1: Tak korek gitu.
0: Iya iya iya.
2: Lo, ini. Nah,
0: oh, ya. Oh, telan bocor wae sing jenenge iki. Iya. Lho, iya.
1: Lho, nang ndi? Oh, diskipas iki nututi ae. Sik pancet ae.
2: Pengen priye?
0: Padahal bocorku kendel bocorku.
2: Lah iki gawe ana usus brodol gak nek tangane wong liya iki.
0: Bocorku tak gesek kendelane.
2: Digesek digesek. Hei, ojok mas. Ya oprek basemen mas.
0: Apa? Apa?
2: Iki ngono.
0: Apa?
2: Ya apa? Iki ngono wekku.
0: Lho. Iku mang katemu. Apa? Lah, bocor wae. Bocor wae. Mulane teko iki karo becocong ngono.
2: Lo.
0: Ya sepurane wae, sepurane wae.
2: Lah nek bener kepengin kenal.
0: Bocor ndi?
2: Ya apa?
0: Oh iya.
2: Iya, Dek.
0: Oh iya.
1: Iki lho. Nek ini mang tukai.
0: Kenal aku wae,
2: kenal cocok.
0: Kenal. Tuku kain
1: mesti. Tak tak kelire. Pantes sampean
2: iki. Kancaku, kancaku. Cuma di toko Hong Kong kenal aja.
0: Kenal aku.
2: Gila.
0: Kenal.
1: Lalu. Makan dong di pedes potol gitu.
0: Masalah.
2: Lapo.
0: Kepetuk cicang. Oh, kepetuk ale bongso. Cicang kepetuk cicang.
2: Aduh, aku warung kelapa kan warung. Penuh nyenyak tanda aku. Kau tak kenal no. Kau bisa ngenyek.
0: Lu gak ngenyek ke luar.
2: Iki apa?
0: Kau lah ketarik ke rambutnya apa?
2: Iya.
0: Rambutnya keriting lah. Lu rambutnya apa wakil?
2: Lu mesti tau roh.
0: Garo ya apa?
2: Apa?
0: Ngawur lah ya kan. Iki sibutku.
2: Lu sibut?
0: Wah, kalau sibut.
2: Apa?
1: Bojoknya
0: biar. Bojok ini lu kan?
2: Lu ya apa sih?
0: Lu masak ini bojokku ini kan?
2: Wah, ya apa ini malis gadung ke pontir gak karu-karuan
0: ini. Kasti ini anak Rebi.
2: Mas, saya ini wong teman-teman itu ya bojok penuh itu ya bojok.
0: Iya.
2: Terus wong penuh ambil aku ya dulu.
0: Iya.
2: Jadi urusan bojoku ya tak cakai mulih,
0: iya.
2: Bojok penuh ya cakai mulih.
0: Soalnya kegeran, tak cakai pegatan.
2: Lalu apa, kaki aku ya burung lapo-lapo, wong tak mau ngeblonjot.
0: Aku ya kebetulan ditalan cok aja.
2: Iya, gimana?
0: Terus arahnya pada aku dikerokok, ngunai.
2: Ngunai, pada mulai ya.
0: Iya,
2: ayo.

Luhur. Tembung budi luhuriku mungguh karpe, menungso tansah marsudya bisane ketumrapan watak-watak utawa sifat-sifating Gusti Kang Maha Luhur, kayata welas asih marang sepadane titah, suci adil ora ambidak-bidakake derajat, gedhe cilik sugih miskin direngkuh kaya sedulure dhewe, nanging ya ora ngilangake tata krama lan kasu.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Amiyarso Sutrisno Perumba Tereri Semarang ngaturaken kuning panuwun hingga sabriki panjenengan tansih setya tuhu mirengaken giaran-giaranipun Perumpat RRI Semarang nih. Mugi-mugi panjenengan saged ngrahapi swasana ingkang sekecom kaparingan bagas waras lair batos lan ugi tundonipun saged merdika wonten ing panggesangan panjenengan. Ngelaras rasa dalu menika kepareng manggih kula aturaken tembang-tembang campursari ingkang larasaken raos ugi temtunipun kaseling maneka biowaran maneka informasi ngengingi nggih jasa-jasanipun para pahlawan ingkang sampun budidaya merjuangaken kamardikan negari kita ingkang kita tresnani Republik Indonesia menika. Namung kemawon setunggal mbaga setunggal mboten saged sedaya kula aturaken ngaten nggih. Pinetil petil lan ugi mangke mboten jangkep. Karana wekdalipun ugi temtunipun winates namung ngantos mangke dungkap tabu kali likur langkung 50 gangsal menit wekdal Indonesia iring kilen.

Masyarakat dihimbau mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing serta memasang dekorasi, umbul-umbul poster, spanduk, baliho atau hiasan mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2021. Tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat selama 3 menit seluruh lapisan masyarakat diminta untuk menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Segenap jajaran TNI dan Polri serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirena atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi, dan pagi ini Anda kembali mendengarkan kami, Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada edisi hari Senin 24 Agustus 2026 kembali mengudara melalui frekuensi FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Tentunya bersama saya juga Fahri Marlian, yang insya Allah pada pagi ini akan bertugas hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, dengan beragam acara, musik ya, hiburan yang sudah kami siapkan untuk panjenengan semuanya. Mengawali kebersamaan, kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi hari Senin edisi Mimbar Islam, yang mana pagi ini nanti kita akan bersama mendengarkan tausiah pagi dari Profesor Dr. Kyai Haji Muhammad Irfan Subahar MAG. Beliau adalah seorang pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Adapun tema yang insya Allah nanti akan disampaikan adalah kelahiran Sang Pembawa Rahmat menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Kami akan menghubungi Prof. Irfan terlebih dahulu. Pendengar, untuk Anda yang nanti mau bergabung, silahkan saja. Line telepon kami buka di 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Hikmah Pagi Mimbar Islam hari ini, Senin 24 Agustus 2026, kita akan bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang nanti akan kita simak bersama penjelasan terkait dengan tausiah pagi ini. Temanya adalah kelahiran sang pembawa rahmat, menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Sudah tersambung bersama kita semua sahabat budaya, beliau Profesor Irfan Subahar melalui line telepon Pro 4 dari Semarang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Fahri.
0: Siap, kabar baik, sehat ya Prof ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, mantep.
0: Mantep dan ini. Merdeka juga tentunya. Oh, ya Prof merdeka. Ya. Baik, ini berkaitan dengan Maulid Nabi Prof. Temanya tadi cukup panjang ya, yang sudah kami sebutkan, kelahiran sang pembawa rahmat, menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Betul Ji, Prof. Irfan Ji. Baik, ini silakan saja kita simak bersama sahabat budaya tausiah pagi ini bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar MAG berkaitan dengan tema kelahiran sang pembawa rahmat, menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Silakan Prof. Irfan.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أما بعد حاضرين والحاضرات bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tak ketinggalan segenap penyimak siaran ini yang bersama kita pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, kita kembali memasuki bulan Rabiul Awal, yang pada bulan ini tepat tanggal 12 kita kembali selalu diingatkan kepada sebuah peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan, yaitu kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi bukan saja disebut ya di tengah-tengah masyarakat yang hadir pada saat kelahiran beliau, tapi jauh sebelum itu sudah disebut-sebut dalam kitab-kitab agama terdahulu. Nah, kelahirannya itu memang dinanti-nanti. Di kitab Taurat disebutkan demikian, dan di kitab-kitab ya yang jelas-jelas bahwa kitab itu berkaitan dengan agama yang dikenal agama Samawi. Cukup jelas memuat hal yang seperti itu. Dalam kontak dan konteks seperti ini, ada satu pertanyaan yang patut di pagi hari ini kita renungkan. Apa ya sesungguhnya makna kelahiran Rasulullah bagi kehidupan kita sekarang ini? Apakah maulid Nabi cukup jika hanya ya kita mengingat saja tanggal kelahiran beliau? Apakah cukup dengan membaca solawat, mendengarkan kisah kelahirannya, kemudian setelah peringatan selesai kehidupan kita, ya kembalilah seperti biasa? Tentu saja tidak. Maulid mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingat lahirnya rahmat yang turun ke dunia ini. Mencintai Nabi adalah mencintai jalan hidupnya. Dan menghadirkan Nabi dalam kehidupan adalah menghadirkan akhlaknya di dalam perilaku kita. Itulah yang kita renungkan pada hikmah pagi ini dengan tema yang berkenaan dengan kelahiran sang pembawa rahmat, yakni menghadirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus sebagai rahmat. Kalau kita ingin memahami siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ayat yang paling tepat adalah kita membaca Al-Anbiya ayat 107. Di surah ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayatnya pendek, tetapi kandungan ayat ini luar biasa luas. Allah tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menjadi rahmat bagi bangsa Arab. Tidak. Tidak hanya bagi orang Islam. Tidak. Tidak hanya bagi manusia. Allah menggunakan ungkapan rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Dari situ maka ada At-Tabari misalnya dalam tafsirnya menguatkan penafsiran yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Orang beriman memperoleh rahmat melalui petunjuk dan iman yang dibawanya. Sementara pengutusan beliau juga menjadi rahmat dalam pengertian yang lebih luas bagi umat manusia. Dalam tafsir di Kemenak misalnya, di situ disebutkan juga bahwa rahmat tersebut mencakup petunjuk menuju ke bahagiaan dunia akhirat, perlindungan, perdamaian, dan kasih sayang. Bahkan menyentuh kehidupan manusia, hewan, sampai tumbuh-tumbuhan. Jadi kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Di tempat yang ada kekerasan, beliau membawa kasih sayang. Di tengah kebodohan, beliau membawa ilmu. Di tengah permusuhan, beliau mengajarkan persaudaraan. Di tengah ketidakadilan, beliau menegakkan keadilan. Di tengah manusia yang kehilangan arah, beliau menunjukkan jalan menuju Allah. Inilah yang disebut rahmat itu. Maka, jika ada pertanyaan sederhana untuk kita jawab, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi pembawa rahmat, apakah kehadiran kita juga telah menjadi rahmat bagi orang lain? Nah, ini penting. Jangan sampai kita banyak bersolawat kepada Nabi, tapi orang lain justru takut kepada ucapan kita. Jangan sampai kita memperingati maulid, tetapi keluarga tidak merasakan kelembutan kita. Jangan sampai kita mengungkapkan ya atau mengagungkan Rasulullah, tetapi tetangga kita belum merasakan kebaikan kita. Sebab salah satu bukti bahwa Nabi hadir dalam diri kita adalah ketika rahmat beliau menjelma menjadi akhlak kita. Nabi sendiri menegaskan bahwa diutus beliau adalah untuk membawa rahmat itu. Ada sebuah hadis yang sangat indah bahwa suatu ketika Rasulullah diminta agar mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin. Bagaimana jawaban beliau? Beliau bersabda, "Inni lam ab'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai seorang pelaknat. Aku diutus, kata Rasulullah, sebagai pembawa rahmat. Ini dalam hadis ya yang ditakhrijkan Imam Muslim, dimuat di sana. Hadis ini penting sekali. Rasulullah memiliki kekuatan, tetapi tidak menjadikan kekuatan beliau itu kekuatan sebagai alat untuk berlaku kasar. Beliau pernah disakiti. Kita saksikan juga, beliau pernah dihina. Beliau pernah ditolak. Bahkan pernah diperangi. Namun, seperti apakah jawaban beliau? Semua pengalaman pahit itu tidak mengubah menjadi pribadi yang kehilangan kasih sayang. Ya, kita memahami bersama bahwa ketika membahas hadis ini dalam konteks maulid, ya ditegaskan oleh banyak ya kalangan memperjelas ya bahwa rahmat Nabi melampaui perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, bahkan dalam situasi konflik kehormatan manusia tetap dijaga. Di sinilah letak kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Tetapi manusia yang berakhlak tinggi mampu menjaga kebaikan bahkan ketika menghadapi orang yang tidak menyukainya. Maka maulid mengajari kita satu hal. Jangan biarkan perlakuan buruk orang lain menentukan kualitas akhlak kita. Kalau orang marah, kita tidak harus ikut marah. Kalau orang berkata kasar, kita tidak harus membalas dengan kekasaran. Kalau orang berbeda pendapat, kita tidak perlu menjadikannya musuh. Kita boleh berbeda. Kita boleh tegas. Kita boleh mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah. Tetapi semua itu tetap dilakukan dengan adab. Ya, beradab. Ya, kebijaksanaan dan kasih sayang. Ya, saya ulang. Beradab, bijaksana dan kasih sayang. Nah, kalau begitu menghadirkan Nabi berarti meneladani Nabi. Para pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar terdapat suri teladan yang baik. Ya, bagi siapa? Ya bagi kalian, bagi kita-kita ini. Yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat serta banyak mengingat Allah. Kita perhatikan kata uswatun

tidak hanya cukup dengan disolawati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya begitu itu. Ajarannya harus diikuti. Tidak cukup hanya dicintai dalam hati. Cinta itu harus tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Disinilah kita dapat membedakan antara tiga tingkat hubungan kita dengan Rasulullah. Pertama, mengenal Nabi. Kita mengetahui sejarah kelahirannya, keluarganya, perjuangannya, hijrahnya, dan dakwahnya. Yang kedua, mencintai Nabi. Ketika disebut namanya, kita tersentuh, bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi ada tingkat ketiga yang lebih menentukan, yaitu meneladani Nabi. Ketika cinta yang matang melahirkan keteladanan, maka ukuran keberhasilan maulid bukan hanya berapa kali kita berselawat, akan tetapi akhlak Nabi yang manakah yang bertambah dalam diri kita setelah berselawat itu. Kalau begitu, kalau kita kepingin tahu lagi akhlak Nabi itu di mana ya? Dan bagaimana ya? Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang hidup. Ketika Sayyidah Aisyah, istrinya, ditanya mengenai akhlak Rasulullah, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak beliau Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Nah, kalimatnya sangat singkat, tetapi dalam sekali. Kalau ingin melihat bagaimana Al-Quran dipraktikkan, lihatlah kehadiran Rasulullah. Al-Quran memerintahkan kejujuran. Nabi Muhammad adalah manusia jujur. Al-Quran memerintahkan amanah, Nabi Muhammad adalah manusia terpercaya. Al-Quran memerintahkan kesabaran, Nabi menunjukkan kesabaran itu. Al-Quran memerintahkan kasih sayang, Nabi menyayangi manusia. Al-Quran memerintahkan keadilan, Nabi berlaku adil. Dengan demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita pahami sebagai Al-Quran yang hadir dalam perilaku manusia. Karena itu menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita yang dibahas pada tema kita kali ini berarti menghadirkan nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata. Di mana? Ya, di rumah, di kantor, di kampus, di pasar, ya, di jalan raya di mana manusia ramai. Ataupun sepi, di organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya, dan pelbagai lembaga yang ada, bahkan sekarang di media sosial dan dunia digital. Ya, kita simak bagaimana kaum ulama mengenai ya rahmat itu. Imam Al-Qurtubi misalnya menafsirkan Al-Anbiya ayat 107 itu mengutip penjelasan Ibnu Abbas. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rahmatan li jami'in nas. Maknanya Nabi Muhammad itu merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Perhatikan li jami'in nas, ungkapan ini untuk seluruh manusia. Sejadi untuk seluruh makhluk juga. Karena itu, semakin dekat seorang kepada Rasulullah, semestinya semakin luas pula kasih sayangnya. Bukan semakin mudah mencaci, bukan semakin senang menyalahkan, bukan semakin gemar memutus persaudaraan, tetapi semakin bijaksana, semakin menenangkan, semakin bermanfaat.

0: manfaat dan semakin mampu memahami orang lain. Disinilah Islam rahmatan lil alamin. Alamin tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus menjelma menjadi akhlak yang nyata bagi umat Islam. Nah, kalau begitu ada tiga arah menghadirkan Nabi dalam kehidupan itu. Bagaimana caranya? Ya, mari kita menyederhakannya menjadi tiga arah itu. Yang pertama, hadirkan Nabi dalam cara kita berpikir. Rasulullah mengajarkan kejernihan. Tidak tergesa-gesa. Tidak mudah begitu saja percaya atas suatu berita sebelum dicek. Tidak mudah menuduh. Tidak memutuskan sesuatu hanya berdasarkan emosi. Ya, ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kita hidup dalam zaman yang banjir informasi. Setiap hari melalui telepon genggam, aduh ya, kita menerima berita, video, potongan ceramah, komentar, bahkan sekarang ada berbagai informasi yang dibuat dengan kecerdasan yang buatan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Karena itu semangat kenabian harus hadir. Tabayyun sebelum menyebarkan sesuatu, berita, informasi, berpikir sebelum berbicara, memastikan sebelum menuduh, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada akal dan hati kita. Yang kedua, hadirkan Nabi dalam cara kita berbicara. Rasulullah tidak membangun manusia dengan penghinaan. Beliau membangun manusia dengan hikmah. Kadang-kadang persoalan keluarga menjadi besar, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena cara membicarakannya salah. Persoalan organisasi menjadi panas, bukan karena perbedaan terlalu jauh, tetapi karena kata-kata kita melukai. Karena itu, sebelum berbicara, tanyakan, apakah yang saya bicarakan ini benar? Apakah yang saya bicarakan ini perlu? Dan apakah cara menyampaikannya baik dan bermanfaat? Kebenaran memang harus disampaikan. Tetapi kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan kadang-kadang kehilangan pintu masuk menuju hati. Yang ketiga, hadirkan Nabi dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ini puncaknya. Bagaimana kita memperlakukan pasangan? Bagaimana cara kita memperlakukan anak kita? Bagaimana memperlakukan orang tua? Bagaimana memperlakukan bawahan? Bagaimana memperlakukan orang yang berbeda pendapat? Bahkan bagaimana memperlakukan orang lain yang tidak mampu membalas kebaikan kita? Disitulah kualitas akhlak penting. Kalau begitu, dapat kita hadirkan tiga contoh praktisnya dalam apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat yang terhormat, agar pembicaraan ini tidak berhenti sebagai konsep, mari kita ambil tiga contoh yang dapat langsung dilaksanakan. Contoh pertama, rahmat di dalam keluarga. Mulailah dari rumah. Misalnya seorang anak melakukan kesalahan, ada dua pilihan. Kita dapat langsung membentak, ya, atau ya, melakukan yang tepat, lebih tepat dari itu. Misalnya, kamu ini bagaimana? Sudah berkali-kali diberitahu, kok masih begini? Atau kita menahan diri, kemudian berkata, mari kita perbaiki ya. Lain kali jangan diulangi lagi. Pesannya sama. Kesalahan harus diperbaiki. Tetapi caranya berbeda. Kalau kedua lebih dekat tentunya dari yang pertama, tentu ia penuh dengan arah-arah ke arah rahmat. menghadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah bukan berarti rumah harus penuh dengan tulisan tentang Nabi yang lebih penting tentunya. Bukan sekedar itu pun baik, namun rumah itu penuh dengan akhlak dan perilaku yang diambil dari contoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salam, assalamualaikum, begitu masuk rumah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Di situ di rumah ada senyum, di rumah ada maaf, di rumah ada ungkapan terima kasih, di rumah ada kesediaan mendengar, ada saling menghormati. Itulah maulid yang hidup di rumah. Yang kedua, rahmat dalam perbedaan. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam, berbeda pendidikan, berbeda organisasi, berbeda pilihan, berbeda pandangan keagamaan dalam masalah tertentu. Kalau setiap perbedaan berakhir dengan permusuhan, kehidupan akan melelahkan. Nabi mengajarkan bahwa perbedaan tidak otomatis menghilangkan perbedaan berupa penghormatan terhadap umat manusia. Maka kita ketika berbeda pendapat, ya katakan saja saya berbeda pandangan, tetapi saya tetap menghormati saudara. Ya, kalimat sederhana seperti ini merupakan akhlak yang sangat dibutuhkan bangsa kita. Kita Indonesia tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Kita hidup bersama. Maka rahmat Nabi harus bersama, ya, dan terasa dalam diri kita, ya, menjaga persaudaraan dan kedamaian. Contoh ketiga, rahmat di media sosial. Ya, sebelum mengirim sebuah pesan, komentar, berita, ya, berhenti dulu beberapa detik. Tanyakan, ya, tiga hal. Benarkah? Baikkah? Bermanfaatkah? Ya. Kalau benar, tetapi tidak perlu disebarkan, tahan saja. Kalau menarik, tapi belum jelas kebenarannya, jangan diteruskan. Kalau komentar kita hanya akan mempermalukan orang, lebih baik ya tidak ditulis. Dibayangkan saja. Dan seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat terlintas di tulisan, maka saya merasa nyamankah? Ya. Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi rem akhlak kita di dunia digital. Dari situ, dari maulid seremonial menuju maulid transformasional. Pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 Semarang yang dirahmati Allah. Peringatan maulid tentu baik. Kita membaca sejarah Nabi, bersolawat, mengadakan pengajian, memberi makan, bersedekah. Semua merupakan ekspresi kegembiraan dan kecintaan. Tetapi tentunya tidak berhenti di situ. Kita perlu bergerak dari maulid seremonial, ya, menuju maulid yang transformasional. Kalau sebelumnya mudah marah, sekarang lebih sabar. Kalau sebelumnya berat meminta maaf, sekarang lebih ringan meminta maaf. Kalau sebelumnya mudah menyebarkan berita, sekarang lebih suka melakukan tabayyun sebelum berita ya kita sebarkan. Kalau sebelumnya keras kepala kepada keluarga, sekarang lebih lembut. Kalau sebelumnya sulit menerima perbedaan, sekarang lebihlah dewasa. Kalau sebelumnya banyak menuntut orang lain, sekarang mulai bertanya, apa yang dapat saya berikan kepada orang lain? Itulah maulid yang membekas. Ya, karena sesungguhnya kita tidak hanya membutuhkan peringatan tentang Nabi, kita membutuhkan kehadiran nilai-nilai Nabi di dalam kehidupan. Ya, kita butuh kenal, lalu cinta, teladan, rahmat, dan manfaat. Hadirin yang saya hormati beserta hadirat, ya, dan semua ya, penyimak siaran ini, di mana saja berada. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa meriah kita memperingati kelahiran Nabi itu saja, tetapi seberapa jauh kita telah hadir dalam kehidupan kita. Nabi telah hadir dalam kehidupan kita. Nabiullah Muhammad hadir dalam kehidupan kita. Apakah kejujuran hadir dalam pekerjaan kita? Apakah amanahnya hadir dalam tanggung jawab kita? Apakah kesabarannya hadir ketika kita diuji? Apakah kelembutan beliau hadir dalam keluarga kita? Apakah kasih sayangnya hadir ketika kita menghadapi perbedaan? Apakah kebijaksanaannya hadir dalam media sosial kita? Kalau jawabannya belum semuanya, tidak mengapa. Kita belum terlambat. Ayo kita mulai. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, karena mencintai Rasulullah bukan perjalanan satu malam atau satu jam, dan semudah membalikkan tangan kita. Ia adalah perjalanan sepanjang hayat. Mari kita jadikan Rabiul Awal sebagai momentum memperbarui hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali beliau lebih dekat. Kita cintai beliau lebih dalam. Kita ikuti sunnahnya, ya, dengan lebih sungguh-sungguh. Kita hidupkan akhlaknya dalam kehidupan nyata, sehingga ya, keberadaan kita ya, di rumah menjadi rahmat, di tempat kerja menjadi rahmat, di tengah masyarakat menjadi rahmat, di dunia digital pun menjadi rahmat, sebab kita adalah umat sang pembawa rahmat. Hadirin, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ervan atas apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga sahabat budaya kita semua benar-benar ke depan bisa mengaplikasikan, meneladani akhlak daripada Nabi Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan momentum maulid ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan meneladani segala amal kebaikan yang sudah dilakukan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi pendengar untuk hikmah pagi, mimbar Islam pagi ini dengan tema kelahiran sang pembawa rahmat, menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahara, MAG.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Slawi Naik Karnival 2026 digelar pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Alun-Alun Hanggawana Slawi Kabupaten Tegal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas, seni budaya dan keanekaragaman agama kontemporer berbasis potensi lokal, perhelatan ini menyajikan parade kostum artistik yang megah serta panggung seni pertunjukan daerah. Agenda kebudayaan tahunan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi lokal, mendorong industri kreatif masyarakat, sekaligus untuk mempererat kerukunan antar warga. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap pesta rakyat spektakuler yang terbuka secara gratis ini dapat menjadi sarana hiburan edukatif serta ajang promosi destinasi pariwisata unggulan di daerah Tegal. Beralih ke informasi lainnya, Festival Gumebiar Kali Kajar 2026 terselenggara untuk menyemarakan Bulan Kemerdekaan pada Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo. Mengusung semangat persatuan dan kebersamaan, perhelatan ini menyajikan beragam pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat. Rangkaian acaranya meliputi edufest, doa lintas agama, pementasan tari gumebiar, fashion show batik, hingga panggung live music. Puncak kemeriahan festival rakyat ini ditutup dengan pertunjukan spektakuler pesta kembang api dan pelepasan lampion yang mewarnai langit malam Kali Kajar. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Geliat pagi sahabat budaya, ini kembali hadir menemani panjenengan semuanya ya, dengan tembang-tembang dangdut remix untuk panjenengan di pagi ini, biar tambah happy, tambah semangat, tambah wah pokoknya termotivasi untuk melakukan aktivitas ya, atau pekerjaan di hari Senin yang sibuk ini. Satu tembang pertama ini ada Lungi Tingas Morong gitu, tapi yang versi DJ gitu ya. Semangat tapi enggak yang terlalu jedak-jeduk ya. Pemanasan dulu sahabat budaya ya, sebelum nanti kita ke yang sigrak-sigrak, yang jedak-jeduk, yang bikin senam. Monggo ya, kalau mau request lagu atau mungkin mau sharing aktivitas juga, kami tunggu atensinya di Geliat Pagi Perempat Semarang pagi ini.

Lain teleponnya di mana, Mas Fahri? Lain teleponnya seperti biasa ya di 0248 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791. Pokoknya kami tunggu di Lat Pagi sampai nanti jam 7 ya. Monggo saja. Ini juga ada beberapa yang sudah masuk KTC-nya. Kita bacakan nanti ya. Kita nikmati dulu Lu Ngiting Asmoro-nya, sahabat budaya.

Lungiting Asmoro, sahabat budaya. Satu lagu, satu tembang sebagai pembuka ya. Untuk pemanasan dulu, kita peregangan ya, stretching. Yang masih rebahan gitu, yang masih ngantuk ini ya. Kalau semisal memang kurang tidur, monggo bisa bablas tidur lagi gitu. Tapi kalau semisal sudah tidur lama, masih ngantuk ya, bangun gitu ya, bangun, duduk, minum air hangat, terus cuci muka ya, biar seger, biar sehat, biar siap untuk mengawali aktivitas di hari Senin ini ya. Bu Arti yang di Genuk ini pagi-pagi tetap semangat, Mas Pakhri. Assalamualaikum, geliat pagi Perempat Semarang. Waalaikumsalam ya, salam sehat untuk Mas Fahri dan sahabat budaya semuanya yang kucintai. Wah, jadi panjenengan semuanya dicintai Bu Arti ini, sahabat budaya. Dari Genuk hadir info cuaca saat ini, matahari masih malu-malu ya mau keluar. Ini tetap semangat untuk goyang tipis-tipis, minumnya air putih hangat. Pokoknya kegiatan hari ini mau masak-masak sama ibu-ibu untuk nanti acara malam. Oh, Maulid Nabi, nggih, wah luar biasa ini ya, masak-masak terus ini Bu Arti. Selamat tugas Mas Fahri, sehat selalu ya, bahagia selalu, sejahtera selalu, ceria, smile, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih doa-doa baiknya Bu Arti ya. Semoga panjenengan juga semangat, sehat selalu gitu. Nanti acaranya lancar, karejeken, berkah barokah ya. Lagunya apa? Satu Rasa Cinta. Ya nanti tak siapkan coba ya. Ada juga Pak Kaswo, sehat selalu Bapak ya. Mbah Yarto juga sehat selalu, yang sudah monitor dari dari tadi pagi gitu, dari buka siar ini langsung cunnya Perempat gitu. Pak Prasetyo Subandi yang di Pucang Gading juga terima kasih ya, selalu semangat pokoknya. Matur nuwun infonya Mas Fahri, nji, siap. Ada Mbah Bodong ini, wah pagi-pagi sudah monitor Perempat Semarang ya. Terima kasih Mbah Bodong, pokoknya sehat selalu juga, semangat selalu ya. Ada beberapa pendengar lain sahabat budaya yang sudah mengirimkan atensinya, tapi nanti kita bacakan satu persatu ya. Kita ke tadi apa requestnya Bu Arti, Satu Rasa Cinta ya, ini kami siapkan, kami putarkan untuk panjenengan semuanya. Kita bergoyang bersama, kita dangdutan bareng, yang remix, yang semangat di pagi ini bareng Geliat Pagi Perempat RRI Semarang ya. Yang di Peringapus ini ada Pak Muhlisin ya, sehat selalu hadir Mas, dengerin Geliat Pagi nji, pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya. Monggo Pak Muhlisin ini bisa sambil joget ya, sambil senam pagi, lagunya Satu Rasa Cinta.

0: Sayang, hari ini kan kamu ulang tahun. Kamu mau makan apa?
1: Aku mau makan sama minumannya. Aku mau...
0: Itu kan makanan dan minuman yang gak sehat semua.
1: Gimana sih? Nanya, udah dijawab. Kok masih aja salah? Kamu tuh sayang aku gak sih?
0: Justru karena aku sayang, makanya aku pengen kamu tuh sehat. Ulang tahun kan semoga panjang umur, bukan pendek umur. Makanan dan minuman yang gak sehat itu kayak PHP, pemberi harapan palsu. Awalnya manis, tapi...

Masih di Geliat Pagi Perempat Radio Semarang hari ini ya. Ada lagu Kalah ini ya, yang versi remix, yang versi funky remix gitu ya. Yang versi jedak-jeduk dibagi ini biar tambah happy, biar tambah semangat ya. Ini ada beberapa atensi juga yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perempat Semarang. Tapi nanti kita akan bacakan satu persatu ya, karena ada satu informasi sahabat budaya sekaligus juga ini tips ya untuk panjenengan mengawali hari di pagi ini gitu nji. Kalau semisal masih dirasa mager untuk melakukan yang namanya jogging ya, aktivitas olahraga yang semi berat gitu ya atau agak berat, nah ini ada satu rekomendasi gerakan yang bisa panjenengan lakukan untuk meningkatkan mobilitas ya, atau membantu menyiapkan mobilitas di pagi hari. Apa itu? Sesederhana jinjit-jinjit kaki sahabat budaya. Kenapa kita harus jinjit-jinjit kaki di pagi hari ya? Kalau semisal mager buat jogging ya, atau aktivitas nge-gym, workout dan lain-lain, nah ini karena ada segudang manfaat yang nantinya bisa kita dapatkan kalau semisal di pagi hari kita awalinya ya, habis bangun tidur, habis minum air putih, habis raup gitu ya, terus kita jinjit-jinjit pagi, ini sama dengan membangunkan jantung kedua ya. Jadi setelah tidur berjam-jam ya, tidak bergerak, kita tidak mobile ya, karena tidur kan gak mungkin kita gerak-gerak gitu ya, sirkulasi darah cenderung melambat. Nah, gerakan jinjit-jinjit ini langsung mengaktifkan otot betis untuk nantinya bisa memompa aliran darah ya, dari bawah kembali ke jantung. Jadi tubuhnya bisa cepat seger ya, cepat semangat buat menjalani aktivitas. Yang berikutnya ada juga mengurangi kekakuan sendi. Nah, ini untuk panjenengan yang pagi hari biasanya bangun tidur suka kaku ya sendinya, lututnya, atau mungkin ya bagian kaki. Nah, ini salah satu solusinya adalah dengan kita melakukan gerakan jinjit-jinjit kaki gitu nji. Meningkatkan keseimbangan juga ya, biar nanti selama melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang menggunakan fisik gitu ya, kita jadi balance, jadi seimbang sahabat budaya, siap untuk menjalani aktivitas pekerjaan secara maksimal. Yang terakhir ini tentunya ada mencegah penumpukan edema ya, atau cairan. Jadi melakukan pergerakan betis lebih awal ini nantinya bisa membantu mencegah potensi pembengkakan ya, atau rasa berat pada kaki saat harus duduk atau berdiri lama kemudian. Jadi ya tadi ya, membantu mobilitas kita selama seharian penuh. Makanya monggo ya, ini sambil dengerin lagu-lagu Perempat Semarang gitu sih, dangdut remix, ini jogetnya kalau semisal gak mau yang singkrak-singkrak, ya sudah, cukup dengan jinjit-jinjit kaki saja ya. Di WhatsApp-nya Perempat Semarang ini ada Pak Sugeng ya, yang di mana ini ya, Kini Jaya. Selamat pagi Mas Fahri,

Kita usahakan lagi sahabat budaya, satu tembang nanti dilanjutkan dengan yang lain ya, kebagian juga boleh. Ya ini ada Pak Zainal juga yang di Brangsong Kendal. Pagi Mas Fahri, salam kagem sedaya warga Dukuh Beberan Sugeng Makaryo, lancar sedayanipun. Kagem Mas Fahri matur nuwun, pokoknya selamat tugas nggih Mas. Lagunya Orang Yang Salah. Waduh, nanti kami siapkan dulu coba ya, Orang Yang Salah. Sekarang kita usahakan lagi dulu sahabat budaya, monggo.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Orang yang salah sahabat budaya untuk Mas, siapa tadi? Mas Zainal ya, yang di Merangsong Kendal kalau tidak salah, tadi sudah request. Kita putarkan ya Mas ya, semoga tambah semangat di pagi hari ini, biar tambah jingrak gitu ya, tambah berkeringat juga, pokoknya tambah mobile ya. Ada Tante N di Jepara, halo selamat pagi. Pagi juga Tante N, sehat selalu ya. Aktivitasnya apa nih pagi-pagi ya? Kalau sore biasanya kan olahraganya masak gitu ya, sambil nyapu. Kalau pagi apa ini Tante N ya? Ada juga Pak Muhlisin yang di Pringapus ini, Prompat jalur AM 801, saya monitor audionya kok gak seperti biasanya ya, apa sedang trouble atau radio saya yang kurang peka? Maaf Mas Fahri, laporan saja. Onji, siap, terima kasih Pak Muhlisin atas laporannya terkait dengan penerimaan ya modulasi audio di AM 801 Pringapus ini. Nanti coba kami teruskan ya, ini di cross check, siapa tahu memang ada trouble ya. Terima kasih laporannya untuk Pak Muhlisin, sehat selalu ya. Pak Suwarno juga selamat pagi, dengerin lagu Geliat Pagi sambil olahraga di tempat Mas. Yes, siap. Ada juga Mbah Yarto ya, ini selalu monitor beliau. Wah, jangan ngirim stiker banyak sekali ini ya. Salam sehat selalu, terima kasih, selamat pagi, God bless you. Siap ya, sehat selalu juga untuk Mbah Yarto. Bu Kartika yang di Demak, Sugeng Enjang, Bung Fahri, salam bahagia sejahtera selalu ya. Pokoknya selamat menjalankan aktivitas sesuai bidang masing-masing ya, selalu semangat, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Salamnya buat semua pendengar Perempat ya, dimanapun berada, 8 arah mata angin ini katanya. Terima kasih ya, selamat pagi dari Bu Kartika yang di Demak, sahabat budaya. Pak Riyad di Tambangan Mijen, nah ini juga hadir. Semangat dan selamat pagi penyiar setia Perempat dari Semarang ya. Rutinitas habis berputar di Taman Mijen ya, pulang rutin, terus juga dinas kebersihan ini njih di rumah ya. Salam sehat selalu untuk Ibu Hajah Kuwati, Bapak Ibu Haji Karim Metesih Mboja, Ibu Hajah Sudaria, terus juga penggemar Geliat Pagi Perempat Semarang dimanapun berada, pokoknya bahagia selalu ya. Dari Pak Riyadi di Tambangan Mijen, terima kasih, semangat selalu untuk panjenengan tentunya. Kita kembali ke tembang, kembali ke lagu sahabat budaya yang sudah disiapkan. Ini ada beberapa lagu ya, Gantengnya Pacarku ada ya, terus ada juga lagu apa meneh, Bukan Tak Mampu juga ada ya. Kita ke mana dulu ini ya, Bang Jono juga ada, Sawangan juga ada ya, Rungkat, nah Rungkat juga boleh ini kita dengarkan ya lagunya, biar tambah semangat di pagi hari ini. Tapi jangan Rungkat beneran gitu, lagunya saja yang Rungkat.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Wisata Sahabat Budaya, satu lagu penutup ya di Geliat Pagi Perumat Semarang hari ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Nanti kita akan bersama kembali dalam acara Ragam Semarang ya berikutnya. Satu tembang Wisata Sahabat Budaya, monggo kita nikmati bersama di pagi hari ini biar tambah semangat ya, sambil joget tipis-tipis. Jangan lupa cincit-cincit pagi ya, biar tambah nanti mobilitasnya meningkat ya, tambah sehat, tambah bahagia, tambah mood di pagi ini.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

0: Sahabat Budaya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Kabupaten Rembang menggelar pameran bonsai nasional bertajuk Rembang Imajinasi pada 15 hingga 24 Agustus 2026 di Kompleks Kelenteng Cho Hui Kiong, Kabupaten Rembang. Diikuti oleh para peserta dari Sumatera, Jakarta hingga Jawa Timur, pameran ini memamerkan beragam jenis tanaman bernilai estetika tinggi seperti tanaman santigi, sancang, dan anting putri. Ketua PPBI Rembang, Beni Adi Prasetyo menjelaskan bahwa kompetisi mencakup kelas bahan, pratama hingga matia dengan fokus penilaian pada keserasian, gerak dasar, tata percabangan, serta kematangan pohon. Selain menjadi ajang edukasi gratis dan ruang silaturahmi komunitas, perhelatan ini diharapkan dapat efektif mempromosikan potensi daerah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal. Beralih ke informasi lainnya, Festival Bumi Adsanti 5 terselenggara dengan mengusung tema Rahayuning Jagat di kawasan Bumi Adsanti Borobudur Kabupaten Magelang pada Jumat hingga Minggu 21 hingga 23 Agustus 2026. Berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat setiap harinya, Festival Kebudayaan Daerah ini diselenggarakan secara gratis serta terbuka bagi seluruh warga masyarakat dengan beragam agenda aktivitas seru menarik seperti Pasar Bumi, Lomba Melukis Gerabah, Zona Dolanan Tradisional, Senam Kreasi Budaya, Pentas Pertunjukan Jadilan, Telusur Pasar, hingga Panggung Workshop dan juga Sarasehan. Rangkaian perhelatan tahunan ini turut memeriahkan panggung apresiasi seni yang menghadirkan kolaborasi deretan seniman, musisi, serta talenta berbakat Nusantara yang diharapkan dapat menjadi wujud merayakan keanekaragaman tradisi budaya serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya